0: Gandhi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan Bank Negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi Bank Himbara yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih on track ya. Bisa kita jalankan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Sar SOB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat Arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SOB 72 Wafir bahwa semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji khusus Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj dan untuk kloter 72 akan tiba

21 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Miftal Umar dari Bangkalan, Pro 300 Mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari apa namanya pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuman terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya, okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketanam pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, di antaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin, menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Kita kembali ke Semarang pendengar, setelah tadi informasi bersama Pro 3 sudah kami hadirkan. Tadi juga debar dengar bareng Pesta Bola 2026 antara Kanada melawan Qatar sudah kami hadirkan juga pendengar. Jangan lewatkan, nanti jam 8 juga ada pendengar Meksiko melawan Korea Selatan. Tentu seru ya, karena akan ada perwakilan dari Asia yang bermain di gelaran terakbar pesta sepak bola antar negara pendengar. Tapi sebelum kesana, saya ingin memberikan satu informasi terlebih dahulu pendengar. Apalagi kemarin yang tengah viral terkait dengan kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual pendengar yang menimpa salah satu mahasiswa-mahasiswi ya yang ada di kampus Kota Semarang, UNES tepatnya pendengar. Ini menjadi perhatian khusus ya. Saya ingat kemarin siang pas siaran 100% Indonesia ada pendengar Pro 1 yang bergabung. Bagaimana hak ataupun perlindungan saksi ya ataupun korban ini, apakah dijamin pendengar, karena takutnya nanti masyarakat ini tidak berani untuk melapor pendengar. Nah, dari situlah pemerintah Provinsi Jawa Tengah pendengar, tidak hanya kasus itu ya, tapi memang ini menjadi persoalan yang terus-menerus ditanyakan pendengar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana pendengar. Langkah ini diharapkan menghapus ketakutan masyarakat untuk melapor, termasuk saat berhadapan dengan pelaku yang memiliki jabatan, kekuasaan ataupun pengaruh pendengar. Penguatan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang penyelenggaraan perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Provinsi Jawa Tengah pendengar. Kesepakatan ini menjadi upaya menghadirkan ruang yang lebih aman bagi masyarakat untuk mengungkapkan fakta dan mencari keadilan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan negara harus hadir memberikan perlindungan kepada siapapun yang menjadi korban maupun saksi suatu tindak pidana. Menurutnya, perlindungan tidak hanya menyangkut proses hukum saja, tetapi juga mencakup pemulihan sosial dan psikologis korban pendengar. Gus Yasin menilai masih banyak masyarakat yang memilih diam karena takut menghadapi pihak yang dianggap memiliki kekuatan atau kedudukan tertentu. Kondisi tersebutlah membuat sejumlah kasus yang seharusnya terungkap justru berhenti di tengah jalan pendengar. Jadi ini merupakan kerjasama yang bagus pendengar dengan LPSK ya, menjadi bukti bahwa negara ini hadir memberikan perlindungan tanpa membedakan latar belakang pihak yang terlibat dalam perkara.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi yang masih mengudara di FM 89 dan berbagai kanal streaming di RRI Digital ya. Pada siang hari ini pendengar bersua kembali bersama Pro 1 RRI Semarang dalam kebersamaan Semarang siang ini ya. Bersama saya Fahri Marlian yang pada siang ini akan bertugas untuk menemani Anda semua hingga sore nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kesehatan ya dan kebahagiaan, rasa syukur semoga senantiasa Anda limpai gitu ya, atau Anda karuniai di siang hari ini, tentunya dalam edisi hari Jumat, Jumat berkah juga ya pendengar ya, 19 Juni 2026. Beragam musik informasi nanti akan kami hadirkan untuk Anda, dan setelah Anda ikuti juga kebersamaan bersama dengan Pro 3 RRI tadi yang sudah menyiarkan pesta bola dunia, pertandingan antara Meksiko dan Korea Selatan yang secara ketat begitu ya, secara tipis dimenangkan oleh Meksiko. Sekarang Anda akan kembali bersama dengan Pro 1 RRI Semarang yang nanti akan menyuguhkan beragam informasi dan musik ya. Untuk atensi bagi panjenengan atau pendengar semua yang nanti mau ikut ya berkabar atau mungkin testimoni juga ya, pertandingannya seperti apa tadi, Anda bahagia atau tidak dengan hasil pertandingan Meksiko dan Korea, silahkan saja pendengar bisa mengirimkan atensinya di line telepon 024-8316-686 atau di WhatsApp di 081-66-66-886.

Dunia 2026. Beragam rekor menunggu dipecahkan pada gelaran Piala Dunia 2026 ini. Salah satunya adalah pencetak hat-trick tertua dalam sejarah Piala Dunia. Ronaldo pernah menciptakan hat-trick di Piala Dunia 2018 saat melawan Spanyol. Menariknya, ia saat itu sekaligus mencatatkan rekor sebagai pemain tertua yang mencetak 3 gol di Piala Dunia dalam usia 33 tahun 130 hari, melewati rekor pemain Swedia Thor Keller yang mencetak hat-trick ke gawang Kuba di Piala Dunia 1938 pada usia 33 tahun 82 hari. Jika kondisinya fit, Ronaldo bisa saja kembali mencetak hat-trick di Piala Dunia 2026. Jika ini terjadi, maka CR7 akan memecahkan rekornya sendiri menjadi pemain tertua yang mencetak hat-trick sepanjang sejarah Piala Dunia pada usia 41 tahun.

Takeaway dari Kelly Clarkson, sahabat pendengar ya, di siang hari ini dalam kebersamaan Semarang Siang ini, Pro 1 dari Semarang, supaya hari panjenengan ya bisa lebih enak, lebih asik juga di siang ini, barangkali sedang dalam perjalanan juga ya, atau mungkin sedang santai siang setelah menonton atau menyaksikan dan mendengarkan juga pesta bola dunia, pertandingan antara Meksiko dan Korea Selatan tadi ya. Jadi memang bagi Anda yang tadi belum sempat mendengar atau melihat, menyaksikan begitu ya pertandingan antara Meksiko dan Korea Selatan, hasilnya adalah 1-0 pendengar, yang dimenangkan tentunya oleh Meksiko, dan dalam hal ini tentunya memastikan ya L3 atau Meksiko ini lolos ke babak gugur ya. Jadi sudah peringkat 1 di klasemen ya, di grup A di Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026 ini lolos nanti ke babak gugur ya, atau menjadi pemuncak klasemen di grup A Pesta Bola Dunia, pendengar. Dan untuk Korea sendiri dengan hasil 1-0 atau kekalahan 1-0 ini tentunya memaksa mereka ya untuk berada di posisi kedua gitu ya, atau klasemen kedua, dan ini tentunya masih ada kesempatan sebagai salah satu perwakilan Asia juga ya di gelaran Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026 ini, untuk nantinya bisa lolos ke babak gugur, dengan catatan tentunya Korea Selatan ini harus bisa menaklukkan kesebelasan dari Afrika Selatan gitu ya, di matchday terakhir dalam fase grup, pendengar, di gelaran Pesta Bola Dunia ini. Dan fun fact juga pendengar, terkait dengan penyelenggaraan Pesta Bola Dunia atau pertandingan antara Meksiko dan Korea Selatan tadi yang baru saja selesai pukul 10 tadi ya di Stadion Guadalajara Meksiko. Ini fun fact-nya adalah ini merupakan pertandingan Piala Dunia ke-19 ya yang dihelat di Stadion Guadalajara, dan hebatnya lagi ini adalah rekor pendengar ya, dari atau sebagai kota penyelenggara begitu ya, stadion penyelenggara Piala Dunia terbanyak, yang mana ada 19 kali pertandingan ini sudah dilangsungkan maksud kami di Guadalajara Meksiko, pendengar, yang mana sebelumnya rekor itu masih sama ya di Montevideo juga dengan total 18 laga. Dan dengan berlangsungnya Meksiko kontra Korea Selatan tadi, ini mengukuhkan ya Guadalajara di Meksiko sana sebagai kota dengan jumlah terbanyak pertandingan Piala Dunianya, yaitu sebanyak 19 kali. Kalau pendengar bagaimana menilainya dan harapannya juga ya terkait dengan Korea Selatan tadi? Apakah inginnya lolos gitu ya sebagai perwakilan Asia, atau ada juga nih fans atau mungkin penggemar Afrika Selatan juga ya yang ingin timnya juga lolos? Silahkan bisa bergabung, nanti kami tunggu di Pro 1 Semarang siang hari ini.

0: Bagaimana cara mencegah impulsif buying? Kita simak penjelasan dari dosen psikologi Universitas Negeri Semarang, Sukma Adi Galuh Amawidiawati, SPSI, MPSI.
1: Impulsif buying adalah suatu perilaku di mana seseorang membeli sesuatu tanpa direncanakan dan tanpa memikirkan secara lengkap fungsi, tujuan, hingga konsekuensi dari pembelian barang tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku impulsif buying diantaranya, yang pertama adalah lingkungan pemasaran, yaitu terkait dengan tampilan dan penawaran produk. Bisa jadi terkait diskon-diskon atau harga-harga hemat yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini terkait dengan pengaruh lingkungan sosial. Misalnya, tidak ingin ketinggalan terhadap tren yang terbaru, selalu ingin tampil mengikuti perkembangan zaman, atau ingin diterima di lingkungan sosial. Nah, yang selanjutnya adalah faktor internal. Faktor internal ini terkait dengan kepribadian, terkait dengan mood atau keadaan emosi saat itu. Ada beberapa orang yang melakukan impulsive buying dengan alasan bahwa, oh, ini adalah suatu self-reward yang diberikan kepada diri, atau mereka melakukan impulsive buying itu karena untuk mengurangi kecemasan karena takut ketinggalan tren yang terbaru atau takut ditolak oleh lingkungannya.

Dengar berbicara terkait dengan rekor ya yang berlangsung atau yang dipecahkan yang muncul di gelaran Pesta Bola Dunia 2026. Selain tadi ada Kota Guadalajara ya di Meksiko yang memegang rekor sebagai penyelenggara pertandingan Piala Dunia terbanyak dengan total ada 19 pertandingan ya. Ini mengukuhkan Kota Guadalajara sebagai kota penyelenggara pertandingan Piala Dunia terbanyak ya di sepanjang sejarah pendengar. Di sisi lain, dan ini berkaitan dengan pemain juga, salah satu pemain yang memang bisa dikatakan terbaik di dunia, begitu ya, Lionel Messi, yang pada hari Rabu pagi kemarin, pendengar, ini juga memecahkan rekor ya. Dan berbicara terkait dengan rekor hat-trick yang sebelumnya kami siarkan juga, rekor hat-trick tertua yang ternyata ini belum update begitu ya, masih dipegang Cristiano Ronaldo di tahun 2018, pada waktu itu usianya adalah 33 tahun, pendengar. Ternyata di 2026 ini, tepatnya pada hari Rabu pada tanggal 17 Juni 2026, rekor tersebut dipecahkan oleh Lionel Messi dengan torehan hat-trick yang dicetak pada usia 38 tahun ya, bahkan ini menuju ke 39 tahun, pendengar. Jadi sudah diupdate, dan ini menarik ya kalau kita berbicara terkait dengan persaingan atau rivalitas antara kedua pemain ini, yang satu dari Argentina, yang satu dari Portugal, Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo. Jadi memang saling ngepush satu sama lain ya, pendengar ya, persaingannya luar biasa. Dan terkait dengan rekor hat-trick pada Piala Dunia atau gelaran Pesta Bola Dunia 2026 ini sudah dipecahkan rekornya oleh Lionel Messi ya sebagai pencetak hat-trick tertua di gelaran Piala Dunia 2026 ya pada usia 38. Dan kalau tidak salah pada minggu depan ini Messi atau Lionel Messi sudah beranjak usianya, bertambah lagi 39 tahun ya, dan masih gacor, pendengar, kalau istilahnya orang-orang atau penikmat bola begitu ya, masih jago, masih berpengaruh juga impact-nya terhadap timnas Argentina begitu. Dan apakah nanti akan ada pemecahan rekor-rekor yang lain? Ya kita tunggu saja, kita saksikan bersama, kita dengar bersama berlangsungnya Pesta Bola Dunia 2026 ya. Tentunya untuk Anda yang bingung gitu ya, di rumah belum bisa streaming ya, atau sedang dalam perjalanan, jangan khawatir, pendengar, bisa dinikmati secara audio begitu ya, karena RRI Semarang, dalam hal ini Pro 1 Semarang, juga menyiarkan secara relay di Pro 3 RRI Pesta Bola Dunia 2026 ya. Beragam pertandingan tentunya akan kami siarkan untuk Anda yang saat ini atau mungkin beberapa momen ke depan belum bisa streaming ya, bisa monitor di Pro 1 RRI Semarang, pendengar. Dan ini menarik karena berkaitan dengan kita mengidolakan begitu ya. Kalau tadi kita berbicara dengan pemain sepak bola, dalam hal ini adalah Cristiano Ronaldo dan Messi, itu kan dua pemain yang saya kira penggemarnya itu paling banyak di dunia. Ini adakah dampaknya gitu ya, kalau kita tarik yang namanya pengidolaan terhadap satu pemain atau tokoh sepak bola gitu ya, terhadap diri kita sendiri. Ini ternyata ada, pendengar, kalau kita kaitkan dengan kesehatan mental ya, atau berkaitan dengan kehidupan kita secara pribadi. Ada dua dampak atau dua pengaruh ya, yang satu positif, yang satu tentunya adalah negatif. Positifnya adalah kita kalau mengidolakan tim sepak bola atau kita berbicara dengan ranah sepak bola ya, pemain sepak bolanya gitu ya, kita idolakan, ini ada beberapa side positif atau dampak positif yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah rasa kepemilikan ya, rasa memiliki ketika pemain sepak bola yang kita idolakan itu mencapai atau menorehkan rekor gitu ya, itu kita bisa menjadi lebih bahagia, memiliki rasa apa namanya, handar beni kalau kata orang Jawa gitu ya. Jadi merasakan apa yang dirasakan oleh pemain sepak bolanya itu. Yang berikutnya adalah sebagai sumber motivasi, pendengar, sekaligus juga pelepas stres gitu ya, motivasi dan pelepas stres ketika pemain sepak bola yang kita idolakan ini menorehkan satu prestasi baru. Tapi ya dampak negatifnya yang harus menjadi catatan juga ini adalah tentunya
Toksisitas ya yang kita dapatkan di media sosial, karena kan sekarang dengan adanya media sosial ini semakin memperluas lagi nih ajang

untuk kita gelut gitu ya, atau adu argumen mana yang lebih hebat antara satu pemain dengan pemain yang lain. Nah ini tentunya bisa menyebabkan toksik gitu ya untuk diri kita, dan mood yang bisa berubah drastis juga, stres gitu ya, atau mungkin tim bolanya kalah, pemain yang kita idolakan kalah. Nah ini adalah hal-hal yang sebaiknya harus kita antisipasi atau kita hindari ya pendengar. Mengidolakan boleh, tapi ya jangan banget-banget gitu ya. Mengidolakan cukupnya kalau semisal pemain atau tim yang kita idolakan berprestasi, kita syukuri, kita bahagiai. Kita bahagiai itu aneh sekali tembungnya atau kata-katanya ya. Tapi yang jelas harus kita selaraskan dengan mood kita, pendengar. Dan kalau semisal idola kita kalah, tim sepak bola yang kita dukung kalah, ya ambil hikmahnya begitu ya. Kita dukung terus, kita beri support supaya nanti di pertandingan ke depan bisa menang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Berikan sesaat lagi akan kami sambungkan kembali atau kami siarkan kembali Pro 3 RRI yang nanti akan menyajikan siaran dinamika olahraga ya. Beragam informasi dari dalam dunia olahraga baik luar maupun dalam negeri akan kami sajikan tentunya dalam acara dinamika olahraga. Tepat pada pukul 11 nanti akan kami sambungkan Pro 3 RRI di siang hari ini pendengar. Untuk Anda yang mau mengikuti berbagai informasi atau mengetahui beragam informasi up to date dari dunia olahraga, tentunya tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Into that near post area and the goalkeeper.
2: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
3: Tapi tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
2: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mazanbi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmic. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
3: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
2: Di laga lainnya, Kanada tampil perkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Apa kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lambsdon.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were.
3: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
2: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: I mean, of course, obviously, and,
3: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
2: Target is to try to reduce that gap.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke 99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke 99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiarah ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya. Dan gak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah suguhan berita dalam acara Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 RRI, kembali bersama Pro 1 RRI Semarang pendengar yang pada siang hari ini tentunya masih dalam kebersamaan Semarang siang ini ya. Seperti biasa, nanti akan kami siarkan secara langsung untuk Anda pelaksanaan sholat Jumat, yang mana pada edisi Jumat siang ini 19 Juni 2026 nanti kita akan bersama mendengarkan siaran langsung

Baik pendengar, sembari menunggu kumandang azan ibadah sholat Jumat yang akan dilaksanakan atau kami siarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, akan kami sajikan untuk Anda beberapa tembang atau lagu-lagu religi Islam di siang hari ini.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'anwa'in ni'am wal ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bil 'ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa imamil muhajirin wal ansar wa 'ala alihi wa ashabihi ya nabiyal 'ulumi wal hikam wa masahibil huda wal umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan sehat wal afiat, kenikmatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, khatib berpesan, berwasiat kepada semua jamaah dan juga kepada khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmat kita, akan menambah kenikmatan kita, khususnya di dunia ini dan di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita masuki tanggal ketiga Hijriah, 1448 Hijriah. Kita sudah memperingati dengan berbagai acara sesuai dengan kebiasaan di tempat kita masing-masing. Diawali dengan doa akhir tahun dan kemudian dilanjutkan doa awal tahun 1448 Hijriah. Pada khutbah kali ini tentu saya akan mengajak kepada kita sekalian, bagaimana setelah kita masuk 1448 Hijriah ini, kita akan melaksanakan apa untuk mengisi tahun baru, tahun Hijriah 1448. Tentu tahun Hijriah yang kita peringati pada saat ini, pada tahun ini, tidak sekedar hitungan dari 1447 ke 1448, tapi ada nilai yang substansial dalam peringatan tahun Hijriah, yakni ada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah, yang kemudian tentu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sekarang ini yang hidup di zaman modern ini. Maka hijrah paling penting bagi kita adalah hijrah dari ketidakbaikan kepada hijrah yang baik, dari sesuatu yang baik menjadi yang lebih baik dari sebelum kita. Hadis Nabi menyampaikan kepada kita, mangkana yaumu khairan min amsihi fawa rabihun, wa mangkana yaumu sawaan min amsihi fawa maghbunun, wa mangkana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Kalau hari ini kita sama dengan dari kemarin, kata Nabi, fawa maghbunun, kita orang yang merugi. Bahkan kalau hari ini lebih jelek dari hari yang kemarin, maka dalam hadis disebutkan fawa mal'unun, kita orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah dalam memasuki tahun baru Hijriah 1448 ini, kita berupaya agar kita menjadi orang yang pertama, yakni mangkana yaumu khairan amsi fawa rabihun, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari yang akan datang tentu akan lebih baik daripada hari ini. Maka kita termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya mengajak kepada bapak sekalian, pertama memasuki tahun baru Hijrah ini, pertama adalah kita muhasabah dengan astaghfirullah. Kenapa muhasabah dengan astaghfirullah? Karena kita sebagai manusia, sebagai manusia biasa, kita pasti mempunyai kebaikan dan kejelekan. Kalau kita mempunyai kebaikan, tentu ini adalah sangu kita besok untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang kedua adalah kita pasti punya kekurangan, dan kekurangan inilah, dosa-dosa inilah yang kemudian kita diminta untuk istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Dalam kitab-kitab klasik sebutkan, yang tidak punya dosa adalah maksum, yakni hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua al-insan, maka al-insan mahallul khotok wa nisyan. Manusia adalah tempat khotok, kesalahan, wa nisyan, dan kelupaan. Oleh karena itu, penting bagi kita adalah kita meniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi tidak punya dosa, tetapi Nabi selalu melaksanakan yang disebut sebagai istighfar bil qaul bil aqwal, yakni mengucapkan istighfar. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi beristighfar dalam sehari sebelum subuh 70 kali. Maka kita sekalian sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu harusnya lebih banyak untuk meminta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, khususnya menjelang subuh kita perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan meskipun kita punya dosa, dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa antawallu fa inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Dalam surat Hud disebutkan, mohonlah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, summa tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana, kemudian kamu sekalian bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yumatti'kum mata'an hasana, karena oleh karena itu kamu akan mendapatkan kesenangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan kamu akan mendapatkan pahala terhadap apa yang kamu perbuat. Wa antawallu wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Fa in tawallau wa in tawallau, apabila kamu sekalian lari dari tobat kepada Allah, fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir, maka aku takut kamu sekalian akan mendapat azab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya marilah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita berbanyak istighfar kepada Allah dengan ucapan astaghfirullahal azim, atau kalau bisa kita dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Harapannya mudah-mudahan di awal tahun ini dosa-dosa kita satu tahun diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillah. Apapun yang kita dapatkan sekarang ini, khususnya di tahun 1448 ini, perlu kita syukuri. Kita sehat walafiat, kita juga perlu syukuri. Terkadang kita lupa bahwa yang namanya sehat walafiat itu mahal. Biasanya kita tahu bahwa sehat itu mahal ketika kita melihat saudara-saudara kita yang hari ini sedang mendapatkan musibah, hari ini mendapatkan sakit dan sebagainya. Maka sebelum kita sakit, kita perbanyak mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala musibah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya nikmat kita sangat banyak. Maka kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Apabila kamu sekalian menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kamu tidak bisa menghitung nikmat Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun dan lagi maha penyayang. Di antara kita kadang lupa dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi marilah, tanpa kita menghitung, kita pasti mendapatkan banyak nikmat, apalagi nikmat iman dan Islam. Sampai hari ini kita sekalian yang sedang bersolat berjamaah ini, kita masih mendapatkan nikmat yakni iman dan Islam kepada Allah. Mudah-mudahan kita sekalian berpegang kepada iman dan Islam sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Doa kita selalu kita ungkapkan, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan fi kulli khair. Jadikanlah hidup kita ziyadatan fi kulli khair, menambah kebagusan kita. Wa ja'alil mauta rohatan min kulli syar. Apabila kita mendapatkan kematian, maka berarti kita istirahat dari hal-hal yang berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentu yang ketiga adalah kuatkan niat kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Menghadapi masa depan di mana tahun 1448 kita hidup di era digital, era di mana kita sekalian khususnya yang senior-senior ini tidak pernah dilatih untuk hidup di era digital, tetapi mau tidak mau memang kita semua hidup di era digital, era di mana dunia kita tidak hanya dunia nyata tapi ada dunia online yang kita semua harus hati-hati. Kalau kita tidak siap dengan dunia online, lebih baik kita tidak usah bermain dengan dunia online, karena kadang ketidaktahuan kita justru dari tangan kita inilah kemudian kembali kepada kita. Allah sudah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok Allah akan menyampaikan bahwa di yaumil mahsyar nanti tidak ada fungsinya tangan kita, kaki kita, semua itu ada catatan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman online sekarang ini, terkadang apa yang kita lakukan meskipun kita tidak mencatat, ada orang yang mencatat di dunia maya. Maka kita perlu hati-hati dengan dunia digital sekarang ini. Memasuki tahun baru Hijriah ini, mari kita menanamkan tiga prinsip penting, yakni dengan istighfar astaghfirullahalazim, kemudian dengan alhamdulillah dengan nikmat yang diberikan kepada kita, dan yang terakhir mari kita menghadapi dunia ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selamat sampai nanti kita menghadapi ajal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid 'ala 'imwa tawaffal wa barik.

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang yang pada siang hari ini masih bersama dalam kebersamaan Semarang siang ini ya. Setelah kami siarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang tadi berlangsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, berikutnya akan kami hadirkan kembali beragam musik dan informasi yang tentunya bisa menghibur dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Semarang dalam kebersamaan Semarang siang ini.

0: Pak, saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu. Biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi, saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: Pendengar, berikutnya akan kami update informasi terkait dengan situasi Kamtipmas ya. Kali ini kita akan mendengar laporan situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polsek Lebak Barang ya, Kabupaten Pekalongan, yang akan disampaikan oleh Babin Kamtipmas Polsek Lebak Barang, Bribtu Supiantoro. Assalamualaikum, selamat siang Bribtu Supiantoro.
1: Waalaikumsalam, siang Bapak.
0: Baik,
1: kabar saya baik. Sendiri juga Bribtu Supiantoro.
0: Siap, kabar baik, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Bisa disampaikan Pak Supiantoro terkait dengan situasi Kamtipmas yang saat ini sedang berlangsung di wilayah Lebak Barang sana seperti apa?
1: Ya, untuk informasi situasi Lebak Barang ini aman kondusif untuk terkait Babin Kamtipmas sekarang penyuluhan dengan Puskesmas dengan terkait TB paru. Program dari pemerintah untuk saat ini. Wilayah sendiri di sini alhamdulillah musim kemarau enggak musim hujan, situasi aman mandalin, enggak kejadian nihil, enggak ada longsor dan sebagainya.
0: Baik. Baik, Pak, untuk penyuluhan TB paru tadi ya bersama dengan Puskesmas ini sudah berlangsung sejak kapan, Pak Supiantoro?
1: Mulai tanggal kurang lebih tanggal 16 kurang lebihnya.
0: Sampai?
1: Ini udah sampai nanti menjelang Hud Bayangkara.
0: Oh baik, baik, baik.
1: Iya.
0: Dan ini sudah berlangsung ya. Terkait dengan potensi ancaman Bapak yang panjenengan lihat belakangan ini, ada nggak yang di wilayah Lebak Barang Kabupaten Pekalongan?
1: Ya, untuk saat ini alhamdulillah wilayah Lebak Barang situasinya aman terkendali, tidak ada kejadian apapun, curanmor dan sebagainya nihil.
0: Baik, baik, baik. Terakhir Bapak, terkait dengan himbauan kepada masyarakat mungkin bisa disampaikan supaya nanti situasi Kamtipmas di wilayah Lebak Barang bisa terus kondusif.
1: Mungkin situasi Kamtipmas Lebak Barang, himbauan dari Babin Kamtipmas agar berpergian dan saling mengingatkan kepada saudara-saudara di wilayah Lebak Barang untuk menjaga, kalau berpergian menjaga keamanan diri sendiri masing-masing terlebih dahulu, dan nanti kalau berpergian kunci rumah dan matikan kompor dan sebagainya. Untuk mungkin itu yang disampaikan dari saya, Pak.
0: Baik, terima kasih atas laporannya Bribtu Supiantoro. Semoga situasi Kamtipmas ya di wilayah Polsek Lebak Barang Kabupaten Pekalongan senantiasa aman kondusif. Terima kasih, sehat selalu Pak Supiantoro. Salam presisi, selamat siang.
1: Selamat siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Pada seluruh komponen baik itu ASN maupun di RT/RW untuk mendukung proses sensus ekonomi ini.
3: Dibuka apa adanya, data akan rahasia, dan ini cuma adalah untuk memberikan suatu investasi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai langkah penting guna memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan ekonomi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengajak masyarakat memberikan data yang akurat dan jujur dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai langkah penting guna memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan ekonomi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Rahma Purwanto.
2: Kami mengeluarkan surat edaran kepada seluruh komponen.
4: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 sebagai langkah penting guna memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan ekonomi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Kota Semarang kemarin. Agustina menegaskan bahwa manfaat terbesar dari sensus ekonomi adalah tersedianya data yang akurat untuk membantu pemerintah menghadirkan program yang lebih tepat sasaran, mulai dari penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan warga. Sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini akan mendata seluruh aktivitas usaha di Indonesia, mulai dari usaha rumahan, pedagang kecil, UMKM, hingga perusahaan besar. Pendataan tersebut akan menghasilkan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat, sektor usaha yang berkembang, serta potensi ekonomi yang masih perlu didorong. Bagi masyarakat Kota Semarang, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif.
2: Kami mengeluarkan surat edaran kepada seluruh komponen baik itu ASN maupun di RT/RW untuk mendukung proses sensus ekonomi ini. Upaya yang pertama itu memberikan pemahaman bahwa kita yang berkeinginan untuk menjadi kota perdagangan jasa yang sukses, maka sensus ekonomi ini kalau nanti jadi dan itu presisi datanya, bisa kita gunakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu untuk pertumbuhan ekonomi. Maka saya pesan memberikan data kepada para petugas lapangannya itu yang benar-benar akurat.
4: Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budiotomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2026, jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai hampir 5 juta unit usaha. Jumlah itu setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan sekitar 15,25% dari total usaha di Indonesia.
5: Tugasnya kan sudah dilatih. Kami melalui proses seleksi 251.000 petugas di seluruh Indonesia, Kota Semarang lebih dari 1.400 petugas. Karena Semarang ini pelaku usahanya besar, dan juga jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1,7 juta jiwa. Sehingga kami memang betul-betul mempersiapkan petugas yang jumlahnya banyak tadi melalui proses seleksi dan juga pelatihan. Pelatihannya betul-betul dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.
4: Yang menjelaskan sensus ekonomi 2026 berbeda dari sensus sebelumnya yang mencangkup sektor pertanian atau sensus pertanian 2023 hingga rumah tangga murni. Akan tetapi SE 2026 tetap melakukan pendataan di sektor rumah tangga khususnya berkaitan dengan usaha karena banyak aktivitas ekonomi dilakukan dari rumah termasuk usaha berbasis digital. Rama Panto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengajak masyarakat memberikan data yang akurat dan jujur dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebab kualitas data yang dihimpun akan menentukan ketetapan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi di Jawa Tengah. Ajakan tersebut disampaikan Lutfi saat menghadiri pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang kemarin. Ia mengatakan, hasil sensus menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
3: Oleh karena itu, sudah saya perintahkan kepada Bupati, Wali Kota, dan seluruh ASN di tempat kita untuk menghimbau kepada masyarakat kita, khususnya wirausaha, baik UMKM, mikro, kecil, menengah, termasuk usaha untuk dibuka, terbuka sampai ke rumah tangga. Dibuka apa adanya, data akan rahasia, dan ini cuma adalah untuk memberikan suatu investasi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan. Dan ini dilaksanakan hampir 2 bulan, terhitung mulai tanggal 18 ini sampai tanggal 31 Agustus. Sehingga data kualifikasi ini penting untuk kita, agar pembangunan di kita, tingkat provinsi, kabupaten, kota bisa selaras adanya data, karena data itu adalah fakta.
0: Sementara itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah melibatkan 36.891 petugas yang akan bekerja hingga 31 Agustus 2026. Mereka bertugas untuk mengumpulkan data dari berbagai sektor usaha, mulai dari usaha besar hingga usaha rumah tangga. Badan Pusat Statistik dalam hal ini akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi dan perkembangan dunia usaha di Indonesia. Seberapa penting sensus ini bagi masyarakat dan bagaimana manfaatnya bagi perekonomian ke depan? Berikut kami hadirkan wawancara bersama narasumber Tri Widati, pengamat ekonomi UNTAK yang akan dipandu oleh rekan Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
6: Ya, selamat siang Ibu Tri Widati.
7: Iya, selamat siang.
6: Ibu, kita ingin bertanya tentang sebenarnya seberapa penting sih sensus ekonomi 2026 bagi masyarakat yang mungkin tidak punya usaha ataupun bisnis, Ibu.
7: Meskipun sensus ekonomi itu dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha, jenis usaha, dan data-data yang terkait dengan usaha, namun sensus ekonomi itu juga penting bagi masyarakat yang tidak memiliki usaha. Karena data yang diperoleh dari sensus ekonomi itu, masyarakat akan tahu jumlah dan persebaran usaha perusahaan, artinya masyarakat akan punya peluang, misalkan ingin terjun ke dunia usaha, akan tahu mana sektor yang masih memiliki peluang. Kemudian untuk karakteristik usaha, masyarakat yang tidak memiliki usaha juga akan bisa melihat karakteristik usaha mana yang masih memungkinkan untuk dikembangkan. Dan masyarakat juga masih punya peluang untuk memasuk bisnis berdasarkan data dasar yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini.
6: Baik. Nah, ini di tengah banyaknya usaha online dan juga ekonomi digital, Ibu. Apakah sensus kali ini bisa menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia secara lebih akurat, Ibu?
7: Ya, saya kira bisa, karena memang data utama yang dikumpulkan dari sensus ekonomi, salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi, selain data macam-macam ya, nama, jenis, status, tahun beroperasi, jumlah tenaga kerja, dan seterusnya. Penggunaan teknologi informasi ini artinya bahwa data dari sensus ekonomi ini akan menggambarkan bagaimana digitalisasi dari usaha yang ada di Indonesia.
6: Baik. Kemudian kalau hasil sensus ekonomi 2026 ini sudah keluar, indikator atau temuan apa yang paling menarik untuk dicermati oleh masyarakat dan juga pelaku usaha, Ibu?
7: Tentu masyarakat itu akan menunggu hasil ini, karena kita akan tahu bahwa kalau masyarakat akan melihat bagaimana peluang penciptaan lapangan kerja yang akan bisa tumbuh jika memang data usaha itu keluar. Jadi jumlah dan pertumbuhan usaha ini yang ditunggu oleh masyarakat, sehingga kita akan tahu apakah jumlah usaha itu bertambah atau berkurang. Ini indikator yang penting gitu. Sektor apa yang paling cepat tumbuh atau mana sektor yang hilang gitu. Dan penyerapan tenaga kerja ini sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat, juga bagi pemerintah. Karena artinya juga ketika kita tahu bahwa pemetaan usaha yang ada di Indonesia itu ada yang hilang, ada yang tumbuh, kemudian bagaimana pemetaan di wilayah mana yang cepat berkembang atau mana yang masih lamban, penyerapan tenaga kerja ini merupakan indikator yang sangat penting yang tentu bermanfaat bagi masyarakat ataupun pemerintah. Kemudian dominasi sektor ekonomi, kita akan melihat hasil sensus itu akan menunjukkan berapa persen yang bergerak di bidang perdagangan, industri pengolahan atau jasa. Ini juga penting karena pemerintah bisa nanti akan membuat kebijakan yang terkait dengan data ini. Artinya rakyat atau masyarakat juga akan berkepentingan atas data ini karena ini menyangkut nanti lapangan kerja yang masih memungkinkan untuk bisa dimasuki. Selain itu juga sebaran aktivitas ekonomi yang akan masyarakat dapat mengetahui kecamatan atau wilayah mana atau provinsi mana yang berkembang pesat atau kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
6: Iya, baik. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terkait dengan SPMP. Pendaftaran siswa baru di tingkat SD hingga kini masih terus berjalan, namun salah satu SD negeri di Desa Gelantengan, Kecamatan Kota Kudus, hingga saat ini baru mendapatkan 6 calon murid baru. Berikut laporan selengkapnya.
8: Karena kan memang kita kan kuota kan memang tidak terpenuhi lah ini.
9: Saudara, seleksi penerimaan murid baru atau SPMP SD tahun ajaran baru 2026-2027 di Kudus telah berlangsung dari tanggal 8 hingga 11 Juni 2026. Sedangkan pengumuman telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026. Salah satu sekolah dasar negeri yang diserbu orang tua murid adalah SDN 1 Barongan. Kepala SDN 1 Barongan Nur Hadi mengatakan sekolahnya di kelas 1 terdapat 3 rombel. Dengan masing-masing rombel terdapat 28 calon murid baru. Pada pendaftaran lalu, sekolahnya menerima 119 orang tua murid yang ingin mendaftarkan anaknya di SDN 1 Barongan. Namun setelah melalui seleksi motorik bagi calon siswa baru dan wawancara dengan orang tua murid, telah diterima sebanyak 84 calon murid baru.
10: Selesai penjaringan, ya berdasarkan dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini, kita ada di tanggal 8 sampai 11 itu pendaftarannya dan tanggal 12 itu pengumumannya. Tanggal 12 kemarin sudah saya umumkan, kita ada 3 rombel, 84 calon murid baru kita sudah terima.
9: Sementara itu satu-satunya SDN di Desa Gelantengan, Kecamatan Kota Kudus, yakni SDN Gelantengan, hingga saat ini baru mendapatkan 6 calon murid baru. Kepala SDN Gelantengan Irma Widi Astuti mengatakan, tahun lalu sekolahnya hanya mendapatkan 5 murid baru, namun dia bersyukur karena tahun ini sudah ada 6 calon murid baru. Untuk pendaftaran, karena sekolahnya belum memenuhi kuota, maka diberikan kesempatan terus membuka pendaftaran hingga pembelajaran tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai. Upaya untuk mendapatkan calon murid baru sudah dilakukan sejak bulan Februari lalu, mulai dari memberikan sosialisasi kepada wali murid yang anaknya bersekolah di sini, termasuk minta bantuan para PKL yang biasa berjualan di depan sekolah, termasuk juga memberikan seragam olahraga dan seragam harian serta kelengkapannya secara gratis.
8: Masih kita masih buka sampai tak ditentukan dari sekolah. Kan di sekolah kan memang kita kan kuota kan memang tidak terpenuhi lah ini.
9: Saat ini dengan menjamurnya sekolah-sekolah swasta yang berkualitas serta sekolah-sekolah negeri favorit membuat sekolah dasar negeri lainnya terpinggirkan. Apalagi bila kualitas guru di SDN hanya sekedar memenuhi kewajiban mengajar tanpa mampu memberikan output kualitas kepada para siswa. Tentu masyarakat sudah bisa menilai untuk mempercayakan di sekolah mana anaknya untuk belajar. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang terus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya dengan menyosialisasikan sistem pengelolaan sarana kerja terintegrasi atau SIPASTI kepada warga binaan dan petugas lapas. Kepala Seksi Sarana Kerja Lapas Kelas 1 Semarang, Andika Dadang Arliansyah, mengatakan SIPASTI hadir untuk mempermudah administrasi sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sarana kerja. Menurutnya, pengelolaan aset yang baik akan mendukung kebersihan program pembinaan sehingga warga binaan dapat belajar dan bekerja dalam lingkungan yang lebih teratur dan terukur.
11: Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, saya menginisiasi inovasi SIPASTI atau Sistem Pengelolaan Sarana Kerja Terintegrasi, sebuah aplikasi berbasis digital yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan sarana kerja pembinaan. Melalui inovasi ini, proses pendataan, peminjaman, pengembalian, hingga monitoring sarana kerja dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terdokumentasi dengan baik. Saya berharap spasi tidak hanya menjadi solusi bagi lapas kelas 1 Semarang, tapi juga memberikan kontribusi dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas tata kelola pembinaan di lingkungan kemasyarakatan.
0: SIPASTI merupakan sistem digital yang digunakan untuk mengelola sarana kerja dalam program pembinaan kemandirian. Melalui sistem ini, proses pendataan, peminjaman hingga pengembalian peralatan kerja dapat dilakukan secara lebih tertib dan terdokumentasi dengan baik menggunakan teknologi QR Code. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Apa sebenarnya arti dari inklusi keuangan dalam pelayanan perbankan di daerah-daerah rural? Lalu bagaimana terkait dengan pelayanan perbankan bisa merangkul masyarakat di sana untuk ikut merasakan manfaat dari teknologi perbankan? Kita ikuti feature dengan judul Layanan Perbankan Menyapa Tanpa Jarak bersama dengan rekan Sylvia Ansori.
12: Bagi pekerja lapangan, waktu adalah segalanya. Setiap upaya dan keringat adalah nafas dapur yang harus terus mengepul. Di bawah teriknya matahari dan kepulan asap kendaraan, terselip sebuah kebutuhan yang seringkali tak kasat mata. Akses untuk menyimpan dan mengirim jerih payah mereka. Bank seringkali digambarkan sebagai gedung megah ber-AC dan lantai mengkilap. Sebuah tempat yang bagi sebagian orang justru mengintimidasi. Namun, setahun terakhir, sekat-sekat formalitas itu hilang di sudut terminal Ambarawa. Melalui warung kecilnya yang bertuliskan Agen Briling, Bima memberikan layanan perbankan yang hadir tanpa jarak menyatu dengan keringat warga.
13: Sudah sekitar 11 bulanan, Mas. Di terminal Ambarawa, Mas. Biasanya itu transaksi kayak transfer antar bank atau isi top up dana gitu sih, Mas. Biasanya sih sekitar sini, sekitar kampung sini atau sekitar orang-orang yang jalan di sini gitu, Mas. Kadang sih supir, Mas, kadang connect juga. Kadang ada yang ojek gitu, Mas, mampir ke sini buat transaksi top up dana gitu. Kalau cuma transaksi bilinya sekitar 30 sampai 35 orang, Mas. Jam 7 sampai jam 10.
12: Di era digital, kebutuhan masyarakat ikut bergeser. Bukan lagi sekedar uang kertas di dalam saku, melainkan saldo elektronik yang juga harus terisi. Salah seorang supir angkutan kota, Dwi, menceritakan bahwa dirinya seringkali top up e-money di Briling.
14: Supir angkot, terminal Ambarawa. Ya, cuman paling dekat aja sama tempat kerja. Top up dana buat bayar apa itu ya, nanti dana.
12: Lebih dari sekedar kecepatan, Briling memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa nyaman dan pengakuan. Bagi mereka yang mengumpulkan rupiah dari kepingan uang receh, melangkah ke bank terkadang membutuhkan keberanian yang besar. Salah satunya Edi, yang merasa lebih nyaman untuk menyetor uangnya melalui agen Briling.
15: Saya supir angkot, setiap saya mau setor tunai itu ke Briling, karena uang hasil dari usaha saya itu kan kebanyakan receh-receh. Kalau ke bank itu saya malu, jadi itu lebih enak ke Briling, soalnya nggak antri banyak. Selain itu kan juga deket dari tempat saya ngetem, itu kan deket, jadi lebih mempermudah sih.
12: Esensi dari sebuah pelayanan perbankan bukan terletak pada kemegahan gedungnya, melainkan pada seberapa dekat ia mampu merangkul kebutuhan masyarakat. Kehadiran agen Briling di tengah terminal telah melampaui fungsi sebuah mesin transaksi. Ia telah menjadi sahabat yang mendengarkan, menerima, dan mempermudah hidup para pejuang keluarga. BRI membuktikan, keuangan yang inklusif ialah tentang memberikan kemudahan yang setara tanpa memandang pakaian yang dikenakan atau pecahan uang yang disetorkan. Sylvia Ansori, RRI Semarang melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menuju Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi seputar Piala Dunia. Tim Nasional Kanada puncaki klasemen sementara grup B setelah mencukur gundul Qatar dengan skor 6-0. Hasil itu menjadi kemenangan pertama bagi tim Kanada di putaran final Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Bowo Wiranto.
2: Untuk kemenangan 6-0 ini ya memang wajar karena melihat
3: tim nasional Kanada menang telak 6-0 atas Qatar dalam pertandingan lanjutan grup B Piala Dunia 2026. Hasil tersebut membuat Kanada memuncaki klasemen sementara grup B dengan 4 poin, unggul produktivitas gol dari Swiss yang menempati peringkat kedua dengan poin yang sama. Penggemar sepak bola Setiawan mengatakan hasil tersebut sesuai dengan prediksinya. Menurutnya Kanada bermain impresif sejak 10 menit babak pertama melalui serangan dan unggul sementara 2 gol atas Qatar. Ia menambahkan, Kanada juga diuntungkan ketika salah satu pemain Qatar diganjar kartu merah oleh wasit.
2: 15 menit atau 20 menit pertama itu ada pemain dari Qatar yang di kartu merah karena melanggar di ya kurang lebih 1 meter lah di belakang garis titik putih. Makanya untuk kemenangan 6-0 ini ya memang wajar karena melihat keunggulan pemain juga dari serangan yang cukup impresif dari Kanada. Kemudian yang satu lagi untuk Qatar ini 2 kali kekalahan sudah pasti hanya menjadi penggembira ya.
3: Sementara itu, pengamat sepak bola Semarang, Setio Agung Nugroho menyebut tim-tim sepak bola dari Eropa sedikit lebih unggul saat melawan tim dari kawasan Asia. Menurutnya, Kanada yang diperkuat para pemain yang berlaga di kompetisi elit Eropa menjadi tim yang solid dan menang 6-0 membuat Qatar berada di dasar klasemen grup B Piala Dunia 2026.
4: Dominannya kan masih Eropa, ya kan, Amerika Latin, tapi kan negara-negara lainnya yang dulu katakanlah tidak pernah ikut atau sekali-sekali ikut, kadang enggak, besok lolos, besok enggak.
3: Lebih lanjut, Agung mengatakan kemenangan atas Qatar ini menjadi sejarah bagi Kanada karena menjadi kemenangan pertama bagi mereka di putaran final Piala Dunia. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal Kanada dengan gelandang Ismail Kone yang mengalami cedera serius. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikannya informasi dari dunia Piala Dunia ya, ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kebersamaan Berita Lintas yang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Demikian Berita Lintas yang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita berjumpa kembali di 100% Indonesia.
1: Kali hari ini ada siapa nih?
0: Ada Aldi, ya kan, seperti biasa. Ya. Ada saya juga, pendengar ya, yang nanti akan menemani Anda semuanya dalam 100% Indonesia. Yeah. Tentunya dengan satu topik yang nanti akan kita bahas ya, Al ya. Mm-hmm. Apa ini yang lagi beken ini, sekarang ini?
1: Hari ini kayaknya tadi pagi itu biasanya kan kalau mungkin jam-jam 9-10 itu sepi ya. Tapi itu di tempat aku tuh rapi banget. Ramainya gara-gara karena memang hari apa? Ini orang tua tuh baru aja ngambil rapot. Jadi kayak bedol dari sekolahnya tuh pada ya itu jam 9, jam 10. Karena biasanya kalau jam situ kan sepi kan. Oh ternyata hari ini adalah hari pengambilan rapot. Jadi silakan ya buat tadi yang sudah ngantri, ya, sudah konseling, ya, konsultasi juga. Atau mungkin juga apa, lagi mikirin ini gimana nih hasil kompetensi semuanya. Karena ini kan gari, kalau mungkin zaman kita SD ya atau TK ya, mungkin SD kali ya, itu kan dulu
0: parameter,
1: ada
0: parameter.
1: Parameternya itu nilai, biasanya kayak 7, 8, 5 ya. Terus ada yang kayak ranking 1 ya, gitu kan.
0: Dulu tuh masih ada istilah KKM ya. Kalau sekarang ada istilah gitu.
1: Nah itu dia ya? Kalau zaman dulu kamu ranking tertinggi ranking berapa SD?
0: Aku itu pernah 4 besar.
1: Aku paling besar paling SD. Bagus itu inget ya, kelas 2 SD ranking 2.
0: Wah.
1: Setelah itu ya paling 10 besar lah ya.
0: 10 besar sih seringnya sih, tapi paling tinggi itu dulu 4. Soalnya ya emang saingannya
1: luar biasa. Dikasih hadiah enggak dulu?
0: Hadiah sih enggak ya.
1: Enggak ada ya, tapi apresiasi
0: ya, kebanggaan lah, ya. Terutama orang tua juga kan, oh ini anaknya ranking masuk 5 besar kan waktu
1: tapi
0: itu.
1: Tapi aku
0: kan
1: next-nya itu dapat 5. Jadi semester 3 atau semester 2 itu kan langsung ranking 18 kalau enggak salah. Yeah, jadi dari 2 ke 18. Dan kalau zaman dulu itu kan kalau nilai 5 tuh dikasih warna merah gitu. Yeah. Jadi kayak jadi kelihatan menonjol gitu kan.
0: Itu D ya.
1: Tapi kalau zaman sekarang kayaknya enggak ada ya. Sudah saya enggak tahu sih, sudah enggak ada.
0: Sistemnya enggak tahu.
1: Sistemnya
0: sekarang
1: itu lebih ke kompetensi. Jadi kayak ya tadi ya KKM atau mungkin juga rapornya tuh lebih ke uraian. Jadi siswa sudah mampu, siswa sudah ini. Kalau zaman dulu kita cuma dikasih udahlah ujian akhirnya 7 ya 7 nilai akhirnya gitu ya. Kan.
0: Dan yang menarik tuh dulu aku ingat Al, grafik rankingku tuh naik terus.
1: Oh, jadi makin pinter ya.
0: Alhamdulillah gitu ya. Tapi masih ingat betul dulu kelas 1 tuh sampai ranking 28.
1: Dari 27 umur ya.
0: Gak.
1: Titipan berarti ini.
0: itu titipan namanya ya. Tapi dari 30-an lah itu kan ya masuknya ya bawah lah. Tapi perlahan kelas 2, kelas 3 naik-naik terus sampai
1: makin ya, belajarnya pikirnya rajin apa gimana tuh?
0: Karena guru
1: atau muridnya makin abis ya. Kayak tadi kan sempat ada berita ini, mohon maaf ya. Kita sedih juga sih kalau mendengar kata-kata muridnya tuh sedikit atau apa.
0: Itu gitu. Yang di Kudus tadi baru nerima 6 murid loh Al. Itu ya memprihatinkan sih ya. Antara memang pada larinya ke sekolah yang favorit semua atau memang siswanya yang makin berkurang, itu gak tahu juga.
1: Kayaknya lebih ke yang masih mengejar sekolah favorit sih, karena buktinya sekarang kan ada penilaian apa ya, usia, jarak atau apa kan juga berpengaruh. Itu sudah disiapkan dengan tujuan ya sekolah terdekat lah yang banyak di ini dulu masukin gitu.
0: Dan harapannya ya kebenaran semakin merata ya Al ya. Dan ini silahkan saja tuh pendengar yang tadi pagi gitu ya, seperti yang Aldi sampaikan.
1: Tetap diambil rapotnya, jangan-jangan. Waduh.
0: Ya jangan dong, tetap diambil ambil ya. Yang mau cerita barangkali melaporkan, oh anak saya tadi ranking berapa gitu.
1: Atau
0: ya
1: mungkin juga mau komen naik seputar ini nih apa cara untuk bisa mengetahui kompetensi anak tuh gimana sih harusnya, apakah memang dengan cara uraian atau dibalikin barbar kayak zaman dulu nih udah nilai 5 ya 5 jadi kelihatan seumur hidup nomornya 5.
0: Itu barbar banget ya. Atau mungkin ada yang tim ayah atau tim ibu yang ngambil.
1: Seru-seruannya seperti apa, kasih tahu kita
0: berdua. Kasih tahu ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Pendengar, berikutnya akan kami update informasi terkait dengan pelaku pencurian yang mengaku atau mas kami mengaku polisi berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polrestabes Semarang. Laporan selengkapnya atau informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Luki Setiawan. Luki, laporan Anda.
1: Baik, pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang sempat meresahkan masyarakat setelah pelaku menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai anggota intelijen kepolisian. Kasus yang terjadi pada Minggu 14 Juni dini hari di sebuah rumah kos di kawasan Dempel, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang berhasil diungkap setelah penyelidikan intensif yang dilakukan unit 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. Dalam pengungkapannya, petugas berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial AS, 32 tahun warga Kecamatan Tebalang, Kota Semarang, sementara seorang pelaku lainnya berinisial F hingga kini masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO.

0: Kejadian itu bermula ketika korban M, 19 tahun, seorang mahasiswa asal Kabupaten Demak, didatangi seorang pria yang mengaku sebagai anggota Intel Narkoba Polri. Pelaku berpura-pura melakukan pengembangan kasus peredaran narkotika dan memperlihatkan foto seseorang yang disebut sebagai bandar narkoba. Setelah berhasil meyakinkan korban, pelaku kemudian meminta telepon genggam milik korban dan memaksa korban mengantarkan menuju ke wilayah Sayung di Kabupaten Demak. Saat perjalanan berlangsung, korban mulai curiga dan bersama rekannya mempertanyakan identitas pelaku dan meminta untuk menunjukkan kartu tanda anggota kepolisian. Pelaku tidak dapat menunjukkan identitas resmi itu dan justru memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Saat saksi berteriak meminta pelaku menghentikan kendaraan, pelaku mengeluarkan benda yang menyerupai pistol untuk mengancam korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian berupa satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 dengan nilai 20 juta rupiah. Berdasarkan hasil berdasarkan laporan polisi yang diterima pada 17 Juni 2026, tim Resmod Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Tersangka AS diamankan pukul 00:30 dini hari Kamis 18 Juni di sebuah hotel di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang tanpa perlawanan. Dari tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti, di antaranya satu buah pistol korek api berbentuk revolver yang digunakan untuk mengancam korbannya. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Luki atas laporan Anda. Demikian pendengar terkait dengan informasi pelaku pencurian yang mengaku polisi ini akhirnya berhasil ditangkap oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Semarang.

Banyak anak, banyak rezeki. Lalu gimana pengeluarannya? Pernyataan banyak anak, banyak rezeki yang diemban masyarakat ternyata belum terbukti secara ilmiah. Dalam buku Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki menjelaskan, semakin banyak anak berarti juga harus menyiapkan pengeluaran yang lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, itulah yang menyebabkan keluarga beranggotakan cukup banyak akan lebih susah keluar dari garis kemiskinan. Pemerintah Indonesia mengambil peran dengan mencanangkan program keluarga berencana 2 anak cukup. Dari segi kesehatan, seorang ibu ternyata jumlah kelahiran tersebut tergolong aman. Sedangkan dari kacamata pemerintah, angka tersebut diambil dengan tujuan pengasuhan tiap anak yang lebih baik. Selain itu, 2 anak dengan jarak yang aman juga mampu membuat sebuah rumah tangga menjaga kestabilan keuangan dalam memberi pendidikan terbaik bagi anak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwasannya kebijakan ekspor satu pintu efektif melawan oligarki internasional. Benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa kebijakan ekspor satu pintu efektif melawan oligarki internasional yang mencuri sumber daya alam Indonesia. Narasi ini beredar setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan ekspor SDA satu pintu pada hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Faktanya pendengar, klaim dengan narasi kebijakan ekspor satu pintu efektif melawan oligarki internasional adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebijakan ekspor satu pintu bukan bertujuan untuk melawan negara tertentu yang dituding sebagai mafia oligarki. Pengamat ekonomi dan investasi dari Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antoni Budiawan, menjelaskan ekspor komoditas Indonesia mayoritas langsung dikirim ke negara tujuan. Penunjukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai pengekspor tunggal bukan untuk membendung dominasi asing. Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, menyatakan menghormati kebijakan tata kelola ekspor Indonesia dan ia juga berharap arus perdagangan kedua negara tetap berjalan dengan lancar. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Masih di 100% Indonesia terkait dengan ambil rapot ini ya. Fenomenanya memang banyak sekali, Aldila, kalau di Indonesia. Ada yang tim ambil rapot sendirian, tapi sekarang masih boleh nggak sih?
1: Mungkin kalau SMA bisa ya. Dan itu biasanya juga dengan kondisi tertentu. Biasanya itu anak guru justru.
0: Itu memang gitu. Harus ngambil sendiri.
1: Kalau misalkan nggak ngambil sendiri, ngambilnya paling akhir atau mungkin besoknya diambil gitu. Ya,
0: terus ada juga yang biasanya tuh suka pilih-pilih tim ayah atau tim ibu nih yang ngambil. Kalau aku sih mending ya udahlah.
1: Sama
0: ya.
1: Aja sih. Kalau zaman sekarang sama aja ya gitu ya. Kalau zaman dulu aku pasti paling terakhir ngambilnya.
0: Paling terakhir kenapa?
1: Karena dua-duanya guru. Oh. Kadang jadi juga ada yang ngambil di rumah guruku ada. Jadi sorenya baru diambil atau mungkin siangnya di rumah gurunya, guru PSD gitu.
0: Guru SD ya.
1: Tapi kalau SMP SMA kayaknya rutin sih orang tua ngambil sih. Karena emang saat ini mungkin lebih apa ya, ini kesempatan orang tua juga untuk konsultasi, mendengarkan apa sih yang mau di apa dapatkan kayak minat bakat anaknya, kondisinya seperti apa.
0: Tapi kalau ngomongin soal apa namanya ngambil rapot, ini kan hasil penilaian dari satu semester gitu ya. Satu semester kita belajar. Kalau kamu biasanya ada reward and punishment-nya gak sih? Kalau misal reward gitu ya.
1: Bahkan dulu ketika bagus. Rankingnya kebanting dari ranking 2 sampai kayaknya gak ada reward-rewardan gitu. Karena gak mungkin udah tau anaknya pinter kali ya. Sombongnya. Enggak sih, kayak enggak ada, lebih ke ulangan bukan ya. Jadi kalau dulu kan kayak oh nanti kalau ranking 10 besar dapat hadiah apa, sepatu atau apa. Mungkin lebih ke yang ujian justru. Dulu sempat ketika kalau enggak salah SMP atau SMP kalau. Jadi kalau nilainya di atas 90 itu dapat uang.
0: Kenapa tuh? Oh, dapat uang ya.
1: Ngumpulin ya. Jadi kan ada dulu kan ada berapa mata pelajaran gitu ya. Jadi dikumpulin dari berapa rupiah gitu.
0: Ya sama sih, memang gak ada ya spesifik ya kalau dari kita ya. Kalau aku sendiri pengalaman pas masih sekolah dulu ya.
1: Dulu.
0: Itu biasanya mau jelek apa bagus hasilnya.
1: Dihukum.
0: Tetap.
1: Di reward ya.
0: Gak dihukum, tapi tetap liburan bareng.
1: Oh, liburan.
0: Itu wajib.
1: Itu liburannya itu liburannya sebagai reward tapi.
0: Liburannya sebagai reward. Ya gak selalu liburan sendiri terus ditinggal ya. Enggak ya. Tapi liburannya itu sebagai reward dan pasti ke Jogja. Dan spesifik lagi pasti ke taman apa
1: Pintar.
0: Namanya. Bukan, Taman Pintar, ya, tapi yang lebih wajib lagi itu kebun binatang.
1: Oh, Gembira Loka ya.
0: Gembira Loka, gak tahu kenapa, itu udah jadi ritual.
1: Itu mungkin, nanti mungkin next nih, ini kan udah libur nih hari terakhir, itu mungkin minggu depan kita akan coba kulik ya, masalah liburan sekolah ya, karena antara zaman sekarang tuh ada beda kayak zaman. Kalau zaman sekarang tuh kayak libur malah males.
0: Karena liburan malah males.
1: Pengeluarannya banyak nih.
0: Indis ekonomi ya.
1: Indis ekonomi, apalagi juga mungkin buat orang tua yang selama ini punya banyak me time gitu ya. Tiba-tiba harus mengisi. Karena kalau zaman dulu tuh libur sekolah tuh ibarat kita main sama teman.
0: Betul.
1: Kalau sekarang kan gadgetan.
0: Iyalah.
1: Jadi kayak ngarahin anak supaya beraktivitas itu gak segampang zaman dulu. Kalau dulu kan kayak sepedaan rutin ya. Atau mungkin juga ya main-main di luar rumah lah gitu. Jadi pulangnya pas sore. Tapi kalau sekarang
0: itu udah reward banget ya Alia. Zaman dulu ya main bareng temen, dia main di luar, terus juga ya disanguin juga sama uang jajan gitu kan.
1: Tapi kalau kembali ke masalah apa kompetensi ini kan dengan berbagai macam perubahan kurikulum ya, tiap tahun berubah, tiap ini ada apa hal yang harus di
0: kurikulumnya update terus.
1: Bahkan juga teman aku yang udah punya anak usia SD itu susah.
0: Kenapa
1: loh
0: tuh?
1: Ngajarin anak kelas 4 loh bahkan.
0: Ngajarinnya maksudnya ngajarin mata pelajarannya?
1: Ya okay. Bahkan sudah pakai AI pun juga susah karena zaman sekarang memang
0: serumit itu kah?
1: Mungkin lebih kayak beda konsep ya. Setahu aku nih kayak zaman dulu kita diajari hitung-hitungan 10 tambah 10 20. Tapi kalau sekarang harus bisa membuktikan kalau itu 20, jadi kayak ada penjabarannya. Jadi lebih ke memahamkan konsep kepada anak. Ya mungkin itu karena memang sekarang semua bisa diselesaikan dengan AI, jadi harus dibikin soal yang serumit itu mungkin ya.
0: Tapi itu ya pro kontra tentunya ya, pro kontra, ada yang setuju yang enggak ya. Tapi yang jelas kalau misal di pendidikan dasar yang baiknya ya yang dasar-dasar dulu ya, Alia, budi pekerti, terus juga hal yang sederhana dulu.
1: Calistung itu penting, tapi lebih penting karakter anak.
0: Iya, betul. Ya,
1: karena sebagian sudah lulus, ternyata di dunia kerja itu yang penting itu juga yang namanya karakter tadi. Kemampuan si anak menghadapi pressure atau apa. Jadi nilai-nilai itu kadang tuh hanya mengantarkan sampai masuk ke sekolah unggulan. Tapi dibalik itu semuanya, mungkin buat orang tua yang masih apa ya kayak kurang pede atau apa ya, tanamkanlah karakter anak untuk bisa modelnya anak itu
0: ya,
1: tadi.
0: Karena itu menjadi aset juga ya, jangka panjang juga, supaya nanti si anak ini tumbuh menjadi SDM yang baik juga.
1: Tidak
0: ya.
1: Tidak semuanya ditentukan dengan nilai.
0: Betul.
1: Ada juga nilai plus lain dari karakter si anak tadi.
0: Tapi kalau pendengar semua gimana nih, gimana terkait nih dengan kurikulum ya, terus dengan sistem self and reward
1: nilai-nilai
0: ya.
1: Juga hasilnya nilai-nilai gimana juga. Bu? Apakah bagus-bagus? Sharing boleh ya.
0: Sharing boleh, masih kami tunggu di 100% Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya akan kami update informasi terkait dengan situasi Kamtipmas. Ya, kali ini kita akan mendengarkan laporan situasi Kamtipmas di wilayah Polsek Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, yang mana saat ini kami sudah tersambung juga dengan Babin Kamtipmas Polsek Petung Kriyono. Beliau adalah Bribtu Erlin Harsono. Assalamualaikum, selamat siang Bribtu Erlin.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bapak.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Erlin ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Senantiasa sehat tentunya. Bisa disampaikan, iya, Bribtu Erlin, terkait dengan situasi Kamtipmas di wilayah binaan Anda untuk saat ini seperti apa?
1: Ya. Baik, saya sampaikan untuk situasi di desa binaan saya, tepatnya di Desa Kayu Puring. Sampai saat ini wilayah Desa Kayu Puring aman terkendali, Pak. Untuk kejadian yang terjadi yang menonjol mungkin sedikit berkurang. Lebih tepatnya kan banyak itu ya, Pak. Peternak-peternak itu yang tahun-tahun kemarin itu yang hewan ternaknya dicuri ataupun apa, sekarang sudah aman karena sis kampling atau pos kampling sudah dihidupkan kembali dari perangkat desa berperan aktif serta dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas, sehingga kejadian yang menonjol itu mungkin sekarang sudah tidak terjadi lagi, Pak, karena kita mengaktifkan sis kampling itu, Pak. Untuk yang lain-lain juga seperti bencana alam juga, ini kan memasuki pengakhir penghujan. Yeah. Jadi bencana alam juga berkurang. Mungkin ya seringkali hujan tapi agak intensitasnya berkurang, Pak. Mungkin seperti itu.
0: Baik, jadi untuk potensi kerawanan seperti pencurian yang pada tahun sebelumnya marak terjadi, sekarang bisa ditekan ya Pak ya dengan sis kampling tadi ya?
1: Iya, betul sekali. Kita dengan sis kampling itu bersama perangkat desa serta kadusnya Pak Lurah kita gendeng, karena terjadinya itu kan malam hari ya, sering kali malam hari sampai ya menjelang subuh, kita kita gencarkan lagi, kita ajak masyarakat untuk bersama-sama mengaktifkan lagi supaya apa? Baik. Supaya pergerakan dari mobilitas yang keluar masuk ke desa itu kita tahu. Jadi mereka yang mau akan datang ke situ dengan niat jahat, maka mereka juga tidak jadi karena melihat masyarakatnya masih aktif, masih menjaga wilayahnya seperti itu.
0: Baik, dan semoga senantiasa aktif, terus guyup sehingga situasinya semakin kondusif ya Pak ya. Terakhir Bapak, terkait dengan himbauan kepada masyarakat di wilayah Petung Kriyono supaya nanti kondusivitas bisa terus terjaga, apa yang ingin Panjenengan sampaikan? Monggo.
1: Oh ya, untuk himpun Kamtipmas di desa saya, tetap saya gencarkan sekali lagi supaya kejadian yang tahun-tahun yang lalu tidak terjadi, Pak. Tetap kita mengaktifkan sis kampling terus dan tetap diperbaiki, tetap aktif lagi, serta bila mana terjadi hal-hal kejadian ataupun gangguan Kamtipmas, bisa dengan layanan call center 110 maupun telepon Pak Babin juga bisa, tapi karena ada layanan call center 110 ini, Pak, jadi lebih cepat, responsif untuk penangannya. Mungkin seperti itu aja, Pak.
0: Baik, call center di 110 ya, siaga 24 jam ya, Pak Babin ya.
1: 24 siap. Jam, betul, Pak.
0: Baik, terima kasih atas laporannya, Pak Erlin Harsono. Semoga situasi di wilayah Petung Kriyono dan sekitarnya senantiasa kondusif. Selamat siang, salam presisi, siap. Bapak. Sehat selalu.
1: Selamat siang, sama-sama, sehat selalu.
0: Baik, demikian tadi pendengar laporan langsung situasi Kamtipmas ya di wilayah hukum Polsek Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, yang disampaikan oleh Babin Kamtipmas Bribtu Erlin Harsono.

tanah. Halo Indonesia. Suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas

0: Masih di 100% Indonesia pendengar ya, di hari yang spesial ini karena kata Aldi tadi kan banyak yang nerima rapot ya. Intinya apapun hasilnya diterima dengan baik, terus dimotivasi juga anaknya yang mungkin gitu ya. Saat ini masih belum memuaskan atau hasilnya mungkin masih ada yang merah-merah kayak tadi Aldi katakan.
1: Kompetensinya mungkin masih belum lancar atau masih di bawah gitu ya.
0: Intinya terus disupport ya pendengar ya, diberi motivasi supaya nanti di semester berikutnya ini bisa semakin berprestasi.
1: Kita harapkan juga mungkin dalam kondisi ini orang tua tuh bisa mendampingi penuh dengan anaknya. Iya. Apalagi mungkin buat yang masih di umur-umur usia-usia golden age gitu kan, TK, SD, sampai apa. Bahkan juga SMP, SMA tuh masa-masa yang beda juga tantangannya kan. Kalau di usia muda kita membentuk mereka, tapi kalau di dewasa kita arahkan ke masa dewasa gitu. Jadi tugas orang tua berat, jadi tapi rewardnya akan luar biasa nih kalau Anda berhasil mendidik anak Anda dengan standar yang bagus pokoknya.
0: Iya, intinya ya terbaik juga ya, doa terbaik untuk semua generasi muda ya.
1: Dan selamat liburan juga. Dan mungkin selamat buat liburan. Yang weekend ini udah langsung cabut mau jalan-jalan apa ke taman binatang, ke pantai, atau mungkin juga nge-mall juga silakan.
0: Kalau kamu planningnya kemana Al?
1: Belum tahu sih ya, liburnya mungkin belum ada libur panjang. Kemarin udah dari bulan Mei soalnya.
0: Boleh kita minggu depan bahas ya.
1: Okay, kalau misalkan pendengar juga udah weekendnya udah pada liburan, ceritakan kita minggu depan ya.
0: Untuk siang ini kita cukupkan dulu pendengar. Saya Fahri pamit undur diri.
1: Nanti saya melanjutkan di Semarang sore ini.
0: Selamat siang, sampai jumpa.

0: Info Pro 1.
1: Sebanyak 49 penguasa dari berbagai daerah, maksud kami pengusaha dari berbagai daerah di Indonesia, melakukan studi komprehensif di sejumlah perusahaan Jawa Tengah sekaligus untuk membidik peluang investasi dan kolaborasi. Para pengusaha yang tergabung dalam kegiatan Diswe Export Business with Dahlan Iskan dijamu langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Gedung Radika Bakti Praja pada Kamis malam. Pemkab Batang melarang pemanfaatan seluruh ruang terbuka publik serta fasilitas umum dan sosial untuk aktivitas perdagangan maupun transaksi jual-beli dengan lapak agar para pengunjung merasa nyaman. Menurut Bupati Batang Faiz Kurniawan, fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran daerah wajib dimanfaatkan sebagai peruntukannya.
0: Info Prosa.

Selamat sore, Peringkat Pro 1 Semarang sore ini kembali kami hadirkan ya bersama saya Aldi yang menemani Anda di hari Jumat tanggal berapa nih ya? Tanggal 19 Juni ya, kami akan kembali menghadirkan Beranda Asta Cita yang disiarkan berjaringan ya. Untuk kali ini akan hadir dari Pro 1 Yogyakarta. Topiknya seputar bagaimana pengembangan produk pertanian lewat ekonomi digital yang nanti akan dibahas bersama dengan dosen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pas sekali untuk Anda semuanya yang pengen mengetahui info seputar dunia ekonomi dan juga pertanian. Kita nantikan pukul 15 lebih 15.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Halo pendengar, selamat sore. Anda yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya, kemudian Semarang sekitarnya, Purwokerto, Surakarta dan sekitarnya. Ya, kalau kita bicara mengenai kecanggihan transformasi teknologi, ini semuanya merambah ke berbagai sektor. Digitalisasi ada di mana-mana, termasuk program ekonomi digital ternyata juga berpengaruh pada produk pertanian ya. Di sore hari ini dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11, kita akan juga berbincang mengenai bagaimana pengembangan produk pertanian melalui ekonomi digital. Saya sudah bersama dengan Mbak Dinda Aslam Nurul Hida, SPMSI, selaku dosen program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat sore Mbak Dinda.
2: Selamat sore Mbak Agatha.
1: Iya, kabar baik, sehat selalu sore hari ini.
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Agatha gimana, sehat?
1: 11-12
2: Luar biasa.
1: Iya, semoga pendengar yang lain juga ya.
2: Amin, semoga sehat semuanya.
1: Amin. Nah, nanti untuk pendengar yang mau bergabung monggo saja lo ya. Silahkan bisa melalui line telepon kita di 0274-580-333. Sementara itu lewat WA kita ke 0811-2711-911. Wah, ini kalau mengupas mengenai ekonomi digital dalam sektor pertanian, mungkin bisa disampaikan dulu di awal nih Mbak Dina nih, maksudnya seperti apa? Apakah semua yang serba digital atau seperti apa?
2: Baik, jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi digital itu sebenarnya kalau zaman sekarang mikirnya tentang sosial media, konten, marketplace gitu ya, si hijau, si orange gitu. Ternyata kalau ekonomi digital itu sangat luas Mbak Agatha. Jadi kalau apalagi untuk pertanian gitu ya, jadi seluruh kegiatan, seluruh aktivitasnya dari hulu sampai ke hilir itu yang berkaitan dengan transformasi digital gitu. Jadi yang apapun untuk meningkatkan nilai tambah yang berhubungan dengan digital sudah dikatakan dengan ekonomi pertanian digital. Oke, seperti itu Mbak Gata.
1: Nah, ini kalau dulu itu kan kayaknya yang namanya pertanian begitu tuh kan yang berbau-bau tradisional saja ya.
2: Betul.
1: Tapi sekarang kok ada ekonomi digital, memang transformasinya itu seperti apa toh, Mbak?
2: Baik, jadi kalau dulu kita dengar pertanian atau sekarang juga gitu ya dengar pertanian itu kan pasti teringatnya cangkul, caping gitu ya, lumpur. Nah, kalau sekarang itu saya pengen ngajak nih Mbak Agatha, pengen ngajak seluruh pendengar itu kalau dengar pertanian itu jangan langsung berbayangnya itu gitu. Jadi kalau untuk dengar pertanian sekarang kalau ayo kita mulai dengan mendengarnya itu bisnis gitu. Jadi kalau transformasi digital sekarang itu, sekarang sudah banyak loh petani-petani itu yang sudah menggunakan WhatsApp sebagai menerima informasinya gitu. Jadi dari hulu sampai ke hilir sudah banyak sekarang pertanian itu atau petaninya sudah menggunakan digitalnya. Jadi jangan membayangkannya itu cuman cangkul dan lumpurnya, mungkin seperti itu Mbak Agatha.
1: Apakah ini yang akhirnya mendorong petani-petani milenial untuk ikut berkecimpung ya?
2: Betul. Jadi memang sekarang juga sudah banyak ya untuk regenerasi petani, yang petani-petani muda sudah mulai aktif di sosial media, di Instagram, di TikTok, sudah buat konten. Nah, tapi juga tidak sedikit juga itu petani-petani yang di desa sudah menggunakan teknologinya. Memang belum secanggih dari yang milenial ataupun Gen Z sekarang. Jadi kalau petani-petani yang dia Gen X itu memang masih menggunakan sebatas WhatsApp atau aplikasi yang sederhana seperti itu.
1: Nah, ini kira-kira apa toh yang biasanya bisa ditawarkan melalui apa aplikasi-aplikasi yang ada itu digitalisasi?
2: Ya baik. Kebetulan saya juga sekarang lagi ada di satu project namanya Koneksi Mbak Agatha. Jadi Koneksi ini kita kerjasama antara UMY, IPB, Queensland University dan BRIN. Kita jadi mencoba membuat satu aplikasi yang dimana aplikasinya namanya My Indah Diet. Jadi aplikasi itu bisa digunakan oleh dua mode, yaitu adalah mode petani dan mode konsumen. Jadi di petani itu kita bisa ngasih informasi tentang cuaca terkini. Kemudian kita bisa kasih informasi tentang budidayanya, apakah itu tentang hama, tentang penyakitnya, tentang pestisidanya gitu. Jadi sangat memungkinkan kalau petani sekarang bisa mengetahui kira-kira pertaniannya ini atau padinya ini kira-kira kenapa gitu ya. Jadi langsung bisa tahu dari aplikasinya. Seperti gitu, Mbak Agatha.
1: Oke, baik. Nah, dengan kira-kira dengan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin lewat dunia digital seperti ini apakah berpengaruh juga kepada peningkatan nilai ekonomis dari hasil pertanian tadi?
2: Benar-benar. Jadi kalau tadi kita cerita tentang aplikasi itu kan memang di hulunya ya, karena agribisnis. Kebetulan saya dosen di agribisnis, Mbak Agatha. Jadi agribisnis itu memang hulu sampai ke hilir. Jadi dari pertaniannya, tentang budidayanya, pengolahannya, kemudian ke pemasarannya, sampai bagaimana cara memutuskan keputusan gitu. Jadi kalau misalnya cerita tadi tentang budidayanya, yaitu masih di hulunya, ada juga berangkat ke tentang pengolahannya. Di pengolahan juga bisa memanfaatkan tentang digitalisasi ini, tentang teknologi ini. Jadi kalau tadi di petani tentang aplikasinya, maka kalau untuk pengolahannya sampai untuk mendapatkan nilai tambahnya juga bisa kita berinovasi. Misalnya gimana sih caranya kita mengemas, nge-branding dari produk pertaniannya itu, kemudian kita buat storytellingnya, ceritanya, kemudian kita jual di sosial media, bahkan sampai mungkin bisa di marketplace. Jadi digitalisasinya itu bukan hanya di budidayanya saja gitu, tapi sampai ke hilirnya seperti itu.
1: Nah, ini kan panjang kali lebar tadi sudah disampaikan ya, bagaimana memanfaatkan digitalisasi yang ada untuk meningkatkan ekonomi petani. Tapi pertanyaannya adalah, apakah petani kita memang sudah memanfaatkannya, Mbak?
2: Nah, ini benar, Mbak. Jadi saya ada ya beberapa kali survei gitu ke petani, dan bahkan dari tahun lalu mungkin ada mahasiswa-mahasiswa kita gitu yang sudah mulai riset tentang literasi digital. Jadi mau mengetahui emang gimana sih petani-petani sekarang gitu, apakah sudah melek digital gitu ya, kalau istilahnya kan melek digital gitu. Jadi sebenarnya memang petani-petani sekarang memang sudah punya handphone atau punya smartphone, sudah menggunakannya, sudah mulai berkomunikasi dengan WhatsApp, atau bahkan sekarang beberapa desa itu sudah dibina oleh kelompok taninya atau koptannya itu sudah ada WhatsApp group untuk menyebarkan informasi. Tapi memang untuk yang usianya mungkin di atas 60 itu memang kesulitan. Nah, apakah itu dia kesulitan mengaksesnya dari internetnya kah, atau mungkin tidak punya paket atau gimana gitu ya, Mbak? Karena kan kita butuh internet, tidak ada wifi di desa kah atau gimana. Cuman faktanya memang mereka itu sudah menggunakan handphone, sudah menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi, dan ada beberapa yang memang sudah mulai mencari tahu informasi itu dari YouTube, atau sudah mulai melihat kira-kira di Google ini sakit apa dari tanamannya. Jadi memang dari tujuan kita dari aplikasi My Indah Diet itu untuk menjawab itu, Mbak. Jadi gimana caranya sih petani ini yang atau literasi digitalnya itu kurang, kita membuat aplikasi yang sangat mudah untuk bisa diakses oleh petani gitu.
1: Ini nih caranya untuk menggunakan ini, apakah memang sudah juga disampaikan ke petani-petani yang ada atau seperti apa?
2: Ya, baik. Jadi memang ini masih belum launching secara official gitu. Jadi kita masih datang ke petani-petaninya. Kemarin kita sudah di Sleman, kemudian kemarin saya, ini kebetulan saya baru tadi pagi nyampe Jogja, Mbak. Saya baru dari Kabupaten Bogor untuk memvalidasi dan mengobservasi kira-kira mudah nggak aplikasi digunakan gini. Jadi memang kita masih memastikan kalau aplikasinya ini sangat mudah digunakan gitu. Jadi gimana caranya si petaninya itu tidak perlu klik kanan kiri yang ribet, tapi bisa langsung tahu, oh ini penyakit apa di tanamannya, oh tahu harganya gimana. Jadi kita bisa tahu juga, Mbak, kira-kira harga cabai sekarang itu naik atau turun gitu dari aplikasinya. Jadi memang kita masih berupaya agar aplikasinya itu mudah digunakan. Kemudian nanti setelah launching, baru nanti kita berharap sih petani-petani bisa langsung gunakan dan bisa download dan gratis gitu.
1: Oke, baik. Nah, selain dari aplikasi ini, mungkin ada apa ya, semacam pengertian-pengertian begitu ya di bidang pertanian, pengetahuan di bidang pertanian. Tapi apakah ada juga solusi? Katakanlah seperti petani yang mungkin lagi mengalami gangguan tertentu pada produk pertaniannya, nanti apakah di aplikasi ini bisa juga digunakan nih, Mbak?
2: Oke, okay, baik. Memang kalau untuk di budidayanya saja, kita memang masih sebatas dari hama dan penyakit, pestisidanya apa. Memang kemudian kemarin ada masukan, kalau kemarin kita masih mencantumkan pestisidanya yang kimia semua gitu. Tapi dari petani mulai kreatif gini, ada masukan, coba dimasukkan yang organik gitu. Jadi ternyata sekarang pun petani sudah memanfaatkan hal-hal organik ataupun limbah-limbah yang ada di pertanian untuk menjadi pupuk dan pestisidanya, seperti itu. Nah, itu di tingkat petani. Tapi kalau sekarang gimana sih untuk meningkatkan inovasinya? Kita juga sebenarnya bukan di aplikasi, tapi saya juga kebetulan dosen di mata kuliah digital marketing dari agribisnis. Jadi berhubungan dengan konten juga. Kalau tadi kan kita cerita ekonomi digital itu juga berhubungan dengan konten gitu ya. Jadi kalau misalnya si petani ini punya produk pertanian, hasil taninya yang hanya dijual begitu segar gitu ya, maksudnya langsung dijual, itu kan pasti nilai jualnya rendah ya, Mbak. Jadi kita gimana caranya untuk meningkatkan nilai jualnya, yaitu adalah value added gitu. Nah, kita berupaya petani-petani yang sekarang itu paham kalau misalnya hasil panennya itu harus ditingkatkan nilai jualnya, sehingga nanti untuk pembeli bisa memberi harga yang lebih tinggi gitu. Itu kan sekarang jadi masalah banget gitu ya, tentang harga. Kalau yang produknya segar itu pasti harganya, atau maksudnya dari panen langsung dijual itu harganya pasti rendah. Tapi kalau misalnya kita mulai dari hal kecil, kita grading gitu, hasil pertaniannya kita grading, kita pisahkan kualitas yang baik, kualitas yang sedang, kualitas yang jelek, itu dipisahkan, di grading, disortasi, itu membuat ada value added-nya, nilai tambahnya. Atau nanti sampai di akhir adalah outputnya sampai produk jadi. Misalnya contoh dia petani ubi gitu, nah jualnya kan tuh pasti murah, itu di bawah dari 10.000 ya Mbak, kita tahu. Nah, kalau misalnya kita ajarkan ke petani cara mengolahnya, menambah nilai tambahnya gitu, atau kan nanti dikasih inovasi untuk diubah jadi keripik dengan berbagai dengan topping dan lain-lain gitu, itu akan menambah nilai jualnya, seperti itu.
1: Iya. Nah, ini sebelum diluncurkan aplikasi ini, pertanyaannya sekarang apakah petani kita cukup siap untuk mengupgrade kemampuan digitalisasinya begitu?
2: Kalau saya sih optimis ya, optimis petani-petani kita itu akan siap untuk menerima digitalisasi. Bukan tidak ada tantangan atau tidak ada halangan ya untuk digitalisasi atau transformasi digital itu, tapi saya optimis kalau dengan adanya edukasi, dengan kita meningkatkan literasi digitalnya dari semua SDM kita, baik itu dari Gen Z, Gen Milenial, Gen X, atau petani-petani yang tua, itu akan bisa berkembang aplikasinya, akan bisa mudah diterima. Makanya kita di saat sekarang masih developernya, masih pengembangannya, kita gimana caranya membuat aplikasi itu yang mudah dipahami, yang bisa diterima oleh petani-petani gitu.
1: Oh iya, ini Mbak, kita gak menutup mata ya. Betul. Kondisi tanah di negeri kita itu, meskipun sama-sama daerah tropis, tapi kan ada yang mungkin lebih subur, kemudian ada yang berkapur dan sebagainya. Betul. Apakah memang dari sistem digitalisasi ini petani akhirnya bisa tahu ya tanaman-tanaman apa saja toh yang bisa berkembang di wilayahnya, disebutkan juga dalam aplikasi ini?
2: Baik, jadi kalau di aplikasi itu memang tidak sampai menyentuh tanah gitu, kita masih ada pembedaan geografisnya memang di awal. Jadi bisa kita pilih, kita itu diletaknya di Jakarta, di Jogja, Surabaya, atau di Kabupaten Bogor. Itu pertama, jadi bisa kan tahu ya gitu, pasti beda. Nah, itu untuk menyesuaikan dari tentang hama dan penyakitnya dan bagaimana budidayanya nanti. Cuman kalau untuk di aplikasinya memang belum secara detail. Itu mungkin bisa jadi tambahan ya, masukan gitu ya Mbak, betul sekali. Tapi kalau sekarang dengan kondisi petani dan beberapa survei terakhir itu adalah, sekarang petani itu juga sudah bisa atau sudah tahu menggunakan Google Lens, Mbak. Jadi mereka itu sudah bisa ngefoto gitu ya, ngefoto kondisi tanah mereka, kemudian bertanya gitu ke Google, kira-kira ini bisa gak ya ditanamin tanaman ini gitu. Ini kira-kira tanahnya kenapa keras ya gitu. Jadi mereka sudah mulai lah Mbak, seperti itu. Memang kalau dulu ya, kalau tradisional kan petani itu hanya berdasarkan pengalaman, hanya bertanya tentang ke orang tua atau ke tetangga gitu ya, kira-kira ini kendalanya apa. Tapi sekarang sudah ada literasi digital, jadi mereka sudah mulai nonton YouTube gitu, atau bahkan sudah tahu petani lihat di TikTok aja itu kenapa gitu, Mbak.
1: Nah, ini nih Mbak, kita juga pengen tahu berkat pemanfaatan platform digital ini, inovasi produk pertanian apa yang berhasil dikembangkan? Nanti dijawab ya.
2: Oke.
1: Untuk pendengar, Anda boleh juga bergabung, monggo saja di line telepon kita 0274-580-333. Sementara itu WA kita ke 0811-2711-911. Tapi sesudah selingan yang berikut ini, tetap bersama kami di sore hari ini.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Iya, tentu semakin berdaya, semakin bermakna begitu ya. Ketika petani mengembangkan potensinya melalui digitalisasi yang ada, melalui ekonomi digital. Seperti yang kita perbincangkan di sore hari ini ya Mbak Dinda ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, nah ini tadi nyambung yang tadi tuh. Jadi pengen tahu contoh inovasi produk pertanian yang berhasil berkembang berkat platform digital itu seperti apa, Pak?
1: Baik, kalau tadi kita cerita tentang aplikasinya, memang aplikasinya kan masih ini ya developer gitu, jadi masih berkembang. Nah, kalau sekarang untuk inovasinya, mungkin saya mau cerita tentang mahasiswa agribisnis UMY ini, Mbak. Jadi yang udah aksi nyata gitu ya dari inovasi digital ini untuk pertanian itu. Kita sudah terapkan di mahasiswa agribisnis UMY. Jadi sekarang mahasiswa-mahasiswa itu ada lagi mengembangkan produk. Itu dia mengolah dari minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Nah, kemudian sekarang mereka sudah nge-brandingnya, nge-branding itu di sosial media dan sudah dijual gitu. Kemudian mahasiswa agribisnis UMY itu juga ada yang membuat produk dari ubi gitu, Mbak. Jadi cemilan gitu. Ubi ungu jadi cemilan. Jadi dari daun kelor juga ada buat cookies gitu. Jadi kita di agribisnis UMY itu ada lab-nya, Mbak. Lab produksi di mana mahasiswa itu bebas gitu ya untuk explore apapun bahan pertaniannya, produknya apa aja gitu. Kemudian mereka mau buat bahan jadi apa atau produk apa nih yang lagi kekinian gitu ya, lagi disenangin sama masyarakat. Nah, mereka bisa buat di lab produksi itu. Kemudian karena saya kebetulan juga dosen dari digital marketing, jadi saya di sini juga mengajarkan gimana sih sebenarnya tips-tips buat konten gitu di sosial media. Karena kita tahu konten-konten yang ada di TikTok, yang ada di Instagram itu bukan ujuk-ujuk FYP, pasti ada strateginya gitu ya dari marketing-marketing itu. Jadi kalau mereka sudah punya produk, mereka sudah punya kualitas produknya itu, alangkah lebih baik kalau di branding gitu. Alangkah lebih baik itu kalau produknya ini juga bisa dikontenkan, bisa dikenal sama orang banyak. Makanya kalau misalnya kualitasnya baik tapi tidak terjual dengan baik atau tidak di branding dengan baik, kan sama aja gitu ya Mbak, gak laku gitu. Jadi yang mahasiswa-mahasiswa agribisnis UMY itu sudah punya produk nih dari lab produksinya itu, kemudian kita buatkan sosial medianya, kita buatkan Instagramnya, kita buatkan konten-kontennya gitu Mbak. Nah, kita juga di sana di agribisnis UMY itu punya lab studio. Jadi kita punya yang kamera proper gitu Mbak, punya lab studionya. Jadi kita bisa misalnya foto produknya di sana gitu. Foto produknya baru kemudian dengan hasil foto yang baik, kita ada yang hasil foto yang bagus baru kita upload di sosial media. Mungkin seperti itu Mbak Agatha.
0: Jadi memang ada langkah-langkah strategis tersendiri
1: betul.
0: Ketika akan memperbarui konten di platform digital tadi.
1: Betul. Jadi kalau kita lihat di sosial media itu, misalnya di TikTok itu kan ada yang FYP gitu. Jadi ternyata teorinya itu ada Mbak Agatha. Jadi ada namanya steps. Jadi steps itu adalah konten-konten, misalnya dia tentang storytelling. Nah itu dia bagian dari teorinya itu juga. Atau misalnya dia yang FOMO, fear of missing gitu. Jadi semuanya itu ternyata ada teorinya gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk konten FYP viral gitu. Jadi ada juga yang organik konten. Jadi sekarang kalau pertanian, bahkan untuk alumni-alumni dari agribisnis UMY, ada yang dia buat konten organik tentang hidroponik gitu ya, hidroponik. Jadi dia cuman ngekontenin gimana sih dia bertani, gimana sih hidroponiknya itu mulai dari bibit sampai jadi atau sampai panen gitu, tapi secara organik gitu ya. Maksudnya dia buat konten sehari-hari, halo guys, ini sekarang tanamannya sudah berapa hari gitu. Kemudian diupload dan ternyata itu sangat banyak, Mbak. Sangat banyak orang yang menyukainya dan laku gitu. Hidroponiknya malah laku. Mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Semuanya serba digital ya.
1: Betul.
0: Karena sempat juga nih, mungkin juga dialami pendengar, beli makan begitu di salah satu warung makan ya. Katakanlah martabak begitu. Kayaknya sepi pembeli, ya, tapi ternyata banyak yang pesan tapi via online.
1: Betul.
0: Ternyata lakunya di situ,
1: lakunya
0: ya.
1: Lakunya di online malah ya.
0: Oke, baik. Ini terima kasih untuk yang sudah bergabung di sore hari ini lewat WA kita 0811 2711 911. Saya akan bacakan pertama dari Mbak Lala. Sore Mbak, yang ada di Jalan Magelang.
1: Oke.
0: Ketahanan pangan kan sekarang lagi digalakkan. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat agar generasi muda bisa mendapatkan cuan dari sektor pertanian? Satu lagi dari Mas Dani di Condong Catur, tantangan yang dihadapi petani dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran hasil panen seperti apa? Dua penanya mohon untuk ditanggapi, Mbak Dinda.
1: Oke, untuk pertanyaan pertama itu ya dari Mbak Lala, ketahanan pangan gitu ya, Mbak. Jadi sama seperti yang pembukaan kita bilang di awal, Mbak. Kalau misalnya kita bilang gimana caranya kita ngubah mindset gitu ya. Kalau pertanian itu bukan cuma tentang budidayanya saja, tapi kalau pertanian itu ternyata bisnis gitu. Nah, jadi untuk mengajak apalagi Gen Z atau Gen Z gitu ya, pasti lebih senang kalau ada cuan-cuan-cuan. Nah, kalau ya, misalnya benar. Cerita tentang bisnis, pasti mereka pikirannya langsung cuan gitu.
0: Enggak hanya Gen Z sih sebenarnya.
1: Semuanya ya, Mbak, semuanya
0: Gen
1: butuh
0: X juga.
1: Gen X juga butuh cuan gitu.

0: solusinya itu sekarang sangat tersedia banyak informasinya dari jurnal-jurnal, dari YouTube, itu sangat banyak. Jadi jangan takut gitu ya untuk mulai bertani. Jadi untuk meningkatkan ketahanan pangan juga kita jangan menyerahkan itu seluruhnya ke pemerintah gitu ya. Kita juga harus bergotong royong, kita harus juga sama-sama untuk meningkatkan ketahanan pangan kita. Mungkin seperti itu, Mbak. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, gimana tadi, Mbak?
1: Sorry. Tantangan yang ada di petani dalam memanfaatkan platform digital.
0: Yang pertama tadi memang saya bilang sudah banyak petani menggunakan smartphone gitu. Mungkin kalau dibilang memang masih menggunakan Android ya gitu. Dan sekarang pun aplikasi yang kita kembangkan itu memang masih untuk Android, belum bisa iOS. Tapi memang untuk tantangannya adalah pertama, mereka itu masih sebatas bisa menggunakan WhatsApp. Jadi kalau misalnya dibilang tantangannya adalah untuk literasi digitalnya itu pasti. Jadi kita berusaha gitu ya, gimana caranya membuat aplikasinya itu sangat mudah dipahami oleh petani, dan kita berusaha gimana caranya memberikan edukasi kepada petani-petani gitu. Nah, tapi ditambah juga tentang internet. Jadi memang di beberapa daerah itu memang internet masih ada yang agak kurang bisa diakses gitu ya, Mbak. Kalau dibilang 4G juga, iya 4G, tapi ternyata susah gitu. Nah, untuk petani juga di situ letaknya kesusahannya di internetnya gitu. Tapi memang tidak semua tantangannya seperti itu gitu. Cuman memang PR-nya adalah kita ya sebagai praktisi ataupun sebagai yang emang di bidang pertanian sangat PR untuk membuat petani itu teredukasi, mungkin seperti itu, Mbak.
1: Baik. Nah, ini adanya apa sih kecanggihan digitalisasi ekonomi digital di bidang pertanian ini, apakah mampu juga memotong rantai distribusi yang panjang itu banget ya, atau gimana?
0: Baik, kita cerita tentang supply chain ya, jadinya rantai pasok. Karena pasti ujuk-ujuk tentang itu tuh rantai pasok. Nah, itu kalau misalnya saya buat di kelas tuh asumsinya seperti ini. Kalau misalnya petani, kita beli langsung datang ke petani, cabai contoh harganya Rp20.000 per kilo. Nah, kalau kita beli di supermarket ataupun di Superindo gitu ya, pasti harganya itu Rp60.000 gitu. Kenapa ya gitu saya tanyakan ke teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah tentang margin ya. Jadi marginnya itu memang tidak semuanya itu ada letak di retail terakhir. Jadi keuntungannya itu bukan di retail terakhir, tapi memang ada rantai pasoknya, ada aktor-aktor di tengah-tengahnya itu yang memang berperan juga. Apakah dia di situ sebagai gradingnya, sortasinya, transportasinya, sangat banyak ya faktornya kalau cerita tentang rantai pasok gitu. Nah, pertanyaannya apakah digitalisasi ini bisa memotong rantai pasok? Menurut saya tidak bisa seluruhnya dipotong, tidak bisa langsung ya si petani langsung ke si konsumen. Itu mungkin sudah banyak sebenarnya dicoba oleh Indonesia beberapa aplikasi seperti itu, tapi ada juga yang tidak berhasil. Jadi kalau saya bilang tidak bisa semuanya dipotong, tapi meminimalisirnya gitu. Gimana caranya kalau tadinya si petani hanya menjual oleh ketengkulak ataupun dari warung lokal yang ada di sebelah rumahnya, ini dia bisa langsung menghubungi dari si contoh dari desa ke tingkat kotanya deh gitu. Nggak usah langsung keluar kota, ke kotanya dia minimal bisa mendapatkan akses itu. Dan digitalisasi itu sudah bisa untuk si petani mengakses itu. Contoh misalnya dia bisa menggunakan Facebook. Di Facebook itu sangat banyak informasi tentang jual beli tentang produk pertanian gitu. Atau bisa dia langsung jualkan produknya itu di sosial media. Ya bukan berarti si sosial medianya itu si konsumen nih yang langsung membelinya, tapi dari si pedagang-pedagang besarnya. Nah, itu secara tidak langsung bisa langsung memotong dari rantai pasoknya. Yang kalau tadinya si petani itu hanya dibayar oleh Rp20.000, bisa jadi dia meningkat gitu harganya, bisa jadi dia dapat Rp35.000 atau Rp40.000, seperti itu, Mbak.
1: Oh, jadi ini berarti akhirnya menuju ke salah satu keuntungan tadi ya?
0: Betul, ujung-ujung pasti ucuan juga ya, Mbak.
1: Karena bisa apa sih, mempersingkat
0: dan mengefisiensikan,
1: mengefisiensikan ya, memotong biaya juga kali ya.
0: Betul. Sebenarnya kalau kayak gitu juga ceritanya sangat panjang ya, Mbak. Kalau digitalisasi itu sekarang juga ada namanya blockchain, Mbak. Semuanya sudah terdata gitu. Jadi bisa nge-tracking nih traceability atau visibility. Jadi bisa langsung nge-tracking si produknya ini sudah letaknya di mana, sudah di perjalanan kah, dari mana asalnya gitu. Sangat bisa digitalisasi. Makanya PR untuk kita, apalagi untuk Indonesia, untuk jadi negara maju di pertanian

0: juga harus difokuskan gitu Mbak, karena teknologi sekarang sudah sangat canggih gitu.
1: Oke, baik. Menyusul ke pertanyaan berikutnya, Matur nuwun Bu Narti yang ada di Cebongan. Nah, ini apa langkah yang perlu dilakukan agar transformasi digital pertanian dapat berjalan inklusif serta berkelanjutan, Mbak Dinda?
0: Baik, terima kasih Bu Narti untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk transformasi digital secara keseluruhan dari hulu sampai hilir, cerita agribisnisnya bukan hanya di pertanian saja, yang kita bisa lakukan itu pertama untuk meningkatkan literasi digital sama seperti saya bilang tadi di petani. Kita berupaya untuk petani-petani sekarang itu untuk melek digital gitu. Jadi jangan takut untuk adanya transformasi digital, jangan takut untuk mencoba gitu untuk tahu informasi yang ada sekarang. Itu sangat menguntungkan untuk petani. Petani bisa langsung update mengenai harga, bisa tahu tentang solusi apapun penyakit dari tanamannya, seperti itu. Kemudian untuk si next dari hulu ke pengolahannya gitu. Jadi kalau untuk pengolahan dari produksi-produksi sudah sangat bisa kita mendapatkan informasi di sosial media, kira-kira kebutuhan si konsumen itu apa saat ini, apakah memang konsumen butuh brandingan kah, butuh storytelling kah atau apa, itu bisa kita akses kebutuhan konsumen, karena memang produk yang baik itu juga adalah produk yang memenuhi dari kebutuhan konsumen. Jadi kita bisa dapat informasinya secara digital sekarang. Dan alangkah lebih baiknya kalau si pengusaha atau UMKM yang diproduksi itu bisa memenuhi dari si kebutuhan konsumennya. Nah, kalau nanti di hilirnya, salah satunya itu adalah kan metode pembayaran ya. Metode pembayaran sekarang juga sangat dibantu oleh digitalisasi gitu. Sekarang sudah bisa transfer, sudah bisa menggunakan QRIS, sudah sangat ini ya gampang gitu ya Mbak Agatha. Jadi itu juga salah satu mensupport dari digitalisasi dari pertanian sampai seperti itu. Atau yang terakhir adalah dari support support dari memutuskan keputusan gitu. Jadi petani juga sangat butuh edukasi tentang memutuskan keputusan. Apakah dia harus menjual hasil taninya sekarang atau dia harus nanam sekarang gitu. Sekarang ada AI ya Bapak Ibu semuanya. Jadi AI juga sangat membantu untuk si petani harusnya. Jadi AI itu bisa menyediakan dashboard gitu ya, ataupun hasil dari analisis yang ada sekarang. Jadi si petani itu bisa tahu kira-kira saat ini dia itu baiknya nanam apa, saat ini dia baiknya itu akan produksi apa dan jualnya kemana gitu, yang membutuhkan produk dari hasil dia itu siapa gitu. Jadi AI juga sangat membantu. Mungkin seperti itu Mbak Agatha.
1: Kalau kembali bicara mengenai hambatan, sebenarnya hambatan atau kendala paling besar itu apa sih? Apakah kendala akses internet atau ada yang lain juga ya dalam pengembangan ekonomi digital di sektor pertanian?
0: Sebenarnya sih internet, dibilang tadi saya sebutkan internet juga ya, cuman kalau saya lihat-lihat dari mulai teknologinya, dari internetnya, fasilitas yang ada, kendala terbesar itu menurut saya sebenarnya SDM ya. Kalau misalnya bicara tentang tantangan terbesar untuk digitalisasi itu adalah SDM, yang balik lagi tentang literasi digital. Jadi kalau memang SDM-nya siap, SDM-nya juga optimis gitu untuk transformasi digital, saya rasa kendala-kendala itu sangat bisa diatasi gitu. Apalagi sekarang juga pemerintah juga ada internet untuk rakyat gitu ya Mbak. Jadi sangat untuk support gitu petani-petani yang akan datang untuk mengakses internetnya. Jadi memang SDM kita sangat PR gitu ya. Sangat untuk tantangan kita, gimana caranya mengedukasi dari setiap lini untuk literasi digital, seperti itu Mbak.
1: Artinya kolaborasi antara petani yang milenial dengan petani yang tradisional itu memang tetap dibutuhkan ya.
0: Betul Mbak.
1: Kolaborasi. Oke, baik Mbak Dinda, juga pendengar Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini. Waktunya tinggal 2-3 menit saja lagi. Adakah mungkin yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada mungkin generasi muda termasuk juga petani konvensional begitu, supaya bisa memanfaatkan ekonomi digital dalam produk pertanian harus seperti apa, Mbak Dinda?
0: Oke, baik. Untuk seluruh pendengar RRI, jadi kalau dari saya, balik lagi, saya sangat optimis untuk pertanian yang akan datang, mau itu dari generasi Gen Z, milenial, X ataupun sebutannya tadi petani tradisional dan modern, saya sangat optimis kalau kita bisa sama-sama untuk mengembangkan dari transformasi digital ini. Sekarang itu sangat tersedia teknologinya, sangat banyak, sangat mudah diakses. Jadi jangan takut gitu, jangan takut untuk transformasi digital, tidak akan merugikan petani, apalagi untuk petani yang tua. Jadi jangan takut, kita bisa bekerja sama semuanya, dari mulai dari sektor pendidikan, pengusaha, itu bisa bekerja sama semuanya. Jadi mulailah coba untuk cari tahu, mulai coba untuk mengaplikasikan digital itu di budidayanya. Mungkin seperti itu Mbak Agatha.
1: Iya, baik. Baik Mbak Dinda, ini selamat siap-siap juga melaunching apa tadi aplikasinya.
0: Aplikasinya ya, mohon doanya. Nanti kalau sudah bisa di launching, saya harap sih semua petani di Indonesia itu bisa mengaksesnya gitu ya.
1: Amin. Amin. Kendala akses internetnya enggak ada ya? Semoga ya.
0: Semoga. Semoga.
1: Karena masih banyak juga, kita gak bisa menutup mata, banyak petani yang berada di daerah pinggiran dan
0: betul,
1: berada di daerah pelosok ya.
0: Kurang akses itu, betul-betul. Mm-hmm.
1: Iya.
0: Sama satu nih Mbak Agatha.
1: Apa nih?
0: Karena saya dari Agribisnis UMY juga, saya mau mengajak dia, Bapak Ibu kalau punya anak bisa kuliah di Agribisnis UMY gitu. Kita di sana, kita ini Mbak unggul gitu ya. Jadi kita di sana mengajarkan juga gimana sih sebenarnya pertanian itu untuk sekarang gitu. Apalagi nanti untuk yang ekspor dan lain-lain, kita semua ajarkan di sana gitu Mbak. Jadi mulai tadi SDM ya kendalanya. Jadi gimana caranya si anak muda sekarang itu mulai mau peduli ke pertanian Indonesia.
1: Oke. Baik, Mbak Dinda, terima kasih sudah bersama dengan kita di sore hari ini. Semoga makin banyak petani yang bisa memanfaatkan kecanggihan digitalisasi, makin banyak petani yang siap untuk memanfaatkan ekonomi digital untuk mengembangkan produk pertaniannya.
0: Amin.
1: Terima kasih sekali. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Nah, pendengar, demikian Mbak Dinda Aslam Nurul Hida SPMSI, dosen program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan demikian, saya akhiri Asta Cita Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini. Terima kasih perhatiannya.
2: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwakerto, dan Pro1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama Sesolo Raya merumuskan langkah strategis demi mencegah potensi gejolak sosial terkait perizinan pendirian tempat ibadah. Wali Kota Semarang Agustina dukung sensus ekonomi 2026 data akurat untuk hadirkan program yang lebih tepat bagi masyarakat. Saya Aldi menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Forum Kerukunan Umat Beragama Sesolo Raya merumuskan langkah strategis demi mencegah potensi gejolak sosial terkait perizinan pendirian tempat ibadah.
1: Indeks toleransi ketika kita bisa masuk 10 besar kembali, itu Solo akan jadi destinasi wisata untuk studi komparasi atau studi tiru.
2: Dinamika perizinan rumah ibadah menjadi agenda utama dalam rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Sesolo Raya yang digelar di Balai Kota. Pertemuan ini merespon aksi penyampaian pendapat terkait rencana pembangunan gereja di Banyuanyar Banjarsari pada 11 Juni lalu. Kepada RRI, Ketua FKUB Solo, Mas Huri, sangat menyayangkan terjadinya aksi akibat salah komunikasi tersebut, sebab ruang dialog sejatinya selalu terbuka lebar bagi masyarakat.
1: Saya juga menyayangkan, saya nggak menyalahkan, menyayangkan. Karena apa? Saya menggunakan anggaran negara untuk program inovasi yang berimplikasi nyata dan signifikan terhadap masyarakat, di closing seperti itu ya selesai. Eman-eman dari negara. Jangan berpikir sempit, maksud saya membuka ruang komunikasi dan diskusi, dialog itu 24 jam. Dengan siapapun, urusan nggak aksi-aksi lah.
2: Mas Huri juga mengingatkan pentingnya menjaga indeks kota toleran karena berdampak langsung pada perputaran ekonomi, okupansi hotel, hingga geliat UMKM daerah. Guna mengatasi kendala pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, FKUB mewacanakan pembangunan rumah moderasi yang dikelilingi 6 rumah ibadah secara berdampingan. Program jangka panjang ini diharapkan menjadi jalan keluar solutif atas keterbatasan lahan dan potensi konflik perizinan di masa depan.
1: Planning sebenarnya jangka panjang. Mungkin nanti ada satu lahan, di situ kita bisa bangun satu tengah itu rumah moderasi, kemudian sampingnya ada 6 rumah ibadah. Itu sebagai solusi ketika jamaah-jamaah yang belum punya gereja atau susah mendirikan gereja. Memang ini permasalahan yang terjadi dimanapun, di kota kabupaten manapun, kalau di situ tidak dominan, pasti akan jadi gejolak.
2: FKUB Sesolo Raya bersepakat untuk mendorong kepala daerah masing-masing agar memberikan dukungan anggaran yang rasional demi program toleransi. Harmonisasi di tingkat akar rumput dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang yang tidak boleh terhambat oleh rasionalisasi anggaran. RRI Surakarta, Denia Rahma melaporkan.
0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung sensus ekonomi 2026, data akurat untuk menghadirkan program yang lebih tepat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kami mengeluarkan surat edaran kepada seluruh komponen.
4: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 sebagai langkah penting guna memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan ekonomi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Kota Semarang kemarin. Agustina menegaskan bahwa manfaat terbesar dari sensus ekonomi adalah tersedianya data yang akurat untuk membantu pemerintah menghadirkan program yang lebih tepat sasaran, mulai dari penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan warga. Sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini akan mendata seluruh aktivitas usaha di Indonesia, mulai dari usaha rumahan, pedagang kecil, UMKM, hingga perusahaan besar. Pendataan tersebut akan menghasilkan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat, sektor usaha yang berkembang, serta potensi ekonomi yang masih perlu didorong. Bagi masyarakat Kota Semarang, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif.
3: Kami mengeluarkan surat edaran kepada seluruh komponen, baik itu ASN maupun di RT/RW untuk mendukung proses sensus ekonomi ini. Upaya yang pertama itu memberikan pemahaman bahwa kita yang berkeinginan untuk menjadi kota perdagangan jasa yang sukses, maka sensus ekonomi ini kalau nanti jadi dan itu presisi datanya, bisa kita gunakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu untuk pertumbuhan ekonomi. Maka saya pesan memberikan data kepada para petugas lapangannya itu yang benar-benar akurat.
4: Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budiyotomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2026, jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai hampir 5 juta unit usaha. Jumlah itu setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan sekitar 15,25% dari total usaha di Indonesia.
5: Tugasnya kan sudah dilatih. Kami melalui proses seleksi 251 ribu petugas di seluruh Indonesia, kota Semarang lebih dari 1.400 petugas. Karena Semarang ini pelaku usahanya besar, dan juga jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1,7 juta jiwa. Sehingga kami memang betul-betul mempersiapkan petugas yang jumlahnya banyak tadi melalui proses seleksi dan juga pelatihan. Pelatihannya betul-betul dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.
4: Yang menjelaskan sensus ekonomi 2026 berbeda dari sensus sebelumnya yang mencangkup sektor pertanian atau sensus pertanian 2023 hingga rumah tangga murni. Akan tetapi SE 2026 tetap melakukan pendataan di sektor rumah tangga khususnya berkaitan dengan usaha karena banyak aktivitas ekonomi dilakukan dari rumah termasuk usaha berbasis digital. Rama Panto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Pendaftaran siswa baru di tingkat SD hingga kini masih terus berjalan, namun salah satu SD di Desa Gelantengan, Kecamatan Kudus, hingga saat ini baru mendapatkan 6 calon murid. Berikut laporan selengkapnya.
6: Karena kan memang kita kan kuota kan memang tidak terpenuhi lainnya.
7: Saudara, seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SD tahun ajaran baru 2026-2027 di Kudus telah berlangsung dari tanggal 8 hingga 11 Juni 2026. Sedangkan pengumuman telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026. Salah satu sekolah dasar negeri yang diserbu orang tua murid adalah SDN 1 Barongan. Kepala SDN 1 Barongan Nur Hadi mengatakan sekolahnya di kelas 1 terdapat 3 rombel dengan masing-masing rombel terdapat 28 calon murid baru. Pada pendaftaran lalu sekolahnya menerima 119 orang tua murid yang ingin mendaftarkan anaknya di SDN 1 Barongan. Namun setelah melalui seleksi motorik bagi calon siswa baru dan wawancara dengan orang tua murid telah diterima sebanyak 84 calon murid baru.
8: Selesai penjaringan, ya berdasarkan dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini, kita ada di tanggal 8 sampai 11 itu pendaftarannya dan tanggal 12 itu pengumumannya. Tanggal 12 kemarin sudah saya umumkan, kita ada 3 rombel, 84 calon anak murid baru kita sudah terima.
7: Sementara itu satu-satunya SDN di Desa Gelantengan, Kecamatan Kota Kudus, yakni SDN Gelantengan, hingga saat ini baru mendapatkan 6 calon murid baru. Kepala SDN Gelantengan Irma Widi Astuti mengatakan, tahun lalu sekolahnya hanya mendapatkan 5 murid baru, namun dia bersyukur karena tahun ini sudah ada 6 calon murid baru. Untuk pendaftaran karena sekolahnya belum memenuhi kuota, maka diberikan kesempatan terus membuka pendaftaran hingga pembelajaran tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai. Upaya untuk mendapatkan calon murid baru sudah dilakukan sejak bulan Februari lalu, mulai dari memberikan sosialisasi kepada wali murid yang anaknya bersekolah di sini, termasuk minta bantuan para PKL yang biasa berjualan di depan sekolah, termasuk juga memberikan seragam olahraga dan seragam harian serta kelengkapannya secara gratis.
6: Nanti kita ngasih buka sampai tak ditentukan dari sekolah. Kan sekolah kan memang kita kan kuota kan memang tidak terpenuhi lainnya.
7: Saat ini dengan menjamurnya sekolah-sekolah swasta yang berkualitas serta sekolah-sekolah negeri favorit membuat sekolah dasar negeri lainnya terpinggirkan. Apalagi bila kualitas guru di SDN hanya sekedar memenuhi kewajiban mengajar tanpa mampu memberikan output kualitas kepada para siswa. Tentu masyarakat sudah bisa menilai untuk mempercayakan di sekolah mana anaknya untuk belajar. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan kader PKK di 3 desa yang ada di Kecamatan Keman Renjen, Kabupaten Banyumas mengikuti edukasi seputar pencegahan stunting. Berikut laporan selengkapnya.
9: Upaya pencegahan stunting terus menjadi perhatian berbagai pihak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, digelar kegiatan peningkatan kualitas kebijakan melalui media tradisional. Dengan tema Ayo Cegah Stunting di Gedung Serbaguna Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto, Camat Kemranjen Ika Supriyatin, serta Kepala Puskesmas Kemranjen II Dr. Kuntoro. Sementara peserta datang dari 3 desa, yakni Desa Kebarongan, Sidamulia, dan Pager Alang. Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto mengatakan, stunting saat ini bukan hanya menjadi persoalan daerah, tetapi telah menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian bersama. Menurutnya, dampak stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan anak, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang. Dia menjelaskan, kegiatan sosialisasi melalui media tradisional dipilih agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader di lapangan yang selama ini menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan stunting.
10: Hari ini kita mau mengambil tema tentang ayo cegah stunting gitu loh. Ini kaitannya kita melihat bahwasannya stunting ini kan sekarang bukan hanya program daerah ya, tapi sudah menjadi problem nasional. Nah, apalagi kaitannya ini stunting ini kan tidak berdimensi kesehatan saja ya, tapi ini menyangkut persoalan-persoalan bagaimana masa depan bangsa ini kan begitu loh. Nah, sehingga harapan kita bahwa pada saat Indonesia Emas tahun 2045 memang kita tidak hanya sekedar mendapatkan bonus demografi dalam arti kuantitas, tapi secara kualitas juga akan terpenuhi, yaitu generasi yang benar-benar mumpuni lah.
9: Lebih lanjut, Bambang menegaskan DPRD Jawa Tengah terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, termasuk melalui fungsi penganggaran apabila diperlukan dukungan program yang menyentuh langsung masyarakat. Meski demikian, dia menilai keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada anggaran, melainkan juga kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama. Yanuar Adi melaporkan.
0: Seluruh camat dan lurah di jajaran pemerintah Surakarta mendapatkan pembekalan anti korupsi untuk meningkatkan integritas perangkat daerah. Kita simak berita selengkapnya.
11: Dengan meningkatkan integritas, bekerja dengan baik, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
12: Sebagai upaya mencegah adanya tindak korupsi di wilayah-wilayah, pemerintah kota Surakarta berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kejari mengadakan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah di Hotel Loji. Acara ini dihadiri Sekretaris Daerah Budi Murtono, Kepala Kejaksaan Negeri Suprianto, dan Inspektur Kota Surakarta Arief Darmawan. Ditemui setelah memberikan pengarahan dalam acara sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah, Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono berharap dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan integritas para perangkat daerah.
11: Melakukan sosialisasi atau penguatan kepada teman-teman kecamatan dan kelurahan terkait dengan semangat untuk anti korupsi ya, dengan meningkatkan integritas, bekerja dengan baik, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tadi dari inspektur dan juga dari Pak Kajari sudah menyampaikan pesan-pesan banyak hal kepada teman-teman camat dan lurah agar dalam melaksanakan tugasnya harus taat dengan aturan, harus memahami aturan, dan juga jangan melakukan hal-hal yang bersifat koruptif seperti itu.
12: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surakarta Suprianto menjelaskan bahwa poin penting yang bisa diambil dalam acara ini selain label Kota Surakarta anti korupsi, tetapi juga memberikan semangat kepada para perangkat daerah terbawah untuk bisa bekerja dengan ketentuan yang ada.
13: Poinnya adalah kita tidak hanya pengen label kota anti korupsi, tapi secara substansial pemerintahan Kota Surakarta sampai jajaran di bawah, camat, lurah, jajarannya memang betul-betul kondisinya adalah anti korupsi. Dengan cara ini insya Allah kita bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu lurah dan camat untuk bisa bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, integritas profesional terjaga sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan hasil dari pelaksanaan tugas itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, pelayanan prima, dan tidak ada pungutan di luar ketentuan, sehingga disitulah titik awal terjadinya anti korupsi.
12: Selain sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah, acara ini juga menghadirkan tanda tangan komitmen bersama antara Kejaksaan Negeri bersama Inspektorat Kota Surakarta dalam mewujudkan kelurahan anti korupsi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Bertempat di alun-alun Swandana Puro Pakualam Jakarta, sejumlah stand permainan tradisional akan digelar untuk memberikan hiburan bagi masyarakat. Dilaporkan Wahyu Suryo.
14: Masyarakat Yogyakarta yang ingin bernostalgia dengan permainan tradisional bisa datang ke acara Pasar Sewandanan di alun-alun Puro Pakualaman dari tanggal 20 hingga 21 Juni. Acara ini menjadi salah satu rangkaian untuk memeriahkan peringatan berdirinya Kadipaten Pakualaman yang ke 241 tahun. Mas Lurah Niti Pusoko sebagai koordinator acara tersebut ingin memberi hiburan kepada masyarakat sekaligus ikut melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
15: Karena kan kalau sekarang anak-anak itu kan sudah gadget, nah makanya kita akan memunculkan. Itu antara lain ada permainan bagiak, kemudian ada egrang, terus ada kelereng, terus ada juga lompat tali, seperti itu juga nanti akan kami sediakan. Nah di situ nanti masyarakat bisa langsung bermain. Kami juga sudah menyiapkan tim yang akan memandu permainan itu.
14: Selain menghadirkan beragam permainan tradisional, kegiatan Pasar Sewantanan juga menghadirkan aneka kuliner jadul yang bisa dinikmati pengunjung. Ketua Umum Peringatan Berdirinya Kadipaten Pakualaman ke-241, Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro, ingin menghadirkan cita rasa klasik sekaligus memanen geliat ekonomi lewat acara ini.
16: Dan tema yang diangkat pada tahun ini yaitu adalah Rinarasing Astuti Nir Ing Sikoro. Jadi tema tersebut mengandung makna tentang pentingnya membangun keselarasan lahir dan batin melalui doa, rasa syukur, serta harapan-harapan yang dipanjatkan secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa akan menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan kita semua.
14: Di kegiatan Pasar Sewantanan, Kadipaten Pura Pakualaman berkolaborasi dengan sejumlah instansi Pemda DIY seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Kebudayaan.
0: Belum selesai 100%, lapangan olahraga Dusun 1 Desa Kembangan Purwokerto telah diserahkan agar bisa dimanfaatkan warga. Kita simak laporan selengkapnya.
17: Meski belum selesai sepenuhnya, pemerintah Desa Kembangan Kecamatan Bukateja resmi menyerahkan lapangan olahraga baru seluas 40 x 80 meter kepada warga Dusun 1 yang merupakan realisasi usulan warga sejak tahun 2021. Kepala Desa Kembangan Lasmono menjelaskan proses pengerjaan lapangan membutuhkan waktu cukup panjang karena memanfaatkan lahan bengkok desa yang harus dialihfungsikan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan proses pengeringan lahan baru pada tahun 2024 sebelum dilanjutkan dengan tahapan pengurukan dan perataan. Menurutnya, lapangan tersebut kini sudah dapat digunakan meski proses penyempurnaan masih berjalan. Asmol menjelaskan pembangunan lapangan dilakukan menggunakan APBDes mencapai 76 juta. 550 ribu lebih dalam dua tahap, yakni anggaran 2025 dialokasikan dana sebesar 20 juta 200 ribu rupiah. Kemudian pada tahun anggaran 2026 sebesar 56 juta 350 ribu rupiah.
18: Lapangan olahraga di Dusun 1 ya, itu sudah didambak-dambakan lah. Memang usulan dari warga Dusun 1 mulai tahun 2021. Tapi karena memang berbagai faktor, perizinan dan macam-macam, karena itu tadi awalnya kan tanah bengkok gitu ya. Jadi kita perlu proses sehingga pada tahun 2023, awal 2024 itu sudah mulai. 7 bulan Juni itu saya resmikan, saya serahkan kepada warga Dusun 1. Kegiatan di situ nantinya salah satunya itu mendukung MI02 Desa Kembangan.
17: Lasmono menambahkan pemerintah desa memperkirakan kebutuhan dana hingga lapangan benar-benar selesai mencapai sekitar 200 juta rupiah. Adapun anggaran tambahan nantinya akan digunakan untuk penanaman rumput, pembangunan talut, serta sistem drainase agar fasilitas olahraga tersebut lebih representatif dan tahan terhadap genangan air. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak menerima sampah organik dari masyarakat mulai bulan Juli mendatang. Berikut laporan dari Harun.
19: Nah, rencananya gini, karena memang amanat undang-undang ya. Undang-undang perda bahwa TPA itu sebenarnya ya hanya untuk sampah residu. Sampah residu itu apa? Sampah yang sudah memang tidak bisa diolah kembali.
20: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo menerapkan tata kelola persampahan yang baru. Mulai 1 Juli mendatang, tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto tidak menerima kiriman sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duanairus Priyanta, mengatakan sampah organik nantinya harus dipilah sejak awal. Sampah organik yang terkumpul bisa dijadikan kompos ataupun pakan maggot. Agar kebijakan ini berjalan dengan lancar, perlu optimalisasi peran bank sampah hingga tempat pengolahan sampah mandiri di tingkat masyarakat.
19: Dan itu kita dorong untuk diselesaikan dari sumbernya, karena kita sebagai sumber sampah otomatis juga harus bisa menyelesaikan sampah yang kita produksi itu secara mandiri gitu ya. Nah itu konsepnya seperti itu.
20: Lia Sari, warga Sentolo, memandang pemilahan sampah sejak awal merupakan hal yang penting. Sampah organik bisa digunakan untuk kompos ataupun pakan maggot.
1: Menurut saya memilah sampah sejak awal itu sangat penting ya, karena dengan kita memilah sampah, kita bisa mengkategorikan sampah-sampah tersebut. Kayak misalnya sampah organik itu bisa kita manfaatkan dibuat kompos atau juga pakan maggot gitu.
20: Ya, berharap seluruh masyarakat bisa mendukung pemilahan sampah sejak dini. Harapannya, Klumroko bisa bersih dari sampah.
0: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili rapat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1. Jangan juluh dulu ya, karena Semarang sore ini masih akan kami hadirkan dengan banyak sekali informasi dan juga lagu-lagu yang sudah saya siapkan sampai jam 7 malam nanti, spesial buat yang sedang bersantai di hari Jumat ya. Orang tua orang tua mungkin udah pada lega ya melihat tadi putra-putrinya mendapatkan hasil akhir semester ya, rapotan atau apa. Tapi masih belum selesai nih buat yang besok-besok masih harus mencari ini ya, sekolah baru, masih mantap terus, semangat ya pendengar. Ya, ini bagian dari masa-masa krusial sebagai orang tua di pertengahan tahun yang pasti banyak juga ini ya, kepanikan, kecemasan, tapi semoga bisa terlalu ya pendengar. Dan sore ini saya juga akan menghadirkan informasi cuaca nanti untuk Anda yang akan beraktivitas di Jumat malam, kami akan hadirkan lewat BMKG ya. Anda juga bisa menyampaikan seperti apa informasi dari wilayah Anda pendengar. Ini dari Studio Pro 1 Semarang, dari Jalan Ahmad Yani Semarang terpantau ramai lancar ya. Banyak sekali ini agak sedikit ramai dibandingkan biasanya untuk jam-jam pulang kantornya, apakah sebentar lagi akan mencapai puncaknya. Semoga yang di jalan boleh ya melaporkan apakah ada kemacetan, apakah ada informasi kejadian. Boleh ke 024-831-6686 atau 081-666-6886. Kami tunggu pendengar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sore ini pendengar dari Jalan Ahmad Yani Semarang, cuaca masih terpantau cerah ya, tidak ada tanda-tanda mendung atau apa. Tapi kita belum tahu nih, kira-kira nanti juga seperti apa, apakah ada perubahan cuaca. Kita akan coba cek dulu bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, bersama dengan Prakirawan Farita. Rekan Farita, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Aldi. Sebelumnya selamat sore para pendengar. Berikut update perkiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada sore hari ini hingga nanti malam. Untuk perkiraan cuaca di wilayah Semarang, untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum berawan. Lalu angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum berawan. Namun ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata yang berpotensi terjadi di sekitar wilayah pegunungan dan dataran tinggi dan sekitarnya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian rekan Aldi untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Terima kasih informasinya. Selamat kembali bertugas.
1: Baik, sama-sama. Selamat kembali bertugas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar ada informasi, Puan Maharani meminta pemerintah mengenjot penarikan pajak. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar sebuah video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya, klaim tersebut telah benar. Dari kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1 di mana Puan berpidato tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah mengenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan DeepWire, diketahui video tersebut merupakan AI untuk memanipulasi wajah dan suara. Demikian cek fakta Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1 081 666 6886. Ya, selamat sore Pak Arief. Ini menginformasikan dari kawasan Telogosari Semarang sampai dengan Pedurungan ya, terpantau cerah, lancar informasinya. Terima kasih ya. Mungkin juga untuk wilayah Anda pendengar yang saat ini juga sedang ada pergerakan, kita akan coba cek dulu nih ke wilayah lain ya. Dari Semarang, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi Pati sore hari ini. Bersama dengan Ibda Muslimin dari Resta Pati. Selamat sore Pak Muslimin.
1: Selamat sore Mas, selamat sore juga untuk pendengar RRI Semarang.
0: Ya, untuk kondisi wilayah Pati dari pantauannya saat ini ada sedang di sebelah mana dan seperti apa ini Pak?
1: Nah, oke Mas, jadi kami laporkan bahwa situasi arus lalu lintas pada sore hari ini relatif lancar, situasinya cukup normal. Kemudian baru saja kami selesai melaksanakan kegiatan pengamanan kepulangan calon jemaah haji Kabupaten Pati. Jadi sempat tadi cukup padat dalam kota, alun-alun Pati dan sekitarnya. Namun saat ini kondisinya sudah normal, baik jalur pantura, dalam kota semua terpantau aman, lancar Mas.
0: Untuk masyarakat yang jam pulang kantor juga apakah mulai kelihatan Pak, atau memang tidak ada pergerakan atau kenaikannya?
1: Iya, jadi untuk masyarakat yang pulang kantor saat ini sudah selesai ya, karena di Pati ini kan jam kantor itu jam 3 pulang kantor, kemudian untuk karyawan pabrik sekitar jam 4, kemudian jarak tempuh mereka juga tidak terlalu jauh sehingga saat ini sudah lewat untuk kepulangan pengguna jalan, khususnya para karyawan pabrik dan para pekerja.
0: Baik, Pak Muslim, ada pesan apa untuk pendengar Pro 1 yang juga sedang melintas mendengarkan siaran kita sore ini?
1: Oke Mas, tidak bosan-bosannya kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, patuhi aturan lalu lintas. Setiap pelanggaran pasti diawali dari setiap kecelakaan pasti diawali dari pelanggaran lalu lintas. Kemudian meskipun di Pati cukup landai arus lalu lintas, tapi tetap jaga kecepatan, karena ketika kendaraan melebihi batas kecepatan lebih sulit untuk dikendalikan. Jadi tetap hati-hati, demikian Mas.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Muslimin, salam presisi.
1: Oke, terima kasih Mas. Salam presisi. Selamat sore.
0: Selamat sore. Dari Pati kembali ke Semarang ya. Masih ada Semarang Sore yang menemani Anda sampai jam 7 malam nanti bersama dengan saya Aldi Pendengar.

0: Pendengar, kalau tadi sudah ada informasi live traffic, kali ini saya ajak Anda ke informasi masyarakat ya, tepatnya di Pekalongan. Pendengar, Babi Ngepipmas Polsek Sragi, Aibda Muhammad Fahroji yang siap melaporkan. Selamat sore Pak Fahroji.
1: Selamat sore Pak.
0: Ya, ini mungkin bisa diawal dengan bagaimana sih Pak kondisi masyarakat di kawasan Sragi sendiri, seperti apa kondisinya, kabar-kabarnya dan juga kegiatan masyarakatnya?
1: Selamat sore, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahroji, pangkat Aibda. Saya bertugas di Polsek Sragi, yaitu di fungsi Bin Kamtibmas. Kebetulan saya membawahi 6 desa, Pak. Di antaranya Desa Rembun, Desa Tengeng Kulon, Desa Tengeng Wetan, Desa Blimbing Wuluh, Desa Wonosari, Desa Tunjung Sari. Kami laporkan Pak untuk situasi wilayah hukum Polsek Sragi sampai saat ini aman terkendali. Tidak ada kejadian menonjol, tidak ada bencana alam maupun kejadian yang menyita perhatian publik Pak. Demikian dilaporkan Pak.
0: Kalau untuk dari Babin sendiri sedang ada sosialisasi apa nih Pak yang diberikan kepada masyarakat beberapa hari terakhir ini?
1: Untuk beberapa hari terakhir ini, kegiatan yang kami lakukan antara lain sosialisasi pembuatan PTSL, Pak. Itu pendaftaran tanah sistematis lengkap, berarti bagi warga masyarakat yang memiliki sebidang tanah maupun bangunan tapi belum memiliki sertifikat. Ada program dari pemerintah yaitu pembuatan PTSL massal, Pak. Kita sampaikan juga di Desa Tekeng Wetan, Pak, agar warga masyarakat segera melakukan pendaftaran PTSL, Pak.
0: Demikian, Pak. Responnya seperti apa, Pak? Apakah mereka juga termasuk yang antusias dengan mendaftarkan tanahnya atau seperti apa?
1: Alhamdulillah, Pak. Tentu respon dari warga sangat positif sekali dengan program pemerintah ini. Kemarin di Desa Tengeng Wetan itu langsung mendaftarkan kurang lebih ada 200 warga Pak yang ikut mendaftar Pak.
0: Baik, pesan-pesannya terakhir nih dari Pak Faroji kepada pendengar lain Pak yang mungkin juga di wilayahnya belum ada kegiatan pencatatan tanah seperti itu.
1: Baik Pak, untuk pesan-pesan kami sebagai Babin Kamtibmas Pak, yang pertama kami mengajak kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda agar bersama-sama Pak untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing agar aman dan tetap kondusif. Kemudian bagi para pemuda kami menghimbau agar menjauhi pergaulan bebas, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang Pak. Dan kami juga selalu memberikan himbauan kepada para pemuda agar menghindari judi online Pak. Kemudian kami berpesan kepada seluruh pendengar Pak agar menjadi polisi untuk dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar, Pak. Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih informasinya, Pak Fahroji. Salam presisi, Pak.
1: Salam presisi, Pak. Selamat sore.
0: Demikian pendengar sudah diinformasikan ya dan juga disampaikan. Ternyata sangat penting sekali ya untuk bisa mengikuti program-program yang dihadirkan oleh Babin Kamtibmas tempat ya. Kami juga informasikan untuk Kota Semarang hari ini azan maghrib berkumandang pada pukul 17.34. Kami juga dihadirkan kultum untuk menemani Anda di sore hari ini pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat hidayah inayahnya. Pada kesempatan ini kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ilmu kita bertambah, iman kita meningkat, dan kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Akan kita lanjutkan membahas kitab Su'abul Iman atau cabang-cabang keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bid'un sittin aw bid'un sab'ina su'bah. Iman itu ada 60 sampai 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi yaitu pernyataan la ilaha illallah wa annaha imatatul ada anitariq. Adapun yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wal haya'u subatu minal iman, malu itu juga bagian daripada iman. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah cabang yang ke-70, yaitu tentang sabar. Terutama sabar tatkala menghadapi musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disampaikan oleh Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Dan minta tolonglah kalian semua dengan sabar dan sholah. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Sesungguhnya dia sabar itu adalah sangat berat, ila 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Para pendengar yang berbahagia, kita semua pasti diuji oleh Allah. Kita semua pasti akan mendapatkan musibah. Baik musibah itu kita kehendaki maupun yang tidak. Maksudnya musibah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan ataupun sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'." Sesungguhnya kalian akan kami coba, kami uji dengan sesuatu. Sesuatu itu berupa ketakutan, kelaparan, sedikitnya harta, lemahnya jiwa dan lain sebagainya. Wa basyiri shabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang yang tatkala ditimpa musibah kepadanya, dia mengatakan sesungguhnya ini semua dari Allah. Semua milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka sesuatu yang kita tidak harapkan tadi akan menjadi lebih ringan, karena sesuatu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu adalah telah tertakar, telah terukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan mendapatkan sebuah ketenangan bagi orang-orang yang sabar. Sabar adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat. Maka daripada itu, barang siapa yang sabar akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, innama yuwaffas-sabirun lahum ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar itu adalah pahala yang tidak bisa dihitung, karena besarnya, karena banyaknya. Maka bagi orang penyabar adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, melebihi
karunia apapun. Semoga kita semua tercatat sebagai orang yang penyabar, orang yang sabar tatkala menghadapi ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Adzan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar Prosa 1. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya. Masih di Semarang sore ini sampai jam 7 malam, kami punya informasi pendengar terkait dengan surat kehilangan. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Yamaha tipe 28D Mio All ISS AT, nomor polisinya AD 5866 AZ.

tahun 2009 warna hitam nomor rangka MH328D19K685417 nomor mesinnya 28D685983 atas nama STNK Siti Khoiriah dengan alamat Cirebonan RT RW401 Karanganyar dan STNK tersebut hilang di perjalanan dari wilayah Tembalang sampai Pudak Payuk Banyumanik pada hari Minggu 7 Juni sekitar pukul 22 WIB.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Info pro satu.
1: Pemkab Jepara menghentikan aktivitas penggalian tanah uruk Desa Ngabul, Kecamatan Tahuna karena tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan dan penjualan keluar wilayah itu. Penghentian penambangan bahan galian C melibatkan tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Damkar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta pihak-pihak lainnya. Bupati Kudus Samani Introksi Intakoris memimpin aksi bersih-bersih di Terminal Wisata Religi Bakalan Krapyak pada hari Jumat tadi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan gerbang wisata religi sekaligus memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Ratusan peserta dari berbagai unsur terlibat, terdiri atas aparatur sipil negara, anggota TNI Polri, relawan, dan masyarakat.

0: Bagaimana peran proporsi gambar dan tulisan dalam pembuatan ilustrasi untuk mitigasi bencana? Berikut pernyataan dari dosen Fakultas Arsitektur dan Desain Sugio Pranoto Catholic University, Luis Cahyo Kumolo Buntaran, SDS MM.
1: Ini kira-kira mana yang harus lebih banyak gitu ya? Apakah gambarnya atau tulisannya atau apanya gitu ya? Kita kembali ke media yang kita gunakan. Kalau misalnya medianya itu kita taruh untuk di lokasinya langsung, misalnya di lift atau misalnya di tempat yang rawan bencana gitu ya, kita taruh di temboknya. Nah itu kita bisa langsung kasih semuanya dengan tulisan yang mungkin cukup banyak gitu ya. Jadi lebih informatif. Tapi kalau misalnya kita edukasinya itu lewat sosial media, ini beda lagi. Kalau sosial media itu mereka punya waktu yang cukup singkat ya, 3 detik itu udah cukup untuk memutuskan menarik, tertarik atau tidak gitu. Jadi kalau untuk di sosial media kita perlu mainkan di visualnya gitu ya. Jadi visualnya yang menarik, tulisannya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi nanti ketika mereka sudah interest, kasih tulisan atau informasi yang lebih banyak di swipe yang berikutnya gitu ya. Di slide yang berikutnya. Jadi memang tergantung di mana informasi itu disampaikan. Dan kalau di beberapa kota kota yang memang cukup sering dijadikan tempat wisata, justru komik-komik ini atau ilustrasinya gitu ya, itu dipajang di lokasi yang mudah dilihat dengan tulisan yang mungkin cukup banyak juga gitu ya, yang ukurannya kecil tapi gambarnya yang lebih besar gitu ya. Sekali lagi tergantung lokasinya ada di mana, media yang dipakai di mana.

Selamat sore, pendengar masih saya temani ya sampai nanti jam 7 malam di Semarang sore ini. Kembali kami punya informasi surat kehilangan pendengar ya. Yang pertama ini adalah telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H2078XF tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM5120NK187302 nomor mesinnya JM51E218623 atas nama STNK-nya Suyatina. Alamat Banjardowo RT3 RW6 Kecamatan Genuk Semarang dan STNK tersebut hilang di jalan pada bulan April 2026. Yang kedua, pendengar telah hilang surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda tipe NF1B2D1 nomor polisinya AA4734JT tahun 2012 warna hitam nomor rangka MH1JBE218CK161684 nomor mesinnya JBE2E116054 atas nama STNK Ulil Wakidah, alamat Jalanan Janan RT3 RW4 Borobudur Kabupaten Magelang, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang tanggal 3 Juni sekitar pukul 17 sore.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ada satu berita bagus pendengar dari para peternak ya, yang memang kalau mendengar kata penyakit pada hewan ternak itu kan pasti menjadi salah satu momok terbesar ya. Gimana udah dirawat dari kecil, udah dipersiapkan berapa bulan, tapi kalau kena penyakit terutama mulut dan kuku ini pasti menjadi musuh terbesar dari para peternak pendengar. Dinas Pertanian dan Pangan Kudus ini juga mengatakan bahwa sebagian besar sapi yang sebelumnya dinyatakan positif terserang penyakit PMK ini sudah mulai sembuh seiring dengan upaya pengobatan yang dilakukan pendengar. Jadi dari puluhan kasus ya, ada 14 ekor sudah sembuh dan 3 ini masih dalam proses penyembuhan, sedangkan 7-nya dilakukan potong paksa. Mau gimana lagi ya, kalau misalkan tidak dipotong ya akan sangat-sangat merugikan gitu pendengar. Jadi untuk pencegahan sendiri dari pihak dinas ini sudah memberikan sosialisasi dan juga edukasi kepada peternak untuk menjaga kebersihan kandang terutama juga kesehatan ternaknya ya. Karena juga diinformasikan juga dinas juga sudah mengupayakan pengejutan vaksin PMK sehingga harusnya sih para peternak sudah mandiri ya, itu ikut aturan dan juga memberikan vaksin supaya hewannya juga tidak terserang PMK. Untuk tahun 2026 sendiri pendengar, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus ini juga menargetkan untuk vaksinasinya menyelesaikan 1.150 ekor ternak. Dan untuk satu bulan sendiri, sisa 1.300 dosis untuk 1.000 ekor ternak. Jadi setelah Idul Adha terutama ya, ini yang patut diwaspadai adalah justru hewan ternak yang baru masuk kandang dan nanti untuk setahun kemudian akan dirawat dan dipersiapkan untuk Idul Adha tahun berikutnya.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Setidaknya cinta yang bakal membawa Anda kembali kemana nih ke pelukan orang yang Anda kasih, Pak Siap Mendengar ya. Saya juga harus kembali untuk mengakhiri perjumpaan kita karena sudah hampir jam 7 malam. Jadi saatnya Semarang sore ini berganti ke Semarang malam ini. Nanti bersama Nadira Pendengar ya. Tapi kami akan update dulu jam 7 malam nanti bersama dengan Warta Berita dari Pro3. Untuk kalian semuanya, terima kasih ya sudah mendengarkan siaran sore ini. Dari saya mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Kami sampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesimasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizah dari Terminal Jabal Kaba terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kaba dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang, tapi ada sedihnya karena
18: itu meninggalan karena pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
18: Masih baru sampai tanah suci.
17: Bukan.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana. Jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita sudah mencoba kembali untuk kita lakukan termasuk inisiasi kita juga mengadakan dan partner ekonomi juga oleh kita sinkron dengan program tim. Tentu itu juga sadari karena masih pegawai yang pecah itu tidak seperti dengan anak game yang jauh atau bisnisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pendengar setia RRI yang berbahagia. Perkenalkan, saya penyuluh agama Hindu, Ibu Nur Suryaningsih dari Kota Surakarta, ingin menyampaikan sedikit tentang ajaran Dharma, yaitu membina hubungan keluarga yang ideal dalam Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, tentang tujuan hidup manusia, setiap orang tentunya mempunyai pandangan masing-masing, dan berdasarkan pandangannya itu, mereka mengusahakan untuk mencarinya. Dalam mewujudkan tujuan hidupnya itu, tidak sedikit orang yang hanya mementingkan diri, egois merasa benar sendiri, dan harus selalu menang dan mampu mengarahkan yang lain. Pendidikan yang keliru, misalnya sejak anak-anak telah ditanamkan bahwa orang tuanya berasal dari golongan yang kaya, derajatnya tinggi, bangsawan, dan memandang rendah mereka para rakyat jelata, para pekerja buruh, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Padahal belum tentu orang yang dipandang rendah martabatnya karena lahir dari keluarga yang dianggap rendah tidak memiliki budi pekerti yang luhur. Dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit kita memperhatikan di lingkungan kita anak-anak yang sejak dini menganggap orang yang karena kelahiran dari keluarga petani, peternak, buruh, nelayan, dan pekerja pada umumnya derajatnya dianggap rendah, mengembangkan sifat yang arogan, egois, tidak peduli dengan lingkungan, dan minta selalu dihormati. Di dalam kitab Sarasamujaya 8 jelaskan bahwa menjelma menjadi manusia itu sebentar sifatnya, tidak berbeda dengan kedipan petir. Sungguh sulit, karenanya pergunakanlah penjelmaan itu untuk melaksanakan dharma yang menyebabkan musnahnya penderitaan, surgalah pahalanya. Dalam kehidupan modern dewasa ini, seseorang menghargai orang lain dari penampilannya, sikapnya yang sopan, lemah lembut, tutur katanya manis dan ramah, dan memancarkan budi pekerti yang luhur. Orang-orang yang demikian keadaannya, apalagi sangat giat belajar, rendah hati dan ramah, serta memiliki keimanan yang tinggi, senantiasa akan mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, karena pada dirinya memancarkan kasih sayang yang sejati. Ketika seseorang merenung dengan dalam tentang arti dan tujuan hidupnya, maka bagi mereka yang mendalami ajaran agama Hindu, tujuan hidup yang pertama adalah mewujudkan dharma, yakni kebajikan, kebaikan, kebenaran, kasih sayang, taat kepada hukum, dan taat kepada ajaran agama. Sejak masa kanak-kanak yang disebut dengan masa brahmacari, mereka harus giat belajar, rajin beribadah, dan mengembangkan budi pekerti yang orang tuanya yang bijak tentu akan menyekolahkan anaknya dengan baik, mengembangkan kepribadian anaknya di rumah dan di masyarakat. Sedangkan di sekolah, guru sangat berperan untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai budi pekerti. Mereka yang rajin belajar di sekolah tentunya mendapat pendidikan agama dengan baik dan mengerti tentang tujuan hidup seperti yang disebutkan di atas, yaitu tujuan hidup manusia menurut ajaran agama Hindu adalah untuk mewujudkan dharma, arta, kama, dan moksa. Umat sedharma yang berbahagia, seperti telah disebutkan, sejak masa kanak-kanak, pendidikan agama sangat menekankan kepada ajaran moralitas. Demikian seseorang telah selesai melaksanakan pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak, maka tujuan hidup yang kedua dan ketiga atau arta dan kama dapat menjadi prioritas. Dalam arti, untuk mencari arta, harta benda duniawi, dan mencari kegembiraan, kesenangan, dan memenuhi dorongan kama, dua hal tersebut diperoleh berdasarkan dharma. Dalam arti, kepatutan, kebijaksanaan, dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama dan moralitas pada umumnya. Ketika seseorang telah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kemampuannya dan ingin berumah tangga, maka mestinya dengan seksama menentukan calon pilihannya.
karena pilihan itu setelah upacara perkawinan diharapkan berlangsung abadi. Seorang yang telah membangun rumah tangga atau grahasta dengan persiapan yang matang, perkawinan menurut kitab suci Weda bersifat abadi dan tidak dibenarkan adanya perceraian di antara mereka. Seandainya hal itu terjadi karena sesuatu hal setelah kelahiran anak-anaknya, perceraian terjadi, maka hubungan keluarga mereka akan tetap berlangsung terus. Hubungan anak dengan ibu atau bapaknya tidak boleh putus. Seorang suami yang telah beristri menjadikan istrinya sebagai pendamping yang setia sampai ia meninggal. Demikian pula, seorang istri menjadikan suami sebagai pasangan yang abadi. Keduanya nanti, ketika suami istri sebut meninggal dan telah diupacarakan mencapai status alam pitra atau pitraloka, yaitu alam leluhur yang suci. Mereka akan disembah oleh anak cucu dan seluruh keturunannya. Berkenaan dengan hal tersebut, di dalam kitab suci Weda banyak kita jumpai sabda Tuhan Yang Maha Esa yang memberi petunjuk tentang perkawinan. Karena itu hendaknya rumah tangga yang dibangun tetap lestari, penuh damai dan sejahtera. Orang tua sangat memperhatikan pendidikan adalah mengantar seorang anak menuju tingkat dewasa. Kata dewasa berasal dari bahasa Sanskerta dewasya yang berarti memiliki sifat-sifat devata. Artinya sudah matang lahir dan batin, pikirannya sudah jernih dalam menyelesaikan segala persoalan hidup dan penuh tanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan adalah membangun karakter, yaitu karakter building, yang artinya budi pekerti yang luhur atau akhlak yang mulia. Berdasarkan tersebut, jelas tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan dharma, harta, dan kama. Sedang moksa merupakan tujuan yang tertinggi. Tujuan hidup itu disebut dengan purusarta, berasal dari kata purusa dan arta, atau tujuan utama hidup manusia yang juga sering disebut catur purusa arta. Empat tujuan utama, di mana tujuan utama tersebut manusia itu dapat dibedakan lagi menjadi dua bagian, yaitu mewujudkan jagadita dan moksa. Kata jagadita terdiri dari dua kata, kata dasar yaitu jagat yang berarti dunia ini dan hita berarti sejahtera. Kata jagadita merupakan kata yang disandikan atau digabungkan, dan akibat hukum sandi tersebut jagat hita berubah menjadi jagadita yang berarti dunia sejahtera. Yang dimaksud adalah dunia kecil atau pribadi kita atau buana alit, keluarga dan masyarakat sebagai dunia yang lebih besar. Moksa adalah tujuan yang tertinggi yang mesti dipersiapkan pula sejak dini dengan landasannya yang kokoh berupa dharma. Di zaman globalisasi ini, mewujudkan keluarga merupakan suatu tantangan yang mesti dihadapi semua keluarga, baik miskin maupun kaya. Maka kebutuhan yang semakin sulit didapatkan membuat manusia harus bekerja lebih keras. Biasanya seorang ayah adalah nahkoda yang mengarahkan bahtera, mengusahakan bahan bakar untuk kelangsungan perjalanan, memberi motivasi kepada penumpangnya langkah apa untuk menghindari tabrakan yang fatal karena adanya karang besar. Karang itu bisa berupa krisis moneter dan resesi ekonomi, erosi pendidikan, pengaruh

sih? Selain tugas di atas, ibu pun dituntut mempunyai kepandaian yang setaraf dengan bapak. Tindakan persiapan untuk menghadapi setiap keadaan darurat apabila sang nahkoda berhalangan. Peredam ombak emosi dan navigator arah bahtera supaya tetap lurus dan selamat sampai pelabuhan di pantai kebahagiaan yang abadi. Selain tugas di atas, ibu pun harus berwawasan tambahan dan ekstra hati-hati menjaga dan mengawasi generasi penerusnya, yaitu putra dan putrinya. Di sini disebutkan tata nityam yate yatam stri pum sau tu krita kriyau jata nabi caritam tau wiyukta witare taram. Disebutkan di dalam Weda Smriti 9 Sloka 102, yang artinya hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai, dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain. Lalu disebutkan di dalam Weda Smriti 11 Sloka 101 menyebutkan anyonya sia wayah picaro baweda maramo nantikah esa durma sumasina jeneyan suripu sum yuan puruh, yang artinya hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati. Singkatnya, ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi sebagai suami istri. Berilah mereka makanan dan pupuk kehidupan yang berasal dari perolehan sang ayah secara halal. Suapi mereka dengan makanan yang sejuk syukur akibat karunia dari Rahman. Gunakanlah potensi protein untuk mengubah nasib dirinya di dalam memaksimalkan pemanfaatan peluang yang diberikan Rahman ke seluruh umatnya dalam memperoleh pertambahan nilai kehidupan. Beritahukanlah kepada mereka, jalanilah kehidupan ini dengan penuh kajian dan pertimbangan. Gunakanlah fasilitas rasa dalam artian yang positif. Rasa tidak puas bukan sinonim dari tamak, tetapi jadikanlah predikat ini untuk konteks mencari ilmu dunia dan moksa atau peroleh prestasi yang menguntungkan. Nurani tidak tumbuh subur bukan sinonim dari tidak peka atau tidak berperasaan, tapi tidak memperdulikan cemoohan atau perasaan yang merugikan. Perasaan iri hati terhadap kelebihan orang lain harus diterjemahkan iri terhadap prestasi orang lain, dan kemudian akan memicu diri untuk bisa melebihinya. Iri dan panas hati terhadap prestasi orang lain dalam beramal, dan kemudian kita mengikutinya dengan ikhlas dan melebihinya, itu suatu perbuatan positif. Menghukum bukan berarti membalas, tetapi mendidik supaya kita merasa jera. Dengan pemahaman ini, setiap orang tua diharapkan dapat menjadi panutan untuk mewujudkan keluarga yang sukinah. Karena pada prinsipnya, setiap orang tua harus mampu menjadikan dirinya seorang brahmana, seorang ksatria, dan seorang waisya. Dan sebagai seorang sudra, maka semua anak-anaknya dengan kasih sayang dan cinta yang tulus. Dharma arta kama moksanam sarira sdanam. Demikian di dalam kitab Brahmana Purana disebutkan, yang artinya badan wadah yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widi ini adalah dipergunakan untuk mencapai dharma, harta, kama, dan moksa. Keempatnya terjalin satu sama lain, yang di dalam kitab Sarasamucaya Sloka 135 menegaskan dharma arta kama moksyanam prana samsti tihetawa tatni hata hina hatam raksa buta hitarta. Yang terjemahannya

untuk menjamin tercapainya dharma, harta, kama dan moksa, itu haruslah melakukan buta hita, yang artinya melestarikan dan mengupayakan kesejahteraan semua makhluk. Itu tadi di dalam kitab Sarasamujaya. Kemudian di dalam kitab Ramayana Kakawin, yang pertama disebutkan, diterjemahkan, gunawanlah sang Dasarasta, beliau pandai dalam Weda dan bakti kepada dewa, tidak pernah lupa akan pemujaan terhadap leluhur, cinta kasih kepada seluruh keluarganya. Maka guna menghadapi tantangan global, kesadaran suami istri haruslah dapat dipahami sebagai bagian yang utuh dan dihayati serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, menjaga kehidupan keluarga yang dapat dilaksanakan dengan niat, yaitu sebagai berikut: memuliakan posisi dari seorang ibu atau perempuan, karena perempuan harus dihormati dan disayangi oleh ayahnya, kakaknya, suaminya dan iparnya yang mendaki kesejahteraan sendiri. Di mana perempuan dihormati, maka di sana para dewa merasa senang. Akan tetapi, di mana perempuan itu tidak dihormati, di sana tidak ada upacara suci apapun untuk berpahala. Rumah tangga di mana perempuan hidup bersedih, keluarga itu akan cepat mengalami kehancuran. Sebaliknya, di mana perempuan atau ibu itu tidak hidup menderita, keluarga itu akan selalu hidup berbahagia. Lalu yang kedua yaitu menjaga keharmonisan keluarga. Pada keluarga di mana suami hidup berbahagia dengan istrinya, demikian pula sang istri hidup berbahagia dengan suaminya, maka kebahagiaan mereka pasti akan kekal. Yang ketiga yaitu selalu ingat kepada Sang Hyang Widiwasa. Dengan melakukan persembahyangan atau upacara yatna, maka akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dan perlindungan dari Sang Hyang Widi. Yang keempat, jangan lupa hormat pada tamu yang datang ke rumah kita. Seorang kepala keluarga tidak akan memakan makanan yang enak tanpa menyuguhkan makanan yang sama kepada tamunya. Penerima tamu secara ramah memberi pahala kekayaan, hidup panjang umur dan kedamaian keluarga. Lalu yang kelima yaitu anak yang baik atau anak yang suputra. Demikian tadi umat sedharma, sedikit tentang ajaran dharma atau dharma wancana yang saya sampaikan. Bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Info pro zadu. Kementerian Perdagangan terus mendorong transformasi pasar rakyat agar lebih bersih, aman, nyaman, dan mampu bersaing dengan pasar modern. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI Pasar Rakyat sebagai acuan pengelolaan dan pengembangan pasar di berbagai daerah. Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus dalam webinar SNI Pasar Rakyat 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PTKN. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya standar dalam pengelolaan pasar rakyat. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon menilai perkembangan industri film Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah penonton dinilai menjadi indikator penting pertumbuhan sektor perfilman nasional yang semakin kompetitif saat ini. Menurutnya jumlah penonton film Indonesia telah melampaui 80 juta dan terus mencatatkan peningkatan setiap tahun. Ia meyakini capaian tersebut akan kembali bertambah sepanjang 2026 seiring tingginya minat masyarakat terhadap film. Info Pro 1.

0: Papi. Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjamannya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu.
0: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan?
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi! Jangan tinggalin Mami! Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
4: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
1: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
4: Demikian Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utama.

Pernahkah Anda memperhatikan semut yang saling bertabrakan? Sekilas, perilaku ini terlihat seperti kesalahan kecil saat mereka berjalan. Namun, sebenarnya, semut tidak bertabrakan karena ceroboh. Semut memiliki penglihatan yang terbatas sehingga mereka mengandalkan antena dan penciuman untuk berkomunikasi. Saat dua semut saling bersentuhan, mereka sedang bertukar informasi melalui feromon, yaitu zat kimia yang berfungsi sebagai pesan. Pesan tersebut bisa berupa arah menuju sumber makanan, peringatan bahaya, atau petunjuk jalan pulang ke sarang. Meskipun sering terlihat bertabrakan, semut justru menunjukkan kerjasama yang sangat rapi dan efisien. Jadi tabrakan itu sebenarnya bagian dari sistem komunikasi rahasia yang membuat kolom

0: Pro 1 dimanapun Anda berada, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan sekarang saatnya kami akan sajikan untuk Anda program Ngobras ya, ngobrol bersama komunitas sehingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau kita berbicara tentang berwisata, biasanya apa yang menjadi pertimbangan Anda saat memilih destinasi? Apakah karena pemandangannya yang indah, kulinernya yang menarik, atau suasananya yang masih alami ya? Nah, sekarang tren wisata yang mulai bergeser, banyak masyarakat yang tidak hanya mencari tempat untuk berfoto ataupun berlibur, tapi juga ingin mendapatkan pengalaman baru, belajar tentang lingkungan, budaya, hingga kehidupan masyarakat setempat. Dan ternyata di kawasan pesisir juga banyak destinasi yang menawarkan pengalaman seperti itu ya. Salah satunya ada di Kabupaten Cilacap, pendengar. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai mengupas tuntas pengelolaan Kampung Kepiting di Cilacap untuk ekonomi lokal. Dan sudah terhubung bersama kita malam hari ini di ujung telepon ada Ketua Kelompok Kampung Kepiting Cilacap, Bapak Rato AMD. Selamat malam Pak Rato.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak Rato?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana Mbak Nadira?
0: Saya juga sehat Pak, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Rato sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar, jika ingin bertanya ataupun bergabung bersama kami, silakan menghubungi kami di 02483166686 atau di 08166686 atau 02483. Maksud kami 02484 ataupun di 02483166686. Pak Rato, untuk malam hari ini ya, kita berbicara mengenai kampung yang berada di Cilacap, yaitu Kampung Kepiting. Nah, ini dari Pak Rato sendiri, sejak kapan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir?
1: Kalau program di Kampung Kepiting sendiri, kita sudah jalan hampir 5 tahunan. Jadi memang program ini adalah program budidaya ikan yang terintegrasi dengan wisata, gitu Mbak.
0: Yang membuat Pak Rato ini tertarik untuk mengembangkan posisi dan sekarang juga menjadi ketua kelompok Kampung Kepiting ya Pak, ini ketertarikannya seperti apa?
1: Nah, kebetulan kan kita memang wilayah kami secara geografis itu di samping Pulau Nusa Kambangan. Kita memang di tengah-tengah kawasan Segara Anakan atau di tengah-tengah laut. Okay. Itu berarti di samping Kilang Pertamina R4 Cilacap. Memang ini program salah satu program perusahaan CSR Kilang Pertamina R4 Cilacap.
0: Dan ini Pak Rato menjadi ketua di Kampung Kepiting Cilacap ini sejak kapan Pak?
1: Berarti ya 5 tahun itu saya sudah menjadi ketua kelompok. Kebetulan memang wilayah kami itu unik karena secara geografis memang dikelilingi laut, terus ibaratnya kita ikut kota tapi rasa desa. Jadi memang ke wilayah kami itu naik perahu itu udah menjadi wisata gitu.
0: Jadi itu untuk jarak tempuhnya sendiri Pak, untuk ke lautnya itu berapa lama?
1: Kalau kita ada 2 dermaga kebetulan, kalau yang paling cepat dan paling ramai itu paling 10-15 menit nyampe. Tapi yang satunya agak muter itu bisa sampai 30-40 menit baru nyampe.
0: Ke kotanya. Dan untuk Pak Rato sendiri ini sebagai ketua, tanggung jawabnya dan tugasnya ini seperti apa saja Pak Rato?
1: Nah, jadi kita memang program ini muncul dari bawah. Dan di sini saya harus istilahnya memanajemen. Kita kan ada keterlibatan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu kelompok ex-PMI, pekerja migran, dan ex-ABK kapal. Karena kebetulan di wilayah kami itu ketika yang perempuan itu udah cukup umur, biasanya pergi ke luar negeri. Dan yang anak laki-lakinya kebanyakan ikut kapal laut, baik yang Cilacap, Jakarta, ataupun yang Bali yang bisa tahunan, kayak gitu sih.
0: Dan ini kenapa dinamakan Kampung Kepiting, Pak Rato? Apakah ada filosofi sendiri ataupun sejarahnya sendiri?
1: Sih, memang saya memang awal usaha itu kebetulan saya memang di D3 Perikanan Jogja, ilmunya di perikanan, kebetulan usaha kepiting cangkang lunak. Nah, di situ memang potensi di tempat kami ya banyak bibit kepiting karena kita di kawasan Segara Anakan yang memang mangrove-nya itu sangat luas. Jadi memang secara bibit ataupun ekosistem kepiting itu banyak. Makanya ketika saya memilih untuk menamakan Kampung Kepiting ya sebenarnya buat kas aja karena memang tempat kami ya mayoritas dikelilingi tambak yang budidaya kepiting. Kebanyakan selama ini memang ada yang kepiting cangkang lunak, ada yang pembesaran langsung di tambak gitu sih.
0: Tapi apakah dari 5 tahun Pak Rato bergabung bersama komunitas Kampung Kepiting sendiri, ada nggak sih Pak tantangannya?
1: Gini, jadi memang kita yang namanya berkelompok itu ya pola pikirnya beda-beda. Iya. Apalagi kami ya di kampung lah. Kendalanya kita memang ya di pengorganisasian kelompok. Ketika belum menjadi sistem yang bisa berjalan, istilahnya itu memang ya banyak permasalahan. Terutama ya kadang di kelompok basic pendidikannya kan beda-beda.
0: Betul.
1: Ada yang istilahnya pendengar, nggak berani ngomong di depan. Terus ada yang vokal. Nah itu memang kita butuh leader untuk mengarahkan itu. Nah, alhamdulillah selama berjalan ini kami masih solid dan memang secara ekonomi dengan program ini ya baik bapak-bapak ibu-ibunya mendapatkan nilai lebih karena kita hampir per bulan itu omset dari 60 sampai bahkan 90 juta per bulan. Nah, selama ini kan mereka bapak-bapak ibu-ibu kan tidak mendapat apa istilahnya tidak punya penghasilan karena memang kalau di tempat kami itu kalau mau ke sawah ada hujan, kalau mau ke nelayan istilahnya semakin kesini hasil tangkapan juga semakin berkurang gitu.
0: Dan untuk saat ini anggota dari kelompok Kampung Kepiting sendiri sudah ada berapa Pak Rato?
1: Kalau anggota kita ada 10 bapak-bapak dan 10 ibu-ibu, tapi memang program kami itu ya tidak hanya istilahnya menguntungkan kelompok, tapi kita ada impact ke masyarakat sekitar. Karena kita memang dari istilahnya umpamanya makanan khas sini, cimplung, dan lain sebagainya, ketika banyak tamu yang berwisata ke sini kan otomatis mendapatkan pendapatan juga dari perahunya, dari odong-odongnya, dan lain sebagainya. Jadi memang ya impact dari program ini ya alhamdulillah bisa dirasakan masyarakat. Dan ada juga yang udah istilahnya ya mereplikasilah, mencontoh dari apa yang kita lakukan di Kampung Kepiting. Buka wisata juga di tempat lain kayak gitu. Dan kita juga di Kampung Kepiting kan ada inovasi juga. Nggak cuma istilahnya wisata, tapi kita ada edukasi tentang bagaimana budidaya kepiting cangkang lunak. Dengan sistem ditambak, kita bahkan ada inovasi galon dengan memanfaatkan galon bekas. Jadi budidaya kepiting tidak hanya ditambak, tapi bisa di emperan rumah, bahkan di kota. Itu bisa dilakukan.
0: Dan untuk kegiatannya sendiri tadi juga sudah disebutkan ada beberapa program yang juga memberdayakan masyarakat setempat ya Pak. Ini apakah program-program dari kelompok Kampung Kepiting sendiri rutin dilakukan setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulannya Pak Rato?
1: Kalau program kita buka setiap hari, istilahnya karena kita memang menerima tamu, bahkan kadang kalau ada bookingan bisa nyampe malam hari, kayak gitu, tergantung tamu. Dan juga kalau memang kita di kelompok ini kita memang ada istilahnya ya, kita setiap bulannya itu rapat, istilahnya kita di situ berapa sih omset Kampung Kepiting? Di situ nanti akan ada pertanggungjawaban dari masing-masing unit usaha. Jadi memang di Kampung Kepiting itu kita bagi beberapa unit usaha. Kita ada yang bapak-bapaknya di budidaya kepiting cangkang lunak, terus ada ya susunnya juga, terus ada pemancingannya juga, sedangkan ibu-ibunya mengelola di dapur kampung kepiting. Lah, ketika kita ada pertemuan bulanan itu, memang kita dari masing-masing unit itu menyampaikan dapat berapa. Nah, kita kan menyisihkan dari masing-masing unit itu 5% untuk kas dan 5% untuk tabungan. Kita kumpulkan di situ akhirnya untuk perbaikan ketika ada yang rusak gitu sih.
0: Apakah dari pemerintah setempat juga ikut serta mendukung dalam kelompok komunitas Kampung Kepiting sendiri, Pak Rato?
1: Sih, memang kita terlibat dengan stakeholder lainnya, terutama dengan program CSR Pertamina dari Komrelnya sendiri. Itu memang kita mendampingi dari istilahnya awal kita melakukan budidaya, terus berupa pelatihan-pelatihan dan juga melibatkan dari dinas. Ketika program mau diawali, terus kita ada MONEF-nya juga, kita ada FGD-nya juga, selalu melibatkan dari unsur-unsur kedinasan sesuai dengan bidangnya, berarti kita melibatkan dinas perikanan.
0: Baik, Pak Rato, ini selanjutnya kita akan membahas mengenai budidaya kepiting cengang lunak ya. Mungkin juga pendengar masih belum mengetahui. Nah, nanti kita lanjutkan obrolannya ya, Pak Rato, kita akan jeda dulu. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun bertanya, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau 081-6666-886. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih terhubung dengan Pak Rato ya, malam hari ini. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rato bagaimana perjalanan Pak Rato di sebagai ketua di Kampung Kepiting Cilacap sendiri. Sekarang kita akan bertanya kepada Pak Rato ini, mungkin untuk Anda juga yang belum mengetahui sebenarnya bagaimana cara pembudidayaan dari kepiting cangkang lunak ya, ini bagaimana? Langsung kita tanyakan saja ya, Pak Rato, ini mungkin bisa dijelaskan ya Pak, untuk budidaya kepiting cangkang lunak ini sebenarnya prosesnya seperti apa?
1: Baik, budidaya kepiting cangkang lunak sendiri itu dilakukan di tambak yang berair payo. Jadi memang dia tidak ditebarkan langsung di kolam, tapi memang harus terapung di atas. Nah, itu ada beberapa metode yang kita gunakan di Kampung Kepiting sendiri adalah memakai box khusus kepiting. Jadi kepiting itu dibiarkan di situ, dikasih makan, setelah sekitar 3 minggu dia gemuk, dia akan nyelungsumi atau ganti kulit. Jadi ketika ganti kulit itu kita panen. Jadi nanti tulangnya itu lunak semua. Ketika kita sudah panen, terus kita defrozen. Nah, defrozen sendiri itu bisa tahan berbulan-bulan. Jadi memang dalam budidaya ini ya kita harus memperhatikan beberapa hal, termasuk pemilihan bibit, terus kualitas air, dan perlakuan pasca panen. Kayak gitu.
0: Dan ini beda dengan kepiting pada biasanya ya Pak, yang kita makan terutama saat beli di pasar ataupun saat menangkap sendiri itu. Apakah beda rasanya Pak Rato?
1: Beda. Kebetulan kalau kepiting keras ya selama ini yang dikonsumsi masyarakat. Tapi kalau yang kepiting lunak memang agak jarang. Kalau di Cilacap sendiri cuma ada di yang budidaya itu di Kampung Kepiting. Kalau di Jawa Tengah yang ada itu di Pemalang yang banyak. Memang saya sendiri punya usaha warung makan seafood dari 2012. Nah, di situ ketika saya usaha budidaya kepiting cangkang lunak dan saya jual sendiri itu menjadi brand, menjadi penarik ketika orang kok kepiting cangkang lunak. Nah, sampai sekarang alhamdulillah bisa berjalan warung makan seafood saya juga karena brand kepiting cangkang lunak itu sendiri. Nah, kalau yang menu lainnya itu memang mendampingi, termasuk yang di Kampung Kepiting. Ketika orang datang ke Kampung Kepiting itu ya mencarinya kebanyakan adalah kepiting cangkang lunak, di samping bisa belajar budidaya di situ.
0: Betul. Dan untuk distribusinya Pak Rato, selain di Cilacap, apakah juga sudah tersebar, terjual di daerah-daerah lainnya Pak Rato?
1: Kebetulan memang kita masih lokal. Ketika kita mau jual keluar memang kita kadang kesulitan ketika harus kontrak. Umpamanya dari Surabaya, dari Jakarta itu mencari, memang kita harus kontrak. Umpamanya satu bulan harus sekian kuintal. Nah, itu yang belum bisa kami, karena memang di budidaya kepiting cangkang lunak ini memang bibitnya belum bisa dipijakan di hatchery. Jadi masih tangkapan nelayan. Nah, itu yang masih keterbatasan. Nah, sedangkan kami sendiri untuk kebutuhan di Kampung Kepiting itu kadang juga ketika tidak ada musim bibit itu kesulitan. Jadi memang kita masih istilahnya lokalan di Cilacap, belum berani untuk jual di kota-kota walaupun itu ada permintaan.
0: Tapi apakah nantinya juga, apakah saat ini Pak Rato ini juga sudah terjual secara online ya? Karena juga sekarang masih sangat ramai penjualan online-nya Pak Rato ya?
1: Benar, kita memang di Kampung Kepiting sendiri kita ada pelatihan digital marketing dari perusahaan, kadang dari perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, kita memang jual di situ untuk memasarkan kepiting cangkang lunak. Nah, memang pernah juga sih hotel-hotel yang di Cilacap itu memesan, kita kirim, kadang kebanyakan malah Chinese yang pesan. Nah, itu suka sekali kita masih rutin kadang melayani ketika mereka melihat di online-nya itu.
0: Baik, dan nanti untuk pendengar yang mungkin penasaran dengan rasa kepiting cangang lunak, nanti silahkan ya bisa menghubungi Pak Rato ya Pak, atau mungkin ada sosial media yang siap, bisa dihubungin Pak Rato.
1: Hubungi aja langsung, bisa diketik di Kampung Kepiting, di situ bisa terlihat postingan-postingan tentang baik budidaya kepiting cangkang lunaknya ataupun kuliner-kulinernya. Di Instagram juga ada
0: kepiting cangkang lunak ya Pak untuk namanya. Oke.
1: Kampung Kepiting Cilacap.
0: Dicatat ya pendengar, untuk Anda yang penasaran nih, setelah ini bisa langsung dikepoin aja nih. Biar besok juga waktu akhir pekan ya Pak, Sabtu Minggu jika ada waktu bisa berkunjung ke sana sekaligus berwisata dan juga mencoba langsung seafoodnya. Nah, kalau kita ngomongin soal wisata Pak Rato, ini untuk wisatanya pengunjung bisa datangnya bagaimana caranya Pak?
1: Kalau di tempat kami, kalau yang lebih dekat itu memang harus naik perahu, mungkin bawa motor, terus ya satu perahu itu bisa muat 10-15 motor, ataupun bisa pakai mobil. Di istilahnya ada parkiran di samping dermaga, nanti kita jemput pakai odong-odong. Biasanya kalau rombongan bisa naik odong-odong, tapi kalau memang mau bawa mobil bisa lewat jalur darat memang, tapi ya jarak tempuhnya bisa 1,5 jaman kalau dari kota Cilacap, karena harus muter. Tapi kalau naik perahu itu bisa langsung nyebrang, itu akses ke tempat kami sih.
0: Baik, untuk harga tiket masuknya Pak Rato kira-kira dari mulai berapa saja?
1: Kalau harga tiket masuk kita memang tidak ada, kita memang jual kuliner sama istilahnya wahana-wahana kayak gitu sih.
0: Oke, dan ini mungkin bisa direkomendasikan waktu yang pas ya Pak untuk berkunjung ke sana, karena mengingat juga sekarang kita sudah masuk musim kemarau ya Pak, apakah ini juga waktu yang pas untuk berkunjung ke Kampung Kepiting sendiri Pak?
1: Sebenarnya kalau di Kampung Kepiting itu, walaupun musim kemarau itu air pasang surutnya masih itu sih, masih tinggi, nggak surut banget kayak gitu. Jadi masih memang stabil, ya Pak. masih bisa stabil, masih bisa baik penyeberangannya ataupun ditambak-tambaknya sih.
0: Baik, Pak Rato, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita ya di WhatsApp. Ini saya bacakan terlebih dahulu ya Pak untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama ini dari Pak Rudi ya di Semarang. Pak Rato, saya baru tahu ada kampung wisata yang aksesnya harus naik perahu. Justru itu yang bikin penasaran, apakah sekarang fasilitas menuju lokasi sudah cukup mudah untuk wisatawan Pak Rato?
1: Untuk akses sendiri sangat mudah. Bahkan kita ada kerjasama dengan Dinas Pariwisata, kita ada kapal Banawan namanya, itu memang khusus kapal yang lumayan besar dengan kapasitas sampai 20 orang, 30 orang. Bahkan di tempat kami itu sudah ada dermaga yang sudah standar untuk nyandar kapal besar tersebut. Tidak hanya tadi yang saya sampaikan cuma perahu kecil. Bahkan kadang kita kan di samping kilang Pertamina persis. Nah itu kalau malam itu lampunya luar biasa. Nah itu bisa menjadi wisata malamnya tempat kami juga, karena memang lampu-lampu yang Pertamina itu cuma bisa dilihat dari tempat kami, kalau dari kota kan nggak bisa. Karena memang samping lampu Pertamina itu, sepanjang lampu itu ada Sungai Bengawan Donan, lalu di sampingnya adalah tempat kami.
0: Jadi sangat mudah, sudah terfasilitasi, bahkan ini juga banyak pengunjung ya Pak yang kesana, yang pastinya juga program ini didukung oleh pemerintah setempat. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Rina. Untuk kulinernya sendiri, kira-kira seafoodnya ini apa saja Pak Rato? Apakah khusus kepiting saja atau ada seafood yang lainnya?
1: Kita variasi karena memang di tempat kami itu ada kita beli dari nelayan-nelayan asli sini seperti udang windu, tiger prawn, itu memang dari tangkapan nelayan. Nah memang kalau khasnya di sini ya ada ikan kerapu, ikan kakap putih yang memang dibudidayakan langsung oleh masyarakat sini. Nah ketika mereka kan budidaya tambak kita beli kadang untuk pemancingan ataupun dimasak langsung. Memang kita untuk menu-menu yang ada banyak variasinya, termasuk udang windu, kerapu, kakap, cumi, kepiting cangkang lunak, kepiting cangkang keras, dan menu-menu khas makanan di tempat kami.
0: Ya, nanti jadi untuk Anda pendengar yang kesana, jangan khawatir ya Pak ya, tinggal pilih aja, mau kepiting cangkang lunak juga ada, ataupun varian lainnya. Lengkap pokoknya ya Pak, bisa kuliner, sekalian berwisata, dan juga edukasi pastinya. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Hendra. Pak Rato, kalau wisata semakin ramai, bagaimana cara supaya lingkungan dan kawasan mangrove tetap terjaga?
1: Sebenarnya dengan adanya wisata ini tidak mengganggu kelestarian mangrove. Bahkan dengan program kita yang susur sungai itu kan sebenarnya pengenalan ke masyarakat dengan naik perahu tapi melewati alur-alur yang kecil. Nah, di samping kita punya wisata susur sungai, kita juga ada di lokasi tempat wisata itu ada edukasi untuk bagaimana pendederan mangrove, bagaimana kita melakukan pembibitan mangrove. Nah, di situ juga kita sering ketika ada pesanan baik dari dinas perusahaan untuk penanaman mangrove juga memanfaatkan bibit-bibit mangrove yang kita deder sendiri di situ. Jadi memang dalam pelaksanaannya ya kita melestarikan. Kalau gambaran tambak kami itu adalah tambak silvofisheri. Jadi memang tambak yang tengahnya itu udah ada mangrovenya. Bahkan mangrove yang kita pelihara ini sudah besar-besar sekali karena udah kita tanam dari dulu.

0: Masih bersama kami pendengar di Gobras, ngobrol bersama komunitas, dan tema kita malam hari ini yaitu mengupas tuntas pengelolaan kampung kepiting di Cilacap untuk ekonomi lokal. Pak Rato, malam hari ini sudah ada pendengar yang bergabung juga bersama kita ya. Ini dari Siska Pak, pertanyaannya, kalau melihat perkembangan kampung kepiting saat ini, apa harapan terbesar Bapak yang masih ingin diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan?
1: Harapan saya sih program ini menjadi pilot project dan menjadi contoh buat masyarakat lainnya, karena memang dari mereka berkunjung ke tempat kami, mereka belajar dan menularkan

0: ketika mereka mungkin di daerahnya itu punya potensi yang sama. Potensi ada air payonya, ada mangrovenya, ada bakonya. Bahkan yang inovasi kami yang terbaru dengan memanfaatkan galon bekas, dengan memanfaatkan aerator, terus mungkin limbah papan-papan itu budidaya kepiting cangkang lunak itu tidak harus ditambak. Kita memang udah ada hakinya, kita udah ada hak patennya, itu bahwa di kota pun bisa budidaya kepiting cangkang lunak. Umpamanya kita kesulitan dengan airnya, kan tidak harus istilahnya ngambil dari air laut, tapi kita bisa memanfaatkan air tawar dicampur dengan garam krosok, bukan garam yang beriodium. Jadi ketika kita kecap aja airnya itu sudah asin, kepiting sudah masih toleran dengan itu. Nah itu harapannya ya kami kedepannya lebih maju lagi, dan alhamdulillah sekarang dengan berjalannya di kampung wisata itu sudah menjadi sistem. Ketika mungkin awal-awal saya lebih dominan di situ untuk istilahnya membina anggota kelompok, tapi dengan seiring berjalannya itu mereka sudah bisa mandiri tanpa harus saya terjun langsung, tapi ketika saya kumpulkan ya mereka sudah istilahnya melaporkan apa yang mereka lakukan, terus mungkin permasalahan dan lain sebagainya sudah berjalan dengan sistem sehingga bisa autopilot untuk mengelola kampung kepiting itu sih.
1: Baik, terakhir Pak Rato, karena waktu kita sangat terbatas ya Pak, untuk pesan yang disampaikan kepada pendengar ataupun kepada masyarakat saat ini agar lebih peduli terhadap potensi pesisir terutama di lingkungan mangrove, dan juga mungkin lebih ini ya Pak, lebih mereka bisa menularkan ilmu-ilmunya ini kepada masyarakat setempat agar bisa bekerja sama ke depannya.
0: Sih, betul. Memang selama ini termasuk di tempat kami yang namanya pengerusakan mangrove itu masih ada aja, karena memang ya berkaitan dengan ekonomi, urusan perut. Jadi memang tapi pelan-pelan kita bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana istilahnya melestarikan mangrove. Nah di sini memang di tempat kami itu ketika ada kesadaran masyarakat untuk menanam, sehingga dari pihak luar ketika mau merusak mangrove, otomatis masyarakat yang menjaga mangrove itu sendiri. Jadi memang kita belajar pelan-pelan bagaimana masyarakat di sini yang tadinya memang nggak pernah berkelompok, nggak pernah istilahnya bisa budidaya tambak sistem silvofisery, dengan adanya program kelompok ini mereka belajar bareng-bareng bersama-sama. Dan mungkin saya di sini mau berterima kasih kepada Pak Ahmad Rifan, pengurus Karang Taruna Jateng, yang beliau yang dulu mengkader kita selama belasan tahun mungkin di tempat kami, sehingga kami anak-anak muda yang di sini bisa melakukan program-program, kita dikenalkan dengan perusahaan, dengan dinas, dan akhirnya ya alhamdulillah setelah sekian tahun di tempat kami yang tadinya terisolasi karena memang benar-benar desa, listrik belum masuk dulu, aspal belum dulu, tapi dengan perkembangan selama ini kita sudah bisa berdaya bareng-bareng masyarakat.
1: Baik, dan semoga ini juga dari Kampung Kepiting sendiri bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat semua ya, dari perjuangan Pak Rato dan juga teman-teman di kelompok Kampung Kepiting sendiri. Terima kasih Pak Rato telah bercerita dan juga membagikan inspirasinya kepada kita semuanya. Sukses selalu ya Pak, semoga nanti juga banyak masyarakat yang lebih sadar untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mungkin nanti waktu luang saya main kesana ya Pak. Sekalian siap. Mencoba ini kepiting lunaknya ya Pak.
0: Kepiting cangkang lunak.
1: Betul.
0: Siap-siap mempersiapkan.
1: Terima kasih Pak Rato, kita ngobrol lagi di lain
0: terima
1: kesempatan
0: kasih.
1: Ya.
0: Matur nuwun.
1: Selamat malam Pak Rato.
0: Selamat malam.
1: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini kami juga akan terus hadirkan informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

Halo Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Info Pro 1. Pemerintah Rusia memastikan ingin memantapkan hubungan bilateral dengan Indonesia seiring dengan bertambahnya usia hubungan diplomatik kedua negara ke-76 pada 2020. Hubungan bilateral yang berlangsung baik dengan Indonesia juga diwujudkan dengan berbagai kesepakatan penguatan kerjasama di berbagai bidang yang dicapai. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang berulang ke Rusia serta sejumlah menteri dan pejabat negara RI terus dipandang sebagai bentuk keseriusan menjaga hubungan harmonis. Sementara Rusia juga berkomitmen untuk memperkuat hubungan antar masyarakat dengan memberikan beasiswa hingga pertukaran pemuda bagi generasi muda Indonesia. Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan bendungan Bulango Ulu di Beneo Belango, Gorontalo pada Jumat 19 Juni 2020. Setibanya di lokasi, Wapres mendengarkan pemaparan perkembangan pembangunan bendungan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bulango Ulu Ali Rahmat. Dalam pemaparannya, Ali Rahmat menjelaskan bahwa progres fisik pembangunan bendungan Bulango Ulu telah mencapai 94,99%. Saat ini pekerja yang tersisa meliputi penyelesaian terowongan, lungging, dan bottom outlet. Info Pro 1.

Tahukah Anda, kopi hitam tanpa gula tidak hanya minuman penyemangat. Di usia 35 tahun ke atas, kopi hitam dapat menjadi sahabat sehat Anda. Meminum kopi hitam tanpa gula dapat membantu mempercepat metabolisme tubuh, sehingga berat badan lebih mudah terjaga. Kandungan antioksidannya dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang disebabkan oleh berbagai penyakit kronis. Kopi hitam juga dapat membantu meningkatkan fokus dan daya ingat. Mulai menikmati kopi hitam tanpa gula, membantu tubuh selalu terjaga.

informasi dan inspirasi. Dan sekarang saatnya kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu lama dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya, seperti biasa Anda bisa langsung menghubungi kami dan titip salam juga boleh sekali. Dan tadi kita baru saja mendengarkan satu lagu dari Anang, Cinta ya. Dan itu juga menjadi lagu request dari Bu Asar di Ngalian. Untuk Anda yang ingin request dan juga titip salam bergabung bersama kami malam hari ini, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886. Dari pukul

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu lagu pendengar September ceria dari Lalu Naya. Kami juga masih ceria untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini dengan musik-musik era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Dan juga pendengar lagu September ceria ini ternyata penyanyi aslinya dari Vina Panduwinata ya, dan Laluna ini mengcover lagu tersebut dan juga dibawakan dengan aransemen pop yang manis, khas karakter suara sang vokalis yaitu Madik Prajana. Lagu ciptaan James F. Sunda ini sudah dimasukkan ke dalam album studio kedua Laluna yang bertajuk Dua Musim di tahun 2002. Sehingga tidak heran ya pendengar jika banyak penikmat musik era 2000-an yang juga mengingat lagu ini sebagai salah satu hits dari Laluna sendiri. Jika kita melihat perjalanan Laluna, pendengar, ini juga menjadi grup band indie pop asal Bandung, Jawa Barat yang sangat populer di era 2000-an berkat karya-karyanya yang bertema cinta. Walaupun beberapa tahun terakhir ini ya, selama hampir satu dekade pernah vakum, tapi juga kembali aktif di musik Indonesia sejak tahun 2025. Laluna comeback pendengar di Festival Bandung bertajuk Heroes ya. Aksi panggung mereka ini juga mendapatkan sambutan dan sanjungan luar biasa dari para penggemarnya karena ia juga langsung remake 3 lagu fenomenal yang melejit di mana-mana seperti Penggalan Kisah Lama, Selepas Kau Pergi, dan Lara Hati yang dihadirkan lebih fresh dan juga kekinian. Apakah juga Anda dalam beberapa tahun terakhir ini sempat mengikuti perjalanan dari Laluna sendiri saat comeback ya ke panggung Festival Musik Indonesia? Boleh ya diceritakan pengalamannya bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu sambil request lagu.

0: Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan agar pembuatan ilustrasi untuk mitigasi bencana mudah dipahami? Berikut pernyataan dari dosen Fakultas Arsitektur dan Desain Sugio Pranoto Catholic University, Louis Cahyokumolo Buntaran, SDS MM.
1: Oke, nah yang pertama kita pasti analisis dulu informasi yang penting itu apa saja. Kita istilahnya kita breakdown gitu ya, informasi-informasi yang penting yang memang ini harus masuk gitu. Jadi sudah dapat semua informasinya, pesan-pesannya untuk entah itu untuk edukasi atau pemberitahuan gitu ya. Terus langkah berikutnya adalah kalau misalnya memang ini untuk edukasi dengan outputnya itu berupa komik, itu bisa menggunakan bahasa populer. Jadi yang tadinya mungkin bahasanya kaku gitu ya, kayak mungkin di bahasa undang-undang, kita ubah itu menjadi bahasa populer yang mungkin tergantung target sasarannya juga, apakah itu untuk anak-anak atau untuk remaja atau untuk apa gitu ya. Jadi disesuaikan dengan target sasarannya gitu. Nah setelah itu, setelah kita dapat naskahnya, baru kita kombinasikan dengan ilustrasinya ya, dengan gambarnya gitu. Jadi memang ada beberapa tahapan yang harus kita laluin gitu ya, tanpa menghilangkan pesan utamanya gitu ya, tapi tetap tetap edukatif, cuman menggunakan bahasa yang populer supaya mereka lebih

Musiklopedia. Musiklopedia. Dewi Sandra. Dewi Sandra merupakan seorang aktris sekaligus penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang populer pada era 90-an. Selain dikenal sebagai penyanyi, Dewi Sandra juga aktif dalam dunia akting dan perfilman di Indonesia.

terinspirasi dari grup musik TLC. Beberapa single dari album ini adalah Jatuh Cinta dan Saat Pertama. Selain itu, lagu Tak Ingin Lagi sukses membawanya meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia dengan kategori album R&B terbaik pada tahun 2001.

yang bergenre pop dan R&B dengan label Universal Music Studio dan dirilis pada tanggal 2 September 2004. Beberapa single dari album ini adalah Melayang yang dijadikan lagu sinetron Big Is Beautiful, Setiaku, dan Pesonaku. Lagu Kuakui juga memenangkan kategori Best Female Artist Album tahun 2004. Selain itu, Dewi Sandra juga memenangkan penghargaan selama 5 tahun berturut-turut sebagai Best Female Artist for Presenter of Clear Top 10 Panasonic Award di tahun 1999 sampai

Sampai saat ini, Dewi Sandra terus aktif di dunia hiburan, namun ia sudah tidak fokus untuk dunia tarik suara. Selain itu, Dewi Sandra juga aktif di sosial media untuk membagikan cerita dan pengalamannya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Baru saja kita mendengarkan satu lagu dari Ed Sheeran, Perfect ya pendengar. Dan ini juga lagu request dari Bu Diah yang saat ini masih dalam perjalanan pulang ya. Dan katanya titip salam untuk teman-temannya, untuk Bu Titi dan juga Bu Ani. Oke, semoga Bu Diah selamat sampai tujuan dan selamat menikmati dan juga selamat mendengarkan Pro 1 Semarang. Pendengar malam hari ini sudah ada pendengar yang bergabung, tapi tampaknya terputus ya malam hari ini. Oke, pendengar, jika kita bicara Ed Sheeran, ya ini juga merupakan penyanyi, penulis lagu dan juga musisi, produser asal Inggris yang diakui secara global dikenal karena musik pop akustik, folk dan R&B-nya yang memadukan berbagai genre. Ia juga memulai karirnya dari mengamen independen pendengar hingga tur dunia yang mengisi stadion-stadion besar. Bahkan sekarang Ed Sheeran telah menjual 200 juta rekaman di seluruh dunia yang menjadikan salah satu artis musik terlaris di dunia. Ia memiliki 119 juta unit bersertifikasi RIAA di Amerika Serikat. Dan untuk tahun ini, Ed Sheeran sendiri ada kabar terbarunya ya, yaitu di mana ia bersama teman kecilnya, yaitu Cherry Seaborn, yang sama-sama memulai kehidupan barunya dan saat ini ia menyatakan untuk mengambil jeda panjang dari industri musik untuk berfokus sepenuhnya pada kehidupan keluarganya bersama Cherry Seaborn. Ini sudah terhubung ya bersama pendengar malam hari ini. Ada siapa di mana? Halo.
1: Halo, selamat malam, Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Irfan di Mojokerto.
0: Mas Irfan dari Mojokerto. Gimana kabarnya hari ini, Mas Irfan?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Mau titip salam untuk siapa malam hari ini, Mas Irfan?
1: Titip salamnya buat yang siaran aja sama buat semua-semua yang lagi dengerin perusahaan.
0: Oke, semoga juga sehat selalu ya Mas Irfan dimanapun Anda berada ya. Mau request lagu apa malam hari ini, Mas?
1: Mau request lagunya The Script bisa, Mbak?
0: Lagunya siapa?
1: The Script.
0: The Script, oke kita cariin dulu ya.
1: Iya, yeah, The Script.
0: The Script. Oke, sepertinya untuk deskrip malam hari ini tidak ada di playlist Mas Irfan. Mungkin mau diganti dengan penyanyi lainnya?
1: Kalau lagunya Bondi M ada, Mbak?
0: Lagunya? Bondi M. Bondi M. Nggak ada juga, Mas. Maaf ya. Ada yang lain mungkin, Mas?
1: Lagunya itu aja sih, Mbak. Siapa sih? Backstreet Boys aja, Mbak.
0: Siapa, Mas? Mohon maaf.
1: Backstreet Boys.
0: Backstreet Boys, okay. Judulnya?
1: Shape of My Heart.
0: Shape of My Heart. Okay, kita cariin dulu ya, Mas. Oke, sudah ada Mas Irfan, kita sudah masukkan ke playlist ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam hari ini, Mbak. Sehat selalu.
1: Iya, makasih, Mbak.
0: Selamat malam. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun request lagu sambil titip salam, boleh sekali ya menghubungi kami di 024-8316-686 atau 0116668686.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

kasih lagu dari salah satu diva legendaris Indonesia dan juga penyanyi papan atas yang kita kenal dengan karakter vokalnya yang sangat kuat ya pendengar, yaitu Ruth Sahanaya atau yang akrab disapa dengan Mama Ute ya. Mama Ute ini juga memulai karir profesionalnya sejak akhir era 1980-an. Ia juga telah meraih beberapa penghargaan nasional maupun internasional. Kalau dari kolaborasi utama sendiri, Mama Ute ini juga sudah menjadi grup vokal premium ya bersama Titi DJ dan juga Krisdayanti yang dibentuk pada pertengahan 2000-an. Dan di tahun ini pendengar, di bulan Juni 2026 ini, Ute ini juga merilis lagu baru yang berjudul Pelangi, yang lagu ini bernuansa city pop yang diproduseri oleh Farel Hilal yang menceritakan tentang keindahan masa lalu. Dan lagu

80-an. Dan ternyata ini juga melibatkan sang suami Jeffrey Waworuntu dengan sejumlah praktisi musik dalam merilis lagu tunggalnya yang berjudul Pelangi. Apakah Anda sudah mendengarkan lagu terbaru dari UT sendiri, pendengar? Boleh ya diceritakan kepada kita malam hari ini sambil rekas lagu, karena kita juga masih ada waktu sekitar 30 menit lagi ya untuk menemani Anda malam hari ini.

0: Bagaimana peran proporsi gambar dan tulisan dalam pembuatan ilustrasi untuk mitigasi bencana? Berikut pernyataan dari dosen Fakultas Arsitektur dan Desain Sugio Pranoto Catholic University, Louis Cahyokumolo Buntaran, SDS MM.
1: Ini kira-kira mana yang harus lebih banyak gitu ya? Apakah gambarnya atau tulisannya atau apanya gitu ya? Kita kembali ke media yang kita gunakan. Kalau misalnya medianya itu kita taruh untuk di lokasinya langsung, misalnya di lift atau misalnya di tempat yang rawan bencana gitu ya, kita taruh di temboknya. Nah itu kita bisa langsung kasih semuanya dengan tulisan yang mungkin cukup banyak gitu ya. Jadi lebih informatif. Tapi kalau misalnya kita edukasinya itu lewat sosial media, ini beda lagi. Kalau sosial media itu mereka punya waktu yang cukup singkat ya, 3 detik itu udah cukup untuk memutuskan menarik, tertarik atau tidak gitu. Jadi kalau untuk di sosial media kita perlu mainkan di visualnya gitu ya. Jadi visualnya yang menarik, tulisannya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi nanti ketika mereka sudah interest, kasih tulisan atau informasi yang lebih banyak di swipe yang berikutnya gitu ya. Di slide yang berikutnya. Jadi memang tergantung di mana informasi itu disampaikan. Dan kalau di beberapa kota kota yang memang cukup sering dijadikan tempat wisata, justru komik-komik ini atau ilustrasinya gitu ya, itu dipajang di lokasi yang mudah dilihat dengan tulisan yang mungkin cukup banyak juga gitu ya, yang ukurannya kecil tapi gambarnya yang lebih besar gitu ya. Sekali lagi tergantung lokasinya ada di mana.

Salah satu ikon musik Malaysia yang selalu memiliki tempat istimewa di hati penggemar Indonesia, Sheila Bajit ya. Baru saja kita mendengarkan lagu yang berjudul Aku Cinta Padamu. Dan juga Sheila Bajit pendengar dikabarkan akan kembali memukau panggung Jakarta pada Juli mendatang. Sang diva ini tidak akan sendirian, ia akan berkolaborasi dengan maestro kebanggaan tanah air Andy Rianto bersama dengan Magenta Orkestra dalam sebuah konser orkestra eksklusif bertajuk Jejak Nada. Pertunjukan istimewa ini juga dipersembahkan Marriott Bonvoy sebagai edisi perdana dari inisiatif The Circle by Marriott Bonvoy, di mana di sana Sheila tidak akan sendirian, bersama Adi Rianto akan ada Tulus, Anggi Marito, Didi Sasri, dan juga Nadif Basmalah serta Krisdayanti yang akan memeriahkan konser tersebut. Untuk konsernya sendiri pendengar akan dimulai pada Juli ya, tepatnya di 3 Juli 2026. Di mana untuk detail kategori dan harga tiketnya ini sudah Anda bisa melihat di media sosial ya, sudah disebarluaskan. Untuk harga tiketnya sendiri di VIP 1 harganya mulai dari 5 juta dan untuk Anda member The Circle ini spesial bisa mendapatkan harga 4.200. Untuk VIP 2 Anda bisa mendapatkan harga 4.500 dan untuk member di harga 3.700. Untuk platinum di harga 3.500 dan untuk membernya berkurang menjadi 3 juta. Dan untuk kategori tiket gold Anda mendapatkan harga 2.500, membernya seharga 2 juta. Dan yang terakhir untuk silver di harga 1.500 dan untuk membernya di harga 1.200. Bagi anggota Marriott Bonvoy, tiket ini tersedia spesial mulai dari program The Cycle Special yang berlaku di 14 Juni 2026 mendatang ya. Dan untuk penjualan tiket reguler akan terus dibuka hingga 2 Juli 2026 selama persediaan tiket masih ada. Jadi untuk Anda yang sudah tidak sabar untuk melihat konser secara langsung ya, bisa nabung terlebih dahulu karena juga masih ada waktu sampai bulan depan, biar nanti saat nonton konsernya bisa di depan dan menyaksikan penampilan luar biasa dari penyanyi-penyanyi internasional dan juga penyanyi yang tidak hanya dari Malaysia tapi juga dimeriahkan oleh penyanyi-penyanyi tanah air di Indonesia ya. Dan untuk Anda pendengar, jika ingin bergabung bersama kita malam hari ini, silakan bisa menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-6666-886. Karena juga masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Phil Collins. Phil Collins adalah seorang musisi pop rock asal Inggris. Kehadirannya dalam dunia musik cukup menonjol pada era 1980-an. Ia juga dikenal sebagai vokalis grup rock bernama Genesis.

Phil memulai karirnya dengan bergabung sebagai drummer dan vokalis pada band Genesis pada tahun 70-an. Karir solonya sendiri dimulai pada tahun 1981 dan dipengaruhi kecintaan pribadi pada musik soul membawa sukses menuju komersial yang besar.

Diawali dengan kesuksesan lagu Against All Odds, lagu balada yang dipenuhi unsur piano. Lagu ini kemudian menjadi soundtrack film yang sama dengan judulnya di tahun

Wikipedia. Lagu Phil Collins lainnya yang melejit adalah Another Day in Paradise dari album But Seriously di tahun 1989. Lagu-lagu tersebut membawanya meraih Grammy pertama untuk kategori Best Pop Male Vocal Performance.

Sepanjang karirnya, Phil meraih sejumlah penghargaan musik termasuk 7 Grammy Award, 6 Brit Award, 3 kali menang sebagai Best British Male, 3 kali meraih American Music Award, 1 Academy Award, 1 Golden Globe Award, dan 1 Disney Legend Award. Yang menerima predikat bintang dalam Hollywood Walk of Fame pada tahun 1999, masuk ke dalam Songwriters Hall of Fame pada tahun 2003, dan Rock and Roll Hall of Fame sebagai anggota grup band Genesis pada tahun 2010.

Phil Collins berada di posisi ke-22 daftar 100 Greatest Drummer of All Time versi majalah Rolling Stone. Ia adalah satu dari tiga artis rekaman selain Paul McCartney dan Michael Jackson yang sukses menjual 100 juta keping album di seluruh dunia, baik sebagai artis solo maupun sebagai anggota grup band. Musiklopedia.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya.

kembali dari Pasto Pendengar. Ini juga menjadi lagu terakhir di Ruang Rindu malam hari ini ya, karena kita juga pastinya akan kembali untuk Anda besok untuk menghadirkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Tapi untuk Anda yang belum sempat bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok. Kita juga akan kembali pastinya dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena selepas ini kami masih akan hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik untuk menemani sisa malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar malam-malam seperti ini, jika kita melihat kalender, rasanya langsung membuat senyum-senyum sendiri ya. Karena besok kita sudah menyambut akhir pekan lagi, pendengar. Biasanya setelah lelah beraktivitas dari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu ini adalah waktu yang paling pas untuk kita mencari kegiatan aktivitas yang santai ya. Dan kalau kita bicara soal tempat favorit untuk menghabiskan weekend, kalau saya biasanya sukanya ke pantai ya pendengar, yang sering kali menjadi tujuan banyak orang untuk ngadem, apalagi di kota Semarang yang kalau siang hari tuh panasnya sangat menyengat ya. Dan ternyata pendengar, pemerintah kota Semarang saat ini juga sedang didorong oleh DPRD untuk segera merealisasikan pengembangan wisata pantai publik yang representatif. Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusban, menyoroti kalau sebagian besar pantai yang ada di Kota Semarang seperti Marina, Tirang, dan Maron itu dikelola oleh pihak swasta. Sementara aset milik Pemkot yang gratis untuk masyarakat baru di Pantai Mangunharjo saja. Melihat antusiasme warga yang selalu memadati kawasan pantai setiap akhir pekan, DPRD mendesak pembedahan infrastruktur seperti perbaikan akses jalan masuk dan penambahan fasilitas wahana. Menanggapi hal ini, Kepala Disbudpar Kota Semarang, Indria Sari, menjelaskan bahwa potensi pantai kita memang besar, namun tantangannya juga sangat banyak, mulai dari masalah abrasi, rob, pengelolaan sampah, hingga status lahan privat. Meski begitu, Pemkot juga terus berupaya memetakan potensi dan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk melirik konsep pariwisata minat khusus seperti ekowisata, agar pantai-pantai di Semarang punya karakter yang unik dan juga berkelanjutan.

Pernah merasa saat berjalan di malam hari, bulan seperti mengikuti kita? Tenang, itu bukan hal mistik, tapi ilusi optik yang menarik. Bulan berada sekitar 384.000 km dari bumi. Jarak ini begitu besar, sehingga ketika kita bergerak, perubahan posisi kita sangat kecil dibandingkan dengan jarak bulan. Akibatnya, bulan tampak tetap di tempatnya. Fenomena ini disebut fenomena efek paralaks, yaitu perubahan posisi objek yang terlihat ketika pengamat berpindah tempat. Untuk benda dekat, seperti pohon atau lampu jalan, perubahan posisinya terlihat jelas. Tapi pada bulan, efek paralaksnya sangat kecil, jadi ia tampak diam, seolah ikut bergerak bersama dengan kita. Ada juga faktor psikologis. Menurut studi yang dibahas peneliti persepsi visual Nicholas J., otak manusia cenderung mencari pola dan jarak pembanding. Saat langit luas tanpa banyak objek pembanding, otak akan mengira bulan itu dekat, sehingga terlihat seperti mengikuti kita. Jadi, jika lain kali Anda merasakan bulan sedang mengikutimu, ingat, bukan bulan yang bergerak, tapi otak Anda yang sedang bermain dengan perspektif.

Pendengar, sambil menikmati istirahat untuk malam hari ini, biasanya kalau kita sudah rebahan, semuanya terasa mager ya pendengar, atau kita malas untuk beraktivitas ya. Karena biasanya kalau selesai aktivitas seharian, terkadang suka ada 1-2 botol plastik ataupun barang lainnya yang kita taruh begitu saja dan belum sempat dibuang karena sudah terlanjur malas bergerak ya. Ternyata pendengar, barang yang sering kita sepelekan dan kita anggap mengotori ruangan, ternyata juga bisa berubah menjadi uang elektronik kalau dimasukkan ke dalam sebuah alat pintar bernama ATM sampah. Seorang tenaga kebersihan yang berasal dari Kampung Dukuh, Kota Magelang, Mas Ben Suwarna Suki, sukses menciptakan sebuah inovasi yang dinamakan Recoin atau Recycle to Coin. Yang sederhananya, alat ini adalah sebuah prototipe ATM sampah pintar yang memanfaatkan teknologi sensor gerak. Cara bekerjanya juga unik, pendengar. Masyarakat tinggal memasukkan botol plastik bekas secara satuan ke dalam mesin, lalu sebagai imbalannya mereka akan mendapatkan poin atau uang elektronik sebesar Rp50 per botol ya. Meskipun terlihat sederhana, antusiasme warga sekitar ternyata juga sangat tinggi untuk mulai memilah sampah mereka. Karena saldo uang yang terkumpul dari botol-botol itu tidak cuma bisa masuk ke dompet digital kita ya pendengar, tapi juga bisa langsung ditukar untuk jajan di warung-warung lokal terdekat. Mas Ben saat ini bahkan sedang mengembangkan sistemnya agar hasil tabungan sampah botol tersebut nantinya bisa dipakai untuk membayar biaya sekolah anak-anak. Inovasi bermuatan sosial ini juga langsung mendapat apresiasi penuh dari Wakil Wali Kota Semarang. Maksud kami Wali Kota Semarang, Bapak Damar Prasetyono, karena dinilai sukses mengubah sampah yang mencemari lingkungan menjadi berkah ekonomi bagi masyarakat. Ini juga menjadi kepedulian terhadap lingkungan yang dipadukan dengan kreativitas, ini ternyata bisa melahirkan solusi yang luar biasa ya pendengar, dan pastinya membantu orang di sekitar.

merupakan grup vokal yang berdomisili di Jakarta. GAC membawakan genre hip-hop, rap, R&B kontemporer, dan kontemporer urban. Terinspirasi dari konsep trio Lingua dan Tofu, GAC terbentuk dari pertemuan dua saudara kandung Gamaliel dan Audrey Tapihero yang sering mengunggah video cover lagu di YouTube. Pada tahun 2009, mereka bertemu dengan Cantika Abigail yang juga memiliki ketertarikan di dunia musik. Ketiganya pun memutuskan untuk bergabung dan membentuk grup musik GAC.

Album pertamanya ialah Gamaliel Audrey Cantika yang dirilis pada tanggal 30 Juni 2012 dengan single pertamanya berjudul Ingin Putus Saja yang dirilis pada tanggal 10 Oktober 2010. Lagu ini langsung populer di radio-radio Indonesia dan membawa awal kesuksesan karir GAC.

Setelah sukses dengan single pertama mereka, GAC terus berkarya dan merilis lagu-lagu populer lainnya seperti Bahagia, Berlari Tanpa Kaki, Cinta, Seberapa Pantas, dan Satu. Lagu-lagu tersebut sering menjadi lagu yang diputar di berbagai acara karena beat yang penuh semangat. Musik GAC juga cocok untuk mengiringi film-film nasional sebagai soundtracknya seperti

DAT juga meraih berbagai penghargaan musik seperti Emmy Award tahun 2017, SCTV Music Award, dan Indonesian Choice Award tahun 2017 untuk kategori Band Duo Group of the Year. Pada Emmy Award 2017, GAC berhasil memboyong 3 penghargaan, yaitu kategori Karya Produksi Original Soundtrack, Karya Produksi Grup Vokal, dan Kolaborasi Pop Terbaik. Musikopedia.

0: 2019, GAC mengumumkan bahwa mereka akan vakum untuk sementara waktu. Vakumnya GAC ini sempat membuat penggemarnya kecewa. Namun, pada tahun 2023, GAC mengumumkan bahwa mereka akan comeback. Comeback GAC ini disambut hangat oleh penggemarnya. Dan di tanggal 10 Maret 2023, GAC merilis single terbaru mereka yang berjudul Baru. Lagu ini menjadi awal dari perjalanan musik GAC yang baru.
1: Musiklopedia.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung Semarang malam ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami dari pagi tadi hingga malam ini. Saya Nadira pamit dulu ya pendengar, selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan ya. Satu lagu terakhir untuk menutup jumpa kita di Semarang malam ini ada dari Bernadia, Satu Bulan. Pamit dulu ya pendengar, sampai jumpa.

Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh, disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang demikian harus ada dalam sebuah bangsa yang merdeka. Ki Hajar Dewantoro.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Sabtu 20 Juni 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali pendengar, saya Galih Aji siap hadir untuk menemani segala aktivitas Anda pada 20 Juni 2026 hari Sabtu, tepatnya pendengar, weekend, hari yang selalu ditunggu oleh semua orang ya. Harapannya apa? Harapannya semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan pastinya segala aktivitas yang kita jalankan, entah itu ada yang liburan atau mungkin ada juga yang masih bekerja, berkah selalu untuk kita semua pendengar. Ragam informasi dan juga musik terbaik siap kami hadirkan hingga nanti jam 10 siang pendengar. Dan untuk memulai jumpa kita, kami akan sajikan program Mutiara Pagi ya, mengenai tafsir surat Al-Baqarah ayat 38 hingga 42 bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, Dr. Agus Imam Karomen MAG, yang selain ini akan kami hubungkan untuk Anda. Sekaligus yang mau bergabung boleh pendengar lewat telepon 024-831-6686 atau juga di WhatsApp kami 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI.

0: Palingan Pro 1, kami mendapat informasi bahwasannya dari Ustadz yang akan menghadirkan Mutiara Pagi edisi kali ini sedang ada gangguan kesehatan. Namun tenang saja, sebagai gantinya kami akan hadirkan sajian Mutiara Pagi satu tema mengenai relasi umat dan juga agama yang siap kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.
1: Pagi hari ini, pendengar, seperti janji saya tadi ya, kita akan bincangkan mengenai memahami relasi umat dan ulama bersama Ustadz Agus Imam Haromen MAG, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang. Kita akan sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Silvi.
1: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Ustadz, memahami relasi umat dan ulama, ini boleh kita bedah satu-satu, silahkan Pak Ustadz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Silvi yang saya hormati dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi akhir-akhir ini kita sedang apa ya, banyak ramai dibicarakan tentang salah satu siaran televisi yang di situ kemudian menggambarkan bagaimana apa situasi pondok pesantren begitu kan, dengan kemudian dengan narasi yang sebenarnya apa ya tidak tepat ya, karena apa ada sebuah video yang kemudian dilepaskan konteksnya kemudian diberikan narasi. Nah dari sini kemudian muncul berbagai respon. Nah, salah satu yang perlu dilihat adalah bagaimana sebenarnya relasi antara umat dan ulama itu. Jadi dalam agama kita selain hal-hal yang sifatnya ta'abudi, ibadah, itu juga ada yang ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan hubungan sosial antara kita dengan makhluk, sesama makhluk. Bisa kita dengan sesama manusia, bisa kita dengan hewan, bisa kita dengan tumbuhan, dan juga kita dengan alam. Bahkan kita dengan sesuatu yang gaib, misalnya malaikat dan lain sebagainya. Nah, salah satu hubungan antar manusia itu ada yang namanya hubungan antar ulama dan umat. Mungkin kita tahu bahwa ada umat, juga kemudian ada ulama. Nah, umat biasanya diposisikan sebagai apa ya, orang yang memang mengikuti seorang ulama. Nah, ulama itu adalah orang yang diposisikan sebagai apa, individu yang bisa dikatakan menjadi rujukan oleh para umat, kan begitu. Nah, ketika Al-Quran bicara tentang ulama, itu salah satu ciri yang mendasar adalah bahwa beliau, para ulama adalah orang yang berilmu, utul ilma, ya, orang-orang yang diberikan ilmu, dan karena ilmunya itu kemudian dia bisa apa, yakhsha Allah, dia bisa takut kepada Allah. Ini ulama kan konsepnya seperti itulah. Kemudian dalam kehidupan sosial ulama apa ya, apa menjadi figur yang berbeda-beda. Misalnya kalau di luar, misalnya ada di luar negeri, misalnya di daerah Timur Tengah atau kemudian wilayah-wilayah muslim lainnya, misalnya disebut sebagai, ada yang menyebut sebagai murabi, ada yang menyebut sebagai syekh gitu, ada yang menyebut sebagai ustaz. Di Indonesia misalnya ulama ini dalam bentuk misalnya para kiai ya, para guru ngaji misalnya, para ustaz dan lain sebagainya. Nah, mengenai memang pada umumnya apa namanya, relasi ulama dan umat itu biasanya ada satu yang mendominasi, satu yang didominasi. Ini mas di sini masih masih objektif ya, dalam arti memang ya memang dalam kehidupan mesti ada yang seperti itu. Nah, dalam konteks ilmu agama misalnya ya tentu posisi umat adalah orang yang membutuhkan misalnya. Maka kemudian kalau kita bicara murid itu kan definisinya orang yang menghendaki. Talib itu adalah juga sama orang yang mencari. Nah, sedangkan asyikh atau mursyid atau ulama itu adalah orang yang memberikan informasi itu. Biasanya relasinya itu. Mengapa demikian? Karena di posisi itu memang umat ini belum bisa mencapai posisi itu. Misalnya ketika kita bicara tentang konteks belajar, maka ada relasi guru dan murid. Nah, maka dalam posisi ini juga sama. Posisi relasi umat dan ulama ya, itu kalau saya melihat ada dua. Yang pertama, ulama memang ada di posisi yang memang harus ada di posisi yang mendominasi. Contohnya dalam kaitannya pendidikan. Nah, mau tidak mau, apa suka tidak suka ya, ketika seseorang sedang belajar misalnya, ya dia harus mengikuti gurunya kan gitu. Karena keberhasilan dia dalam memahami ilmu itu tergantung pada seberapa jauh dia mengikuti gurunya. Misalnya kita lihat juga misalnya kasus yang lain, misalnya yang juga sedang ramai, misalnya ada kepala sekolah itu ya, yang dipecat karena itu.
1: Iya, kepala sekolah.
2: Ya, nah itu kan posisi itu kan artinya seorang siswa atau misalnya dalam hal ini orang tuanya, dia tidak memahami bahwa dalam konteks itu ya sebenarnya ada di posisi kita harus mengikuti seorang guru, karena dalam ilmu ya memang guru yang lebih tahu. Kita sebagai orang yang memang belajar ya posisinya ada di mengikuti. Misalnya kita lihat dalam Al-Quran bagaimana seorang Nabi Musa yang notabene kritis, yang notabene pemberani, bahkan ya punya kekuatan yang lahir batin misalnya, tetapi harus tunduk kepada seorang Nabi Khidir dalam konteks belajar. Jadi ada di posisi ini, maka relasinya ya seperti itu. Nah, maka seorang ulama menjadi panutan yang diikuti, yang didengar, kita yang mendengar, kita yang mengikuti. Tapi di sisi lain, dalam konteks apa kita sebagai manusia misalnya, maka ada kalanya relasi umat dan ulama itu setara. Mm-hmm. Ya, ada kalanya setara misalnya. Maka di sini kemudian misalnya dalam konteks hubungan-hubungan sosial yang lain, misalnya dalam hal diskusi, misalnya dalam hal menjawab pertanyaan dan mengkonfirmasi, di sini kan posisinya sama. Bahkan sebenarnya seorang umat itu dia bisa, apa ya kalau saya katakan, dia tidak selamanya seorang umat. Bahkan ketika misalnya dia sudah punya ilmu yang cukup, dia sudah punya diakui keilmuannya, kalau bahasa orang sekarang mungkin memiliki ijazah gitu ya, atau memiliki pengakuan dari publik bahwa dia sudah mampu, maka dia bisa menjadi seorang ulama. Nah, dari dua pola ini misalnya, itu kemudian melahirkan etika. Maka misalnya contoh bagaimana etika seorang murid dengan guru. Maka kita lihat misalnya di dalam referensi-referensi, misalnya seorang murid harus memuliakan guru, misalnya kan begitu. Terus seorang guru harus memberikan teladan. Nah, itu kan etika-etika seperti itu muncul karena dalam konteks tadi, relasinya dalam konteks ilmu, bahwa memang ketika, karena ulama juga sebenarnya masuk dalam kategori ulil amri, jadi orang yang mengurusi urusan orang lain, cuman dalam hal ini adalah tentang pendidikan, tentang wawasan keagamaan misalnya. Maka adalah hal yang wajar misalnya, wah ya kita sebagai murid atau misalnya sebagai umat menghormati para ulama misalnya. Tentu kalau itu kan berarti bicara adab. Nah, kalau bicara adab itu kan ada esensinya, ada yang memang bentuk formalnya. Nah, itu biasanya setiap daerah akan berbeda. Bentuknya akan berbeda. Misalnya sama-sama kita menghormati ulama atau kita menghormati orang yang lebih sepuh misalnya. Itu kan kalau dalam tradisi orang Indonesia itu kan mencium tangan begitu kan. Tapi kalau misalnya di masyarakat Arab misalnya itu bentuk ekspresinya tidak dengan mencium tangan gitu. Jadi salaman itu ya biasa saja. Kalau kita kan memang ekspresinya kita mencium tangan guru kita, terus mungkin kita sambil agak membungkuk gitu ya untuk memberikan penghormatan. Tapi kalau di luar misalnya di daerah Timur Tengah kan tidak seperti itu. Misalnya dengan berpelukan, kemudian bahkan mohon maaf misalnya kalau di luar di ulama-ulama di Timur Tengah itu kan bahkan memegang kepala terus kemudian mencium kepalanya karena bentuk penghormatan. Nah kalau kita di Indonesia kepala kita dipegang itu kan marah kan gitu. Nah itu contoh artinya konsep adabnya sama tetapi implementasinya yang berbeda. Nah yang perlu diketahui misalnya ketika relasi dalam pendidikan misalnya itu kan Nabi pernah berpesan bahwa bukan dari golongan kita ya seorang pemuda yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan seorang yang lebih tua yang tidak menyayangi orang yang lebih muda misalnya. Nah artinya sebenarnya dalam kondisi misalnya ya relasi yang guru sebagai orang yang diikuti yang dihormati itu pun ternyata guru punya tanggung jawab untuk menyayangi murid-muridnya misalnya. Jadi sebenarnya hubungannya juga setara ya, seimbang. Jadi misalnya murid atau umat itu harus menghormati ulama ya, baik dalam konteks memang secara usia lebih sepuh dan juga secara keilmuan memang itu lebih dimuliakan gitu, memang yang punya ilmu. Tetapi pada saat yang bersamaan meskipun guru atau ulama sebagai orang yang dimuliakan, dia punya peran juga bagaimana dia memberikan rasa sayang kepada umatnya. Nah, jadi artinya sebenarnya hubungan ini timbal balik gitu. Nah yang menjadi problem kan misalnya yang satu menuntut kemudian yang satu dituntut kan begitu, atau misalnya yang satu sudah melakukan kewajibannya memberikan rahmat tapi yang satu tidak melakukan kewajiban untuk menghormati. Nah di sini makanya kemudian terkadang konflik-konflik sosial itu misalnya antar ulama dengan umat atau umaro dengan rakyat atau bahkan mungkin suami dengan istri itu karena kadang tidak ada etika yang dijalankan secara berimbang. Nah, misalnya seperti itu. Artinya dari sini kita tahu bahwa ya memang ada posisi di mana misalnya ada relasi yang tidak setara. Tapi relasi yang tidak setara pun kalau dalam Islam ada konsepnya bahwa berarti yang tua misalnya orang tua ataupun yang tua di sini misalnya ilmu yaitu ulama itu merahmati, memberikan kasih sayang sedangkan umatnya ya, sedangkan anaknya misalnya itu memberikan penghormatan. Nah ini jadi misalnya jangan dibalik, ulamanya minta dihormati, umatnya minta dirahmati misalnya. Nah kan ini kan kebalik, akhirnya saling menuntut gitu. Itu misalnya kalau hubungan yang tidak setara, dan memang itu ada dalam relasi tersebut, ada misalnya kita lihat misalnya tadi bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir, bagaimana misalnya Nabi Muhammad dengan para sahabat, itu memang relasinya seperti itu. Tapi karena beliau-beliau itu menerapkan akhlak yang sama, akhirnya ya tidak ada masalah kan itu. Ya yang kedua ada relasi yang misalnya setara dalam arti sama-sama manusia. Nah salah satu ayat yang penting kalau menurut saya itu ada misalnya ayat yang la yaskhur qaumun min qaumin itu. Jadi jangan kemudian saling menghina. Misalnya ulama jangan sampai menghina umatnya yang belum paham atau belum ngerti. Misalnya guru juga begitu. Jangan sampai membenci muridnya yang belum pinter gitu. Begitu juga umat atau siswa atau misalnya mahasiswa misalnya itu tidak kemudian apa menghina juga gurunya, ya, karena secara esensinya guru itu juga sebagai seorang manusia yang memang bisa jadi ada kekurangan, misalnya dalam hal pendidikan. Biasanya kalau muridnya kaya atau terpandang itu kan biasanya dengan guru tidak menghormati. Nah, sebenarnya itu kan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, jadi artinya apa? Artinya dari relasi yang berbeda pun sebenarnya kalau kita memahami etika-etikanya itu tidak ada problem misalnya. Dan sebenarnya umat pun ya satu saat ya ketika dia dididik dengan tepat, ketika dia belajar dengan tepat ya bisa sampai di posisi ulama itu sebagai penerus kan begitu.
1: Okay.
2: Mungkin ini sebagai pengantar Mbak Sylvia.
1: Baik Pak Ustadz, setelah ini saya akan buka line telepon dan juga WhatsApp untuk pendengar. Kita jeda dulu ya Pak Ustadz ya. Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda selain satu ini pendengar. Memahami relasi umat dan ulama.

Surat Al-Waqiah memiliki keutamaan membukakan pintu rezeki, namun bukan berarti mendatangkan kekayaan secara instan. Bagaimana seorang muslim mengamalkannya? Surat Al-Waqiah dikenal memiliki keutamaan sebagai pembuka pintu rezeki. Surat Al-Waqiah dapat dibaca pada pagi hari sebelum berangkat bekerja dengan harapan Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan rezeki. Setelah salat asar atau pada malam hari sebelum tidur. Surat Al-Waqiah memang tidak secara langsung menerangkan ayat tentang kekayaan, rezeki dan hal semacamnya. Akan tetapi, surat ini mengajarkan tentang tauhid yang membuat kita percaya dan yakin jika semuanya telah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan rezeki.

0: Saatnya saya buka line telepon dan juga line WhatsApp. Sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sylvia.
0: Selamat pagi Pak Suyarto, silahkan.
1: Iya, assalamualaikum, sekonginjang Pak Ustadz Agus, sehat Agus.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sekonginjang Pak Suyarto.
1: Amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, memahami relasi umat umat dan ulama. Saya mendengar Bapak, kita catat yang bisa menjadi topik malam ini, dan ini sangat penting Pak Ustadz, beberapa hal yang kita simak di media yang sangat menyakitkan, bahwa Bapak mengatakan ulama dan umat memiliki hubungan simbiosis dan mutualisme yang sangat membutuhkan. Nah, kedua ini memiliki tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan umat dan menjalankan ajaran agama dan menciptakan kehidupan yang harmonis, sehingga ulama dipercaya menjadi panutan bagi umat dalam membangun peradaban Islam. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz, mengapa ulama memiliki posisi penting dalam masyarakat Islam sampai sekarang, tapi Pak Ustaz, sayangnya hanya sedikit orang yang mau dan mampu melakukannya, tapi di sisi lain masih ada kerikil-kerikil tajam. Apakah ini suatu adab yang kurang baik Pak Ustaz? Matur nuwun, mohon pencerahannya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Suyarto. Silahkan Pak Ustadz.
2: Ya, kenapa ulama punya posisi penting dalam agama kita ya? Karena memang jadi ini bicara tentang apa, proses transmisi ya, atau kemudian pelestarian ilmu agama. Jadi Nabi dulu pernah mengatakan bahwa ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi dalam agama kita ini kan yang menyebarkan agama kita kan adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, tetapi beliau juga seorang manusia, meskipun beliau sangat mulia, dijadikan panutan dalam semua aspek kehidupan beliau dan aspek apa sifat-sifatnya, tapi kita harus ingat juga bahwa beliau juga seorang manusia yang dibatasi oleh usia. Maka kemudian pasca beliau, maka kemudian ada para sahabat, ada para tabiin, dan sebenarnya mereka juga para ulama sebenarnya ya. Karena secara esensinya mereka adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kenapa para ulama itu dimuliakan dalam agama kita? Karena memang beliau punya tanggung jawab ya, untuk melanjutkan keilmuan-keilmuan yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi. Mungkin kalau kenabian tidak ya, sudah, kita sudah sepakat lah, sudah sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Tetapi secara warisan keilmuan, nah, ulama ini yang mendapatkan tanggung jawab itu. Mungkin kalau misalnya kita ingin membedakan misalnya ya, ada yang mewarisi Nabi dari segi darahnya, sehingga kita kemudian sekarang melihat para cucu Nabi, keturunan-keturunan beliau gitu. Tapi di sisi lain ada manusia mulia ya, dalam hal ini adalah para ulama, yang bisa jadi juga para ulama juga ada yang keturunan para nabi gitu ya, keturunan Nabi Muhammad gitu ya. Tapi artinya para ulama ini lebih luas, tidak hanya bicara tentang keturunan, tetapi orang yang memang mewarisi keilmuan dari Kanjeng Nabi. Karena itulah kemudian para ulama ini mempunyai kedudukan yang mulia, yang memang ketika misalnya saat ini apa ya, dipertanyakan statusnya, kemudian diperbincangkan kesehariannya, itulah kemudian yang menjadi problem kalau kita tidak melihat konteksnya gitu. Misalnya kalau kenapa ketika para santri yang misalnya ikut membantu, kemudian ikut bekerja bakti misalnya ya, itu dianggap kemudian perbuatan perbudakan misalnya. Tapi kenapa kok misalnya kalau orang bekerja dengan seorang pimpinan, disuruh, kemudian dia melaksanakan, kenapa tidak dianggap perbudakan misalnya, seperti itu. Artinya pemahaman seseorang ini sangat subjektif gitu, sangat subjektif. Apalagi memang kalau kita lihat ya kenyataannya, memang kehidupan pesantren itu unik gitu loh. Orang kehidupan pesantren itu unik gitu. Ibaratnya kalau mungkin sekarang orang makan itu harus berapa puluh ribu, tapi di pesantren itu dengan anggaran 6.000 aja sudah makan gitu. Itu kan kalau di kita itu contoh saja, itu misalnya kita ukur dengan standar orang makan wajar di masyarakat secara umum, itu kan sudah nggak masuk akal itu. Nah, tapi kan itu misalnya hal itu kan itu contoh yang misalnya sebetulnya bisa dilihat. Cuman kan karena memang ya terkadang perbedaan perspektif, kemudian ada subjek, ada hal-hal tertentu yang bisa jadi melatar belakangi sikap seseorang, nah itu yang kemudian bisa sebenarnya menyudutkan ya, bisa kemudian memperburuk citra lah. Yang dikhawatirkan adalah ketika ada citra buruk yang terus diarahkan kepada seorang ulama, lah nanti kita ini mau ikut siapa gitu kalau nggak mau ikut ulama misalnya, dalam konteks pembelajaran, dalam konteks keilmuan agama, apakah misalnya nanti mau ikutnya ChatGPT gitu kan? Ya kan tentu tidak kan, karena memang ya, agama ini harus ya, kita lihat, kita ambil agama itu dari mana kan begitu kata Abdullah bin Mubarak kan begitu. Ya mungkin itu Mbak.
0: Oke, okay. Ada pertanyaan yang sudah masuk lagi lewat WhatsApp, Pak Ustadz. Ini saya bacakan satu persatu. Dari Pak Rosi di Gubuk, tanda-tandanya ulama ada yang khair, ada yang suk, itu yang seperti apa Pak Ustadz?
2: Ya, jadi klasifikasi ulama yang kalau bahasanya bukan ulama yang khair ya, jadi ulama yang memang agama gitu, jadi ulama akhirat gitu. Ulama akhirat dan kemudian ulama yang hadisuk. Nah itu tanda-tandanya adalah apa, jadi seberapa jauh keilmuan dia itu dia jalankan untuk tujuan kepada Allah. Jadi, misalnya dia punya ilmu, seberapa ilmu dia itu dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka itu adalah ulama-ulama yang baik kan. Nah memang dulu ini yang membuat klasifikasi ini kan salah satunya Imam Al-Ghazali ya. Nah memang beliau mengatakan bahwa waktu itu ulama-ulama yang buruk itu adalah orang yang dekat dengan pemerintah. Tetapi kalau kita lihat baca kitab Ihya itu sebenarnya kesimpulannya bukan dekat kepada pemerintahnya, tetapi karena dekat dengan pemerintah akhirnya ulama itu semacam bisa membuat hukum yang sesuai dengan permintaan pemerintah. Jadi saya salah satu kasus yang diungkap Imam Ghazali itu

0: klasifikasi ini yang kemudian memicu membuka penilaian. Akhirnya seorang gampang sekali mengatakan, oh ini ulama su, oh ini ulama su, gitu. Hanya karena misalnya, oh ini dia jadi apa misalnya, katakan ya orang masuk pemerintah lah misalnya, jadi apa gitu, dianggap kemudian ulama su, padahal ya tidak gitu. Itu jadi tinggal dilihat seberapa jauh ya. Saya contohkan lagi misalnya gini. Dulu itu ada anggapan dulu ya, ulama salaf itu ada anggapan bahwa kalau ada ulama punya kuda yang hitam, yang gagah, itu dianggap sebagai ulama yang gak baik. Kenapa? Karena pada masa itu umumnya orang yang mampu membeli kuda hitam itu adalah pemerintah, orang yang kaya. Dan identik raja itu memberikan kuda itu kepada ulama kalau ulamanya bisa membuat mereka senang. Tetapi jangan dikira hanya ulama yang memiliki kuda hitam itu semuanya buruk, enggak. Ahmad bin Hanbal itu punya kuda khusus yang berwarna hitam, yang beliau tidak tunggangi kuda itu kecuali kalau mau ngajar hadis. Ya, sampai kemudian murid-murid beliau itu pada heran, loh, wahai imam, kenapa jenengan kok pakai kuda yang bagus yang hitam seperti itu? Apa enggak nanti dianggap sebagai apa ya, ya orang yang senang dunia atau lainnya? Kata saya, kata Ahmad bin Hanbal, memang ini saya pakai kuda yang terbaik karena saya akan menyampaikan apa ilmu dari orang yang terbaik, yaitu hadis dari Kanjeng Nabi. Jadi artinya sangat relatif penilaian itu, jadi tidak kemudian pada contohnya saja. Nah, kadang kan, mohon maaf misalnya saat ini tuh kadang orang menilai hanya dari tampilan luarnya gitu misalnya. Nah, itu dari situ kemudian akhirnya bias-bias pandangan-pandangan itu seperti itu. Dan yang dikhawatirkan ya kalau itu kemudian menjadikan orang makin jauh dari ulama, kan begitu. Mungkin itu Mbak Sufi.
1: Baik, ada satu lagi nih Pak Ustadz dari Pak Soekarno Klaten. Ilmu agama wajib kita timba dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah betul Pak Ustadz dari Pak Soekarno di Klaten?
0: Ya, betul. Jadi memang ilmu agama itu harus kita terapkan. Dan mungkin kalau menurut saya yang perlu ditegaskan juga bahwa ilmu agama yang kita cari itu adalah untuk kita amalkan, bukan untuk menilai orang. Misalnya contoh, kita belajar ilmu tentang akhlak ya, akhlak yang baik itu rendah hati, akhlak yang buruk itu sombong atau takabur ya. Nah itu maka kita harus internalisasikan dalam diri kita apa yang berarti yang bagus, apa yang enggak. Tidak kemudian kita habis belajar tentang akhlak takabur, akhlak jelek gitu ya, takabur, terus kita menilai orang lah, ini dia takabur enggak ya, dia takabur enggak lah, itu yang kadang kurang pas kan, seperti itu kan gitu. Nah, kalau untuk menilai begitu kan ada wilayahnya lah misalnya. Kalau ulama itu berarti para mufti itu yang akan menilai kan. Kalau misalnya kita sebagai umat ini ya, bagaimana menerapkan nilai-nilai itu kalau baik ya dalam diri kita, dan menjauhi nilai-nilai yang tidak baik itu dari kita gitu kan, begitu. Itu Mbak Silvi.
1: Oke. Pak Ustadz, untuk menutup jumpa kita Pak Ustadz, silakan.
0: Oke, baik. Jadi ketika kita bicara relasi umat dan ulama, itu memang ada relasi yang berbeda. Ada kalanya satu memang setara dalam arti secara kemanusiaan kita itu adalah sama, baik umat ataupun ulama, sehingga kita harus saling menghormati, tidak mencaci dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada memang relasi yang tidak sama. Dalam hal ini adalah misalnya ulama sebagai sumber ilmu, sumber panutan, bahasa kita mungkin sebagai senior lah. Nah, sedangkan umat adalah orang yang memang mencari ilmu, dan dalam kata lainnya junior misalnya, meskipun nanti suatu saat bisa jadi senior juga. Nah, di sini pun meskipun tidak setara, tetapi kalau kita mengamalkan hadisnya Nabi bahwa orang yang tua itu menyayangi orang yang kecil, sedangkan orang yang kecil itu menghormati orang yang tua. Dan ini di sini juga artinya sama, misalnya ulama itu menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan keseriusannya dalam memberikan ilmu kepada umat, dan umat sebaliknya menunjukkan keseriusannya dalam

0: menghormati dalam mencari dan mengambil ilmu dari ulama. Jadi harapannya relasi itu bisa memperkuat pengembangan agama kita, gitu. Tidak kemudian menjadikan orang tidak mau merujuk ulama atau orang meninggalkan umat, kan ini sama saja sebenarnya harusnya. Mungkin itu Mbak Siti.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah minggu depan kita jumpa lagi ya Pak Ustadz ya. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar Ustadz Agus Imam Haromen MAG, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, memahami relasi umat dan ulama. Bagi Anda yang ingin topik-topiknya dibahas bersama Pro 1 dalam Mutiara Pagi, Religi Pagi, boleh sampaikan di WhatsApp kami ya 081-6666-886. Insya Allah kami bisa agendakan dengan Ustadz-Ustadz yang berkompeten setiap harinya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kira kuyup-kuyupnya masyarakat kota Semarang ini kita jaga melalui kunjungan-kunjungan tidak resmi seperti ini. Sambil kita membawa berbagai macam bantuan yang diberikan oleh orang-orang, instansi maupun pihak-pihak yang memang sangat concern terhadap bencana di Kota Semarang.
3: Rusak sekali di jalannya.
4: Berapa tahun, Pak, rusaknya?
3: Puluhan tahun itu. Betul-betul tahun, setahun dua tahun, puluhan tahun, Pak.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, korban kebakaran rumah di Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Semarang. Puluhan warga desa Tompe Gunung, Kecamatan Sukolilopati, mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan penghubung antar desa yang rusak selama puluhan tahun. Saya Gali Haji menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran rumah di Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah. Berikut laporan dari Rahma Purwanto.
2: Masyarakat kalau ada yang kena musibah.
5: Fokus penanganan pasca bencana, Pemkot Semarang langsung menyalurkan bantuan untuk korban rumah kebakaran di Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramistuti mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan tersebut secara langsung sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap warga yang terdampak musibah. Agustina mengatakan kehadiran pemerintah tidak hanya untuk memberikan bantuan materi, tetapi juga dukungan moral agar korban dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kekuatan utama dalam menghadapi musibah di wilayahnya adalah solidaritas antar warga yang tinggi. Semangat gotong royong masyarakat Kota Semarang menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai bencana yang terjadi di lingkungan sekitar.
2: Dan tentu ucapan terima kasih saya kepada warga sekitar yang guyub rukun, tidak hanya mengantisipasi bencana lebih meluas, tetapi juga menjaga para korban bencana ini tetap dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan lebih baik. Saya kira guyub rukunnya masyarakat Kota Semarang ini kita jaga melalui kunjungan-kunjungan tidak resmi seperti ini. Sambil kita membawa berbagai macam bantuan yang diberikan oleh orang-orang, instansi maupun pihak-pihak yang memang sangat concern terhadap bencana di Kota Semarang.
5: Sementara itu, korban kebakaran Wawan mengaku bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Pemkot Semarang serta berbagai pihak lainnya. Bantuan tersebut dirasa sangat meringankan beban keluarganya yang tengah berupaya bangkit. Wawan menjelaskan insiden kebakaran di Jagalan itu terjadi pada Kamis 4 Juni sekitar pukul 12.30 lalu. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada instalasi bagian atas rumah. Akibat kejadian tersebut, satu rumah yang ditempati tiga keluarga mengalami kerusakan berat hingga hangus terbakar.
6: Ya, sangat membantu sekali untuk bantuannya di segala ini, mungkin dari ASN-nya, dari kelurahan, dari kecamatan, dari anggota DPRD Pak Neko juga sangat membantu untuk kelanjutan pembangunan di rumah saya yang terdampak musibah kebakaran.
5: Saat ini keluarga korban berupaya melakukan pemulihan dan pembangunan kembali rumah mereka dengan dukungan dari pemerintah serta masyarakat sekitar. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan warga desa Tompe Gunung, Kecamatan Sukolilopati, mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan penghubung antar desa yang rusak selama puluhan tahun. Kerusakan jalan sepanjang sekitar 3 km tersebut menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan kesehatan dan kerap memicu kecelakaan saat musim hujan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pak, kalau dari Pak Chandra tadi, rencana dibangun mulai kapan, Pak?
8: Kerusakan jalan penghubung desa Tompe Gunung, Kecamatan Sukolilo menuju wilayah Kecamatan Kayen kembali memicu protes warga setempat. Infrastruktur vital tersebut rusak bertahun-tahun sehingga menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sekitar 60-an warga mendatangi kantor Bupati Pati untuk menyampaikan tuntutan perbaikan jalan yang selama ini terabaikan. Mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata karena kondisi jalan dinilai membahayakan keselamatan pengguna setiap hari. Koordinator Massa Nardi mengatakan jalan sepanjang 3 km tersebut menjadi akses utama masyarakat lintas wilayah.
3: Rusak sekali itu jalannya.
4: Sudah berapa tahun, Pak, rusaknya?
3: Puluhan tahun itu. Betul, setahun dua tahun, puluhan tahun, Pak.
9: Berapa panjangnya, Pak?
3: Dibon?
4: Kira-kira
3: jalan mana? 3 kilo.
4: Itu jalan mana, Pak?
3: Jalan Tompe Gunung, Peduko Gelur, arah Durian Sawit, Kayen.
8: Menurut Nardi, kerusakan jalan telah berlangsung puluhan tahun dan belum mendapatkan penanganan permanen dari pemerintah. Warga menilai perbaikan tambal sulam menggunakan aspal tidak efektif karena kerusakan kembali muncul sangat cepat. Kondisi jalan semakin buruk saat hujan turun karena lubang tertutup genangan dan permukaan menjadi licin. Banyak pelajar serta pengendara sepeda motor dilaporkan terjatuh ketika melintas ruas jalan tersebut. Keluhan itu disampaikan Ana, pelajar yang rutin menggunakan jalan tersebut untuk berangkat sekolah.
10: Jalan rusak, Pak, jalannya.
11: Kondisinya seperti apa sih, Mbak?
10: Kondisinya ya rusak. Dibuat aktivitas ya susah, Pak. Ada yang jatuh karena kerusakan jalan. Mohon untuk diperbaiki.
8: Dalam audiensi tersebut, warga bertemu dengan perwakilan pemerintah daerah yang menyampaikan rencana survei lapangan pekan ini. Mereka meminta pembangunan menggunakan rabat beton agar manfaat perbaikan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Oke, siap.
0: Pendengar, nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting kemanusiaan dalam membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Hal itu mengemuka dalam talk show nasional PMI Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kemanusiaan yang tumbuh di Indonesia itu berurak akar pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu.
13: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Semarang menggaungkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang berakar pada Pancasila sebagai fondasi dalam membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam talk show nasional bertema Pancasila sebagai jangkar nilai kemanusiaan yang dirangkai dengan kick-off Bulan Dana Kemanusiaan 2026 PMI Kota Semarang. Ketua PMI Kota Semarang, Dr. Awal Prasetyo mengatakan gerakan Kepalang Merah di Indonesia memiliki landasan yang kuat pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Bulan Kemanusiaan 2026 dijadikan momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap kelompok rentan, khususnya lansia dan penyandang disabilitas.
12: Kita tidak bisa lagi memperlakukan lansia dan orang dengan disabilitas dalam konsep belas kasih. Bukan, tetapi kita memperlakukan mereka dalam konsep sebagai subjek yang memiliki hak untuk hidup sebagai manusia seperti hanya kita.
13: Sementara itu, keynote speaker talk show nasional Irjen Pol Purnawirawan Adnan menegaskan Pancasila merupakan karya besar bangsa Indonesia yang mengandung nilai moral dan kemanusiaan yang sangat mendalam. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi akar sekaligus jangkar agar bangsa Indonesia tidak kehilangan arah di tengah berbagai perubahan zaman.
14: Kalau kita sebut Pancasila, bergetar hati kita sebagai anak bangsa. Itu yang terus. Kemudian nilai-nilai Pancasila ini harus semua ditanamkan di seluruh anak bangsa ini supaya dia betul-betul mampu beradaptasi tentang perubahan-perubahan dinamika yang hari ini kita lihat secara global, nasional maupun lokal.
13: Lebih lanjut, Adnan mengatakan esensi kemanusiaan dalam Pancasila adalah memanusiakan manusia atau dalam filosofi Jawa dikenal dengan istilah Ngwongke Wong. Setiap warga negara berhak hidup sehat, bahagia, bebas dari diskriminasi, serta memperoleh hak-haknya tanpa memandang kondisi fisik maupun latar belakang sosial. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Progres sensus ekonomi yang dihimpun Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan tercatat masih rendah di minggu pertama pelaksanaannya. Berikut laporan selengkapnya.
15: Ya, jadi
9: kami hari ini.
15: Monitoring dilakukan menyusul capaian pendataan minggu pertama di Kabupaten Pekalongan yang dinilai masih berada di bawah target yang ditetapkan untuk wilayah Jawa Tengah. Kondisi tersebut mendorong BPS untuk mempercepat langkah evaluasi sekaligus memastikan hambatan di lapangan dapat segera diatasi. Maibu Barwi Sugiarto Rabu kemarin mengatakan kegiatan monitoring dilakukan dengan mendatangi sejumlah wilayah pendataan dan berdialog langsung dengan petugas sensus.
9: Masih di bawah, masih agak sedikit terlambat, tapi itu menurut saya wajar ya, karena kita di hari pertama kemarin melaksanakan apel siaga, kemudian teman-teman mungkin juga masih penyesuaian terhadap aplikasinya.
15: Dari hasil pemantauan awal, terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi kecepatan pendataan, mulai dari kesulitan menemui responden, lokasi usaha yang berpindah, hingga masih adanya pelaku usaha yang belum memahami tujuan sensus ekonomi. Maibu menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya berfokus pada percepatan pendataan, tetapi juga memastikan akurasi data yang dihimpun petugas. Ia meminta seluruh petugas tetap menjalankan prosedur pendataan secara lengkap dan tidak mengabaikan kualitas demi mengejar capaian angka. Sementara itu, petugas pemeriksaan lapangan PML Kecamatan Kajen Eko Susanto menyampaikan, selain melakukan monitoring, BPS Kabupaten Pekalongan juga menyiapkan langkah percepatan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, serta tokoh masyarakat setempat guna membantu petugas menjangkau responden yang belum terdata.
16: Yang di dalam aplikasi fase itu ternyata ada kriterianya harus minimal 8 huruf. Ya, karena belum sedikit memahami banget. Ya ini gimana Pak? 7 apakah harus karsono itu O-nya harus 2 biar 8 biar enggak ada peringatan.
15: Karena itu, kualitas dan cakupan data yang dikumpulkan harus tetap menjadi prioritas meskipun terdapat tekanan untuk mengejar target waktu. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polrestabes Semarang tengah menangani kasus dugaan pelecehan seksual non-fisik yang viral di lingkungan salah satu perguruan tinggi di negeri Kota Semarang. Kasus yang ramai diperbincangkan di media sosial tersebut memicu berkumpulnya ratusan mahasiswa di kawasan kampus pada Rabu 17 Juni 2026 malam hari. Kasat Reskrim PPA dan PPO Polrestabes Semarang, Kompol 5D Srinitri, menjelaskan pihak kepolisian menerima laporan dari korban terkait dugaan pelecehan seksual non-fisik yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik. Dari hasil penyelidikan awal, dugaan pelecehan bermula dari percakapan pribadi yang berisi pertanyaan bernuansa seksual kepada korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku merupakan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi negeri Kota Semarang dan tidak memiliki hubungan pribadi dengan korban.
17: Pada saat itu pelaku klarifikasi ya terkait dengan apa yang diperbuat. Tapi kemudian karena masa sudah berkumpul banyak, kemudian kita amankan dan kita lakukan pendalaman. Iya, karena kan diduga ada pelecehan, korban tidak terima dan mohon maaf sudah disampaikan ke teman-teman yang lain dan selanjutnya berkumpul di kampus. Iya, kita kan cek kondisi terduga dulu ya Mas ya, apakah ada kekerasan atau tidak. Selanjutnya kita dalami dan klarifikasi. Kita masih dalam proses penyelidikan.
0: Dalam proses penyidikan awal, penyidik menerapkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS yang mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual non-fisik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pembayaran perjalanan dinas hingga pembelian barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah Kendal saat ini sudah dapat menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau yang disingkat dengan KKPD. Berikut laporan dari Faiz Rozi.
18: Kartu kredit pemerintah daerah itu kan buah cara baru agar pembayaran barang jasa perjalanan dinas itu semakin cepat.
19: Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan pemerintah daerah Kendal selaku pengguna anggaran sudah bisa menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD. Penyerahan KKPD fisik kepada para kepala OPD selaku pengguna anggaran dilakukan di Gedung Abdi Praja Kendal. Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD fisik ini difasilitasi oleh Bank Jateng. Penyerahan KKPD disaksikan oleh Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kendal Mardi Erdi Susilo mengatakan penggunaan KKPD hanya untuk biaya perjalanan dinas dan pembelian barang dan jasa. Tujuannya agar pembayaran barang dan jasa termasuk biaya perjalanan dinas bisa lebih cepat.
18: Sementara ini masih barang dan jasa dan perjalanan dinas. Kemudian LS proyek dan lain sebagainya, fisik itu belum. Sebenarnya kuotanya itu 40% dari pagu anggaran. Sing 100% nanti masih tersisa dengan mekanisme yang memang harus ada verifikasi dan lain sebagainya.
19: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan ranking penggunaan transaksi elektronik di pemerintah daerah Kendal tergolong masih rendah. Penggunaan kartu kredit ini merupakan salah satu indikator penilaian transaksi elektronik di pemerintah daerah.
20: Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ini nanti kita meningkat karena posisi saat ini ranking yang ada di Kabupaten Kendal memang masih rendah. Tetapi karena memang salah satu untuk indikatornya menggunakan kartu kredit. Nah ini mudah-mudahan sekarang sudah diterimakan masing-masing, nanti harapannya seluruh OPD untuk mempergunakan kartu kredit untuk melakukan transaksi.
19: Penggunaan kartu kredit ini juga untuk efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi anggaran. Sistem digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan atau keharusan. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti bersama feature hari ini yang mengangkat tema terkait setetes air di musim kemarau. Selengkapnya akan disampaikan oleh Luki Setiawan.
21: Musim kemarau mulai dirasakan warga RW 4 Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Dalam beberapa pekan terakhir, pasokan air bersih semakin berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga harus menghemat penggunaan air dan mencari sumber air alternatif. Pada Rabu pagi 17 Juni, suasana berbeda terlihat di lingkungan tersebut. Sejumlah warga tampak bergegas membawa ember, jerigen, dan berbagai wadah penampung air lainnya. Mereka berkumpul di titik distribusi saat 3 truk tangki air bersih milik Polrestabes Semarang tiba di lokasi. Kedatangan bantuan itu disambut dengan wajah penuh harapan karena bagi warga air bersih yang dibawa bukan sekedar bantuan tetapi juga solusi atas kesulitan yang mereka hadapi di tengah musim kemarau. Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polrestabes Semarang menyalurkan sebanyak 19.000 liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Selain itu, anggota Polrestabes Semarang beserta jajaran membawa 100 paket sembako yang juga dibagikan kepada masyarakat. Kapolrestabes Semarang, Kombespol Heri Wahyudi, memberikan langsung bantuan air bersih beserta paket bantuan sembako kepada masyarakat. Ucapan terima kasih pun disampaikan beberapa warga kepada Polrestabes Semarang. Mereka berharap bantuan ini dapat terus hadir saat masyarakat menghadapi kesulitan, terutama ketika musim kemarau yang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih.
22: Terima kasih kepada Kapolrestabes Semarang atas bantuan air bersihnya di Kelurahan Jabungan. Mudah-mudahan bantuan ini bisa menjadi manfaat bagi warga kami di Kelurahan Jabungan yang ketika musim kemarau memang kekurangan air. Terima kasih.
23: Terima kasih Pak Kapolrestabes Semarang atas bantuannya air bersih di Kelurahan Jabungan. Semoga bermanfaat bagi kami.
24: Terima kasih Pak Kapolrestabes Semarang atas bantuannya air bersih di Kelurahan Jabungan.
21: Kehadiran personel kepolisian di tengah warga tidak hanya membawa bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga memberikan rasa kepedulian dan kebersamaan. Bagi warga Jabungan, bantuan tersebut sangat berarti. Di saat pasokan air mulai menipis, distribusi air bersih membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, mulai dari memasak, mandi, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Sementara paket sembako yang diterima juga turut meringankan beban ekonomi keluarga. Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan kegiatan bakti sosial merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat. Menurutnya momentum Hari Bhayangkara dimaknai dengan menghadirkan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan.
25: Dan bantuan air bersih dan bantuan sosial di pesan sembako untuk masyarakat Jabungan dan masyarakat lain di Kota Semarang. Jadi dalam rangka Hari Bhayangkara ini, karena memang di sini kekeringan ya Pak Polsek ya, kekurangan air, sehingga kita dalam bulan bakti kita lebih cepat sasaran ke ujung Jabungan, Kecamatan Banyumanik. Semoga ini bermanfaat. Melalui kegiatan sosial ini, Polrestabes Semarang tidak hanya memperingati Hari Bayangkara ke-80, tetapi juga menunjukkan sisi humanis Polri yang hadir, mendengar, dan membantu masyarakat di saat membutuhkan. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti bersama paket haji yang disampaikan oleh Tika Budiman.
1: Allahumma labbaik labbaik la syarika.
2: Pendengar, dua jemaah haji asal Kudus yang merupakan rombongan Sapu Jagat hingga kini masih mendapatkan perawatan di Tanah Suci. Rombongan jemaah haji terakhir asal Kabupaten Kudus yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 44 telah tiba di Gedung Jamiatul Wujud Kudus pada Rabu siang. Dari total 105 jemaah, terdapat 2 di antaranya yang belum dapat pulang ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Ketua Panitia Pendalaman Pemberangkatan dan Pemulangan Haji IPHI Kudus, Dika Hindramanto, mengatakan pihaknya menerima laporan bahwa 2 jemaah tersebut masih berada di Tanah Suci untuk menjalani perawatan medis lanjutan. Keduanya yakni Sri Muwarni dan Sumu Jati yang mengalami penurunan kondisi kesehatan sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit setempat selama berada di Arab Saudi. Dika menyampaikan bahwa kondisi Sumujati kini menunjukkan perkembangan positif. Ia bahkan diperkirakan dapat segera dipulangkan setelah dinyatakan layak terbang secara medis oleh tim kesehatan. Sebanyak 173 jemaah haji asal Kota Magelang yang rata-rata adalah lansia berhasil kembali ke tanah air dengan selamat. Pendengar, sebanyak 173 jemaah haji asal Kota Magelang kembali ke tanah air dengan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Menariknya, sebagian besar jemaah yang berangkat tahun ini masuk kategori beresiko tinggi, namun tetap mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar. Rincinya, 115 orang yang masuk kategori resiko tinggi, 73 orang lanjut usia, dan 2 jemaah lainnya menjalankan ibadah haji dengan menggunakan kursi roda. Kedatangan jemaah yang tergabung dalam kloter 11 di Embarkasi Yogyakarta itu disambut Wali Kota Magelang Damar Prasetyono di Masjid Agung Kauman Kota Magelang Selasa lalu. Setibanya di lokasi, para jemaah langsung melakukan sujud syukur sebagai ucapan rasa syukur atas kepulangan mereka dalam keadaan sehat dan juga selamat. Perwakilan jemaah haji dari Setianingsih mengatakan seluruh jemaah mampu mengikuti rangkaian ibadah haji baik yang wajib maupun sunnah dengan baik. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan layanan dan pendampingan yang diberikan selama berada di Tanah Suci. Embarkasi Solo mencatat sebanyak 44 jemaah haji asal Jawa Tengah dilaporkan wafat di Tanah Suci. Pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Solo Jawa Tengah mencatat sebanyak 44 jemaah haji meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji 2026 hingga pertengahan Juni ini. Pendamping Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, menyebutkan terdapat 8 jemaah yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci termasuk 2 orang pendamping. Seluruh proses penanganan, pemulasaran hingga pemakaman jenazah jemaah yang wafat di Arab Saudi sepenuhnya difasilitasi oleh pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Demikian paket berita haji hari ini, saya Tika Budiman undur diri, sampai jumpa. Baik.

0: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

Healthy Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga di aplikasi RRI Digital, pendengar masih bersama dengan saya Galih Aji yang siap hadir menemani Anda di Semarang pagi ini hingga nanti di jam 10 siang, pendengar. Ragam informasi kemudian juga musik pilihan siap kami hadirkan menemani hari Sabtu Anda, pendengar. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan lebih dari kemarin dari segala hal, pendengar. Kesehatannya tetap dijaga ya, karena kota Semarang memasuki musim panas. Sudah mulai banyak di sekitaran saya yang merasa panas dalam, sariawan, dan ada beberapa keluhan lainnya lah. Semoga Anda juga tidak merasakan hal tersebut begitu. Jadi cukupi asupan mineral Anda, pendengar, perbanyak vitamin C supaya imunitas Anda tetap terjaga ya. Dan yang sedang beraktivitas pagi hari ini bisa berbagi informasi ya terkait dengan lalu lintas, cuaca, atau mungkin Anda menemukan sebuah kejadian menarik pada pagi hari ini pada saat pergi berangkat kerja kah, atau mungkin ada juga yang olahraga pagi. Silakan Anda sampaikan ya di WhatsApp 081-666-6886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan kami akan hadirkan juga update informasi untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya mengenai cuaca, pendengar, kira-kira seperti apa untuk pagi hari ini hingga nanti malam. Kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang, sudah bersama dengan rekan Agus Tri yang siap menyampaikan laporan terbaru. Selamat pagi rekan Agus, silakan untuk laporan Anda.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Galih. Baik, saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku hari ini Sabtu 20 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan terutama di Semarang bagian selatan dan timur. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang cuacanya diprediksi cerah berawan hingga berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang tersebar tidak merata, terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Galih.
0: Baik, terima kasih rekan Agus untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Kami juga masih nantikan untuk informasi Anda pada gar. Tak lupa lewat telepon di 024-8316-686. Segera Anda sampaikan ya. Kami nantikan hanya di Semarang pagi ini.

0: Rajin banget sih, buang sampah dipisah-pisah gitu. Ribet amat.
1: Gak ribet kok. Ini buat kebaikan kita juga loh. Botol plastik ini bisa didaur ulang lagi. Jadi, bisa jadi barang berguna.
2: Dih, si paling daur ulang. Aku sih yakin ya, besok cuma jadi sampah. Asal buang aja lah, gampang.
3: Kalian harus tahu ya, botol-botol itu kalau dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan. Plastik itu baru terurai sampai ratusan tahun loh.
2: Wah, lama banget ya. Terus dampaknya apa?
3: Dampaknya banyak banget. Sampah plastik bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir. Terus kalau dibuang di sungai, bisa mencemari air dan membunuh hewan-hewan di sana. Yang paling parah nih, banyak sampah plastik yang berakhir di laut.
2: Tapi apa hubungannya sama daur ulang?
3: Dengan daur ulang, kita bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Botol plastik bekas itu bukan sampah, tapi sumber daya. Bisa diolah lagi kok jadi barang-barang yang berguna.
1: Dengerin baik-baik. Bandel sih kalau dikasih tahu. Terima kasih. Jadi, dengan mendaur ulang botol plastik bisa menyelamatkan bumi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya

0: tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus